0: 911 Hot News.
1: Sirigay 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, hindari jalur protokol Kota Batu akhir pekan nanti. Parade seni budaya Banteng akan digelar di Kota Batu. Dari Satlantas Polres Batu akan menutup sementara beberapa ruas jalan yang akan dijadikan lokasi kegiatan. Kata Kasatlantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara, penutupan jalur protokol seperti Agus Salim, Gajah Mada, dan Panglima Sudirman dilakukan hari Minggu jam 9 pagi sampai acara selesai. AKP Matius juga menambahkan pihaknya sudah menyiapkan jalur alternatif untuk masyarakat dan wisatawan, termasuk juga menempatkan personil di beberapa titik. Kawan, KPK tangkap anggota DPRD Jatim atas kasus dugaan suap dana hibah. Anggota DPRD Jatim, Mahrus Ali, resmi ditahan KPK dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Politikus Partai Gerindra tersebut mengenakan rompi oranye dan juga tangan diborgol menggunakan sendal jepit. Sebelumnya, Mahrus Ali ditangkap atas kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim dengan besaran 15-20% dari total dana hibah yang diperoleh. Kawan, regenerasi jadi poin penting jaga prestasi futsal Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan, pembinaan futsal nasional tidak boleh mengandalkan hasil instan. Menurutnya perlu ada ekosistem yang berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia muda, kompetisi hingga dukungan industri dan sektor swasta. Dia menilai turnamen futsal menjadi salah satu fondasi penting dalam memperluas pencapaian talenta sekaligus menggerakkan industri olahraga nasional. Selain itu, menurut Erick, regenerasi tim nasional futsal harus terus berjalan agar tidak hanya berhenti pada pencapaian prestasi saat ini saja. Demikian 911 Hot News. Jam 7 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda dan kita sudah masuk di program IGen Talk. Edisi 30 Juli 2026, topik bahasan kita adalah pajak hiburan naik. Apakah ini menjadi mesin baru untuk PAD Kota Malang? Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Bapenda Kota Malang, termasuk juga ada akademisi dari Universitas Wisnu Wardana Malang. Barangkali kawan-kawan juga ingin bergabung nantinya kaitannya dengan peningkatan PAD untuk sektor hiburan. Nah ini bagaimana sih untuk ininya ya, realisasinya di wilayah Kota Malang ini? Barangkali juga ada yang mau ikut menambahkan beberapa catatan, monggo kawan bisa langsung bergabung. Nanti bisa chat, bisa voice note, tapi lebih disarankan untuk langsung on air ya, call in di 0811 3600 911. Ini saya mau langsung bergeser dulu kawan ke informasi yang lain, topik yang lain ya. Jadi tadi kita terima kabar dari Pak Raffi. Pak Raffi ini adalah warga Tajinan Malang. Jadi di hari Senin, ini laporannya sekitar bulan April lalu sebenarnya kejadiannya ya. Sekitar jam 10:30 itu ada seorang oknum TNI AD inisial ST diduga mendatangi rumah warga di Tajinan. Situasinya berubah mencekam saat oknum tersebut mengeluarkan sajam gitu ya. Dua orang ibu dan dua anak usia 4 tahun di dalam rumah langsung histeris ketakutan. Setelah kejadian, korban mengalami shock dan melapor ke Denpom. Responnya juga cepat, satu kompi dari polisi militer langsung diturunkan ke lokasi malam itu juga. Perintah dari Dadenpom Malang untuk pengamanan lokasi dan tahan tangkap oknum TNI AD tersebut yang tadi datang ke rumah warga itu ya. Motifnya masih belum jelas, informasi awalnya. Namun beredar dugaan kabar bahwa oknum tersebut marah karena warga melaporkannya ke Panglima TNI terkait kasus penggelapan kendaraan dan intimidasi. Oknum tersebut di Malang terkenal sebagai pengamanan bagi debt collector wilayah Malang Raya dan sering berbuat onar, sehingga warga ini menunggu proses yang tegas dan transparan. Tadi kita dapat kiriman dokumentasi, tapi mungkin nanti ya saya tampilkan ya setelah kita bisa on air bersama dengan Pak Raffi, karena ternyata kejadiannya di rumahnya Pak Raffi sendiri kawan. Jadi pada malam itu ada kakaknya Pak Raffi, lalu ada ibunya dan keponakannya, itu ada keponakannya. Jadi tiga perempuan pada saat itu yang ada di rumah itu yang mendapatkan perlakuan intimidasi ya dari oknum TNI, sudah dilaporkan ke Denpom, sudah ada penanganan juga. Tapi ternyata saya tadi kan juga follow up ya, chat di WhatsApp ke Pak Raffi. Ini kan laporannya di bulan April. Sekarang sudah bulan Juli. Itu seperti apa? Apakah juga ternyata terulang lagi atau bagaimana? Ternyata kalau kata Pak Raffi benar, terulang lagi kejadiannya ini kawan ya, sehingga ada BAP ulang dari korban. Nah untuk lebih detailnya bagaimana, tadi kita janjiannya sekitar jam 9 ya, coba gak nanti bisa terhubung gitu dengan Pak Raffi sendiri. Sudah coba follow up ke Reskrim, tapi masih belum ada tambahan, belum ada update juga. Gitu sementara untuk beberapa catatan kawan ya. Untuk kawan-kawan juga yang barangkali ada tambahan informasi, yang tahu juga, mungkin juga tahu isu terkait ini, atau mungkin juga ternyata pernah mengalami, boleh berkabar ya di 0811 3600 911. Saatnya kita masuk kawan di program Halo PMI. Tentunya kita akan update mengenai stok darah dari UDD PMI Kota Malang. Kita akan terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah, ada Bu Ica. Bu Ica sudah sambung di line telepon, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
0: Iya, Bu Ica, kabar sehat pagi hari ini ya?
1: Kabar sehat hari ini Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah, boleh dijelaskan langsung mungkin Bu Ica, bagaimana ya update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi pendengar City Guide sekalian. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar, ya darah dengan jenis Wolbach golongan A 18 labu, B 35 labu, O 43 labu, AB 10 labu. Untuk jenis PRC golongan A 146 labu, B 456 labu, O 228 labu, serta AB 103 labu. Sementara darah dengan jenis TC, golongan A 9 labu, B 13 labu, O 2 labu, AB 8 labu. Untuk FFP, Golongan A 47 labu, B 57 labu, O 39 labu, serta AB 15 labu. Kami juga tersedia stok darah AHF golongan A 41 labu, B 39 labu, O 110 labu, serta AB 28 labu. Saat ini Mbak Yola serta pendengar sekalian, kami membutuhkan untuk semua golongan darah, terutama jenis TC golongan darah A dan O Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ica. Untuk hari ini yang mau donor bisa mengarah kemana saja nggih? Atau mungkin ada layanan mobile unit barangkali?
1: Baik, kebetulan untuk hari ini tanggal 30 mobile kegiatan mobile unit belum ada Mbak Yola. Jadi para pendengar sekalian yang ingin mendonorkan darah dapat langsung datang ke kantor kami di UDD PMI Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Buring nomor 10 Kelurahan Olok Rodowo, Kecamatan Kojen. Kami buka pukul 7.30 sampai 19.30 tak terkecuali hari libur dan tanggal merah, layanan donor kami tetap buka. Begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik. Untuk persyaratannya apa saja Bu Ica, fisik maupun administrasi?
1: Baik, bagi persyaratannya untuk administrasi, yang pertama jangan lupa untuk membawa identitas diri, bisa dari KTP ataupun dari SIM. Kemudian untuk syarat dari donor darahnya, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani, dipastikan dulu. Untuk usianya minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun. Kemudian istirahat cukup 4-5 jam, berat badannya minimal 50 kg, lalu tekanan darahnya di 90/60, batas atasnya 160/100. Untuk kadar hemoglobinnya minimal 12,5, batas atasnya 17,0 bagi wanita tidak sedang hamil atau menyusui. Untuk 3 hari terakhir tidak sedang mengkonsumsi obat. Begitu para pendonor sekalian.
0: Oke, baik Bu Icara. Ini untuk pasien mungkin yang membutuhkan darah begitu ya, itu regulasinya seperti apa ketika mau minta ke PMI?
1: Baik, jadi permintaan darah di PMI Kota Malang biasanya dilakukan oleh rumah sakit, bank darah rumah sakit, ataupun klinik. Kemudian kami akan memberikan persyaratan untuk permintaan darah. Yang pertama harus mengirimkan formulir darah, lalu disertakan juga contoh darahnya. Jadi permintaan akan kami layani saat ada formulir dan dan sampel begitu. Nanti permintaan darah itu darah yang kami keluarkan tidak serta-merta diberikan nih Mbak Yola, namun harus melalui pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya kalau masuk di lab layanan darah itu ada pemeriksaan uji sirang serasi dan juga screening antibody. Nah, tentunya darah yang kami berikan juga sudah lulus produk, di mana darah tersebut sudah diperiksa juga IMLTD-nya dan dinyatakan non-reaktif dari HIV, sifilis, hepatitis C, dan hepatitis B. Setelah itu darah dinyatakan sehat dan kami akan berikan kepada rumah sakit atau pasien yang membutuhkan. Begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ica. Terakhir Bu Ica, boleh disampaikan benefit dari donor darah juga untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor. Silakan.
1: Baik, bagi para pendonor sekalian, jadi donor darah itu memiliki banyak manfaat, tentunya bagi penerima maupun pendonor. Untuk manfaatnya bagi pendonor, yang pertama dapat memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi sebelum donor, nanti pendonor akan menjalani pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, deteksi penyakit tertentu, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti yang saya sebutkan tadi, seperti HIV, sifilis, hepatitis C, dan hepatitis B. Kemudian, donor darah juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Donor darah dapat mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Lalu, bagi pendonor juga dapat merangsang produksi sel darah baru nih. Jadi, setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang dapat membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Begitu para pendonor sekalian.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ica atas informasi dan juga penjelasannya pagi hari ini. Semoga juga lancar-lancar kegiatan donor darah hari ini. Sehat selalu Bu Ica, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat selalu Mbak Yola.
0: Itu kawan, sambung kita bersama penanggung jawab urusan lab layanan darah, ada Bu Ica, dan program ini juga merupakan kerjasama Citycar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke informasi lain, saya juga punya rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos, takutnya juga nanti sudah invest malah nggak produktif gitu ya. Nah, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif. Untuk investasi ada Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland mitra investasi properti terpercaya. Update terakhir kawan, ini soal truk ya. Tadi yang dikabarkan laporan awal kita terimanya dari Pak Anto. Jadi ada truk yang trouble, posisinya itu ada di jembatan Brantas tadi laporan awalnya. Dan kawan-kawan pendengar juga tadi sempat kirim dokumentasi, saya mau tampilkan di Visor Radio kami.
1: Update traffic di jembatan Brantas.
0: Ini yang tadi ya.
1: Dari arah selatan ke utara ini ada, persis di tengah ini ada apa, truk kelihatannya ganti ban gitu.
0: Oke, ini bermuatan kawan, truknya warna kuning.
1: Sih, alhamdulillah dari arah utara lancar, sebaliknya hanya merambat.
0: Yang dari arah utara ke selatan aman, arah sebaliknya ini yang masih ada perlambatan. Tadi dari rekan-rekan Polsek masih belum ada update tambahan ya, cuma nanti kita geser kembali ke pihak yang lain. Sementara untuk ini, saat ini kalau saya lihat antrian kendaraan di sekitaran jembatan Brantas itu mulai dari ujungnya ya. Kalau ujung kepadatannya itu setelahnya Bukluduk, untuk ekornya itu dari Aris Munandar, sudah mulai ngantri kawan, sudah mulai mengular di sana. Harapannya juga tetap tertib ya, jangan sampai karena antrian panjang nih yang di sekitaran Gatot Subroto malah belok ke kiri, ke Aris Munandar. Walaupun juga beberapa kali sering kita terima laporan ada atau tidak adanya kendaraan trouble, tetap ada aja yang nerobos di sana, tapi harapannya pagi hari ini semuanya bisa lebih tertib lagi. Itu untuk beberapa update yang di sekitaran Kota Lama ya, dari arah Kota Lama ke sekitaran Bukluduk. Antisipasi juga, saya lihat ada perlambatan kawan pagi hari ini di Jalan Raya Kepuh, Kelayatan Gang 3, ekornya di Kepuh Gang 1. Kalau yang arah sebaliknya itu, coba saya cek dulu ya, sebelumnya Polsek Sukun udah mulai mengular nih di Supriyadi sampai dengan Unikama. Sepertinya bahas dari volume, kadang juga aktivitas keluar masuk di kelayatan ya. Jadi antisipasi ketika akses di sana kawan, masih ada perlambatan. Itu untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di RCT Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara.

0: Kan kinerja yang solid dengan seluruh kabupaten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Demikian diungkapkan Kepala OJK Jabar Aris Budiman saat temu media 2026 di Banyuwangi pada hari Rabu 29 Juli 2026. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sekar Kijang tetap terjaga, didukung oleh kinerja sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengelolaan, hingga menjadi modal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor jasa keuangan di daerah.
1: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Dalam rangka memperkuat literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau DEDU Wisata KK26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Program hibah pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui skema pendanaan program hibah PKM DPPM tahun 2026. Harapannya kawan, Taman Baca Hijau yang berada di kawasan Edu Wisata KK26 ini mampu menarik serta meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini.
2: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu bagi hari ini membawa kabar. Pemkot Batu perkuat koordinasi pembangunan desa. Pemerintah Kota Batu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman kawan dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan kepala desa. Nur Rohman menekankan pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang intensif, serta penyelesaian kendala secara bersama agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Selain itu, pendampingan kepada pemerintah desa juga akan diperkuat agar setiap program berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
3: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo memastikan hingga saat ini belum ada wilayah yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Namun BPBD mengajak masyarakat tidak kehilangan waspada akan dua potensi bencana lainnya, yakni kebakaran lahan dan pemukiman serta angin kencang. BPBD tetap mengantisipasi dampak buruk krisis air bersih dengan menyiagakan jajaran personel serta sarana dan prasarana pendukung, mulai dari penyediaan toren penampungan air hingga armada mobil tangki air bersih yang siap bergerak.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, sudah masuk di tanggal 30 Juli 2026. Lusa sudah 1 Agustus ya. Saya mau kembali mengingatkan nih, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahore dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahore yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tidak merupakan tindak lanjut dari penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahore selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi.

0: Provinsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Saya geser dulu ke update lainnya dari Pak Pramudia. Kirim info melalui video, kawan.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, kawan-kawan Citycat.
0: Selamat pagi.
1: Mungkin dari kawan-kawan yang mau melintas ke arah kelayatan Gang 3, ini sudah mulai padat. Sudah macet ini. Monggo saling jaga sehat selalu untuk teman-teman Citycat selalu.
0: Terima kasih Pak Pramudia. Imbas dari volume ya, kalau saya lihat dari kiriman dokumentasinya ini. Itu dia kawan untuk perlambatan yang tadi sempat saya mention juga di segmen sebelumnya soal antrian di Jalan Kepuh sampai dengan pertigaan kelayatan Gang 3. Di jalur Gadeng juga sama sih, tapi dominasi kalau saya lihat yang ke selatan justru. Ekor antriannya ini hampir mencapai Pasar Gadang Lama, sudah mulai ada perlambatan dari sana. Kemudian nanti untuk yang mulai ngantri benar-benar cenderung berhenti itu ada di perempatan Pasar Gadang ya. Ini dari, coba saya cek dulu ekornya sih, dari Gang 21C gitu, di Jalan Raya Kolonel Sugiono. Kalau di sekitaran Gorken Arok, Mejen Sungkono, Kedung Kandang itu lancar. Mungkin agak-agak ngantrinya nanti dari exitnya Citra Garden sampai di area pertigaan Kiai Pasreh Jaya. Setelah itu lancar kawan. Kalau di jembatan sendiri tidak ada kendala ya, yang justru harus diantisipasi tadi di sekitaran Gatot Subroto, area jembatan Berantas, karena ada truk tadi dilaporkan yang masih ngeban arah ke utara. Itu untuk beberapa catatan, update lainnya kita geser di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali berbagi info dengan mention di @Citygate 911 FM.
2: Wisdom. Saya memulai karir sebagai dosen ini memang benar-benar dimulai dari nol. Setelah menyelesaikan studi S2, kemudian ke Kota Malang ya, hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor ya waktu itu masih jalan kaki, karena memang kosnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum, artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam, sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk mengajukan proposal, hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat juga masih sangat terbatas, sehingga aktivitas utamanya adalah mengajar. Bahkan ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2005, itu juga situasinya masih belum banyak berubah, sehingga itu tidak menjadi suatu privilege bagi saya meskipun sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Saya tetap harus jalani karir benar-benar dari bawah. Saya juga membantu perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar, meskipun dengan imbalan honor yang relatif terbatas. Ya, saya sendiri tidak mengkalkulasi itu, tapi banyak teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak sepadan dengan imbalan yang saya terima. Tapi saya sendiri merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berkarya, bisa memberikan manfaat bagi siapapun, apalagi ini masih dalam ruang lingkup tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kira-kira saya membutuhkan waktu 6 tahun sampai kemudian saya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa di awal-awal itu saya mencoba untuk bisa menjalankan idealisme saya. Ketika kita memulai karir itu ya tinggalkan jauh-jauh rasa gengsi atau jaga image. Kita harus ikhlas menjalani kondisi yang paling berat. Kebanyakan peluang adalah menuntut kita untuk mau menjalani karir ini benar-benar dari bawah. Saya memiliki pedoman bahwa ketika kita berkarya, maka kita harus bisa menjalani itu dengan 3 prinsip, yaitu prinsip kerja ikhlas, prinsip kerja tabah, dan prinsip kerja cerdas. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling terintegrasi ya, untuk bagaimana kita bisa berkarir, bisa diterima di masyarakat, dan bisa berkarya dengan menghasilkan karya yang terbaik. Saya Profesor Amin Setiolaksono, guru besar ekologi pada Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, staf ahli wakil rektor bidang akademik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
5: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
4: Iya, dul.
5: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
4: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
5: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawak, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
6: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di program IGN Talk. Nanti yang bersama narasumber kita gabungnya di segmen setelah ini ya, di jam 8 pagi. Topik bahasannya soal peningkatan pajak hiburan. Apakah ini menjadi salah satu peluang besar begitu kawan ya untuk PAD Kota Malang? Nah kalau kita lihat untuk industri hiburan di Kota Malang ini memang sedang naik-naiknya. Itu terlihat dari realisasi pajak barang dan jasa atau PBJT atau jasa kesenian serta hiburan tertentu itu sampai 5 Juli kemarin itu capaiannya 5,87 miliar. Dari Kasubit 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Ramdhani Adi Perdana, kalau perolehan yang didapat itu sekarang meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2025 ya, capaiannya sampai 5 miliar lebih begitu kawan. Kalau dari Bapenda sendiri memperkirakan meningkatnya realisasi ini karena berbagai faktor. Ini salah satunya peningkatan jumlah wajib pajak atau UWP. Kalau tahun 2025 ada 205 WP, sekarang 2026 itu ada 211 wajib pajak. Selain peningkatan wajib pajak, realisasi pajak hiburan juga meningkat karena banyaknya pendatang. Jadi kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu juga ramai digelar. Misalnya ada konser musik, ada pameran, sampai dengan ajang olahraga yang lokasinya ada di wilayah Kota Malang. Untuk wajib pajak yang menyumbang realisasi pajak hiburan, itu ada event organizer, ada tempat hiburan juga, dan lain sebagainya. Kalau untuk tempat hiburan malam yang legal, itu hanya 31 tempat, ada 18 tempat karaoke, dan 13 diskotik. Dan harapannya kedepannya ini bisa terus meningkat kawan untuk realisasi dari pajak hiburan, tentunya dari kegiatan yang menarik dan juga berpotensi menarik masyarakat dari luar Kota Malang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, seperti apa sih, kenapa kok peningkatan itu pesat sekali, bagaimana strateginya untuk meningkatkan itu juga kedepannya. Kita bahas lebih lanjut setelah ini bersama dengan dua narasumber kawan. Kawan-kawan juga boleh ikut menambahkan, bisa langsung bergabung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, kepemimpinan Polres Malang berganti. Sebelumnya, jabatan Kapolres Malang dengan AKBP Muhammad Taat Resdi. Tetapi untuk saat ini, AKBP Taat mendapatkan amanah baru sebagai sekretaris pribadi Kapolri di Sprebim Polri. Sehingga serah terima jabatan dilakukan per Selasa lalu kepada AKBP Rulian Syauri. Setelah sertijab dilakukan, hari Rabu digelar apel bersama di halaman Mapolres Malang. Dalam kesempatan ini, AKBP Taat berpamitan kepada seluruh personil dan masyarakat Kabupaten Malang. Kawan, tersangka kasus pungli ESDM Jatim terus bertambah. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jatim kembali menetapkan satu tersangka kasus pungutan liar perizinan di lingkungan ESDM Jatim. Asisten pidana khusus Kejati Jatim I. Gede Punia Atmaja menyebut, inisial ED ditetapkan sebagai tersangka baru setelah sebelumnya ada tiga tersangka, ex-kadim ESDM Jatim Aris Mukiono dan dua anak buahnya, OS dan H. Lebih lanjut, penyelidikan masih berlanjut karena diperkirakan masih ada pelaku pungli lainnya yang belum terkuak. Kawan, Indonesia raih juara umum World Cup Football di Malaysia. Indonesia menjadi juara umum kategori senior World Cup Football Championship 2026 di Malaysia setelah meraih 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sementara posisi kedua diduduki oleh tuan rumah Malaysia dengan perolehan 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu. Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji menyebut, hasil ini membuktikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama football dunia. Capaian ini juga menjadi modal untuk menjaga prestasi Indonesia pada berbagai kompetisi internasional sekaligus memperkuat regenerasi atlet football. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigai 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita pagi hari ini, pajak hiburan naik, apakah ini menjadi mesin baru bagi PAD Kota Malang? Selengkapnya kita akan ngobrol nanti bersama dua narasumber. Ada Kasubit Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi Perdana SSTP, dan juga ada dosen FEB Prodi S1 Akuntansi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sukma Perdana SEMM AKCA. Nah, jadi untuk Anda yang mau bergabung, kawan-kawan nanti bisa langsung call in, bisa chat, bisa voice note juga ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: Ya kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan pajak hiburan naik. Apakah ini menjadi mesin baru bagi PAD Kota Malang? Ya kalau kita mendengar kata pajak, mungkin yang langsung terbayang adalah kewajiban membayar pajak gitu ya, dari masyarakat. Padahal dibalik itu semua, pajak ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kalau saya lihat datanya di Kota Malang, ternyata sektor pertumbuhan pajak ini dari pajak hiburan ya cukup signifikan kawan. Informasinya sampai pertengahan tahun 2026 realisasinya mencapai lebih dari 5 miliar. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di sektor hiburan juga kembali bergairah, mulai dari tempat rekreasi, karaoke, bioskop, pusat permainan, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kenaikan penerimaan pajak hiburan ini benar-benar mencerminkan membaiknya ekonomi di Kota Malang? Dan bagaimana pemerintah memastikan pajak yang dibayarkan masyarakat itu benar-benar masuk ke kas daerah tanpa kebocoran? Selengkapnya kita akan bahas bersama dua narasumber, ada Kasubdit Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi Perdana SSTP, dan juga dosen FEB Prodi S1 Akuntansi Universitas Wisnuwardana Malang, Sukma Perdana SEMM AKCA. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau kembali bergabung ya, mau menambahkan beberapa catatan, bisa langsung voice note atau call in saja agar terdelivernya lebih clear kawan di 0811-3600-911. Di Zoom saya sudah terhubung bersama dengan dua narasumber saya. Saya sapa dulu, ada Pak Ramdhani dari Bapenda Kota Malang. Selamat pagi Pak Ramdhani.
1: Iya, selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak ya pagi hari ini?
1: Sehat Mbak Ella.
0: Iya, ini lagi di mana nih Pak? Sudah di kantor atau di rumah?
1: Di kantor posisi sekarang.
0: Oke, baik, sudah standby di kantor ya. Oke, baik Pak Ramdhani. Ini bisa mengikuti diskusi sampai selesai nggak Pak?
1: Baik, bisa.
0: Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Sukma, kawan dari Wisnuwardana. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, kabar sehat juga Pak Sukma ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini lagi di kampus, Pak, atau di rumah?
2: Masih di rumah, sebentar lagi ke kampus.
0: Oke, baik. Wisnuwardana masih aktif perkuliahan atau sudah OTW libur nih, Pak?
2: Ini lagi libur.
0: Oh, lagi setelah, libur.
2: Setelah UAS.
0: Oke, tapi dosennya nggak libur, Pak, ya?
2: Dosennya nggak libur.
0: Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya juga, Pak Sukma, untuk sudah hadir pagi hari ini. Dan untuk awalan, kawan, mungkin saya langsung ke Pak Ramdhani ya, untuk melihat gambaran realisasi pajak hiburan di Kota Malang sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini bagaimana, Pak? Silakan.
1: Oke, baik, Mbak Yola, izin menjelaskan, ya. Jadi postur pajak hiburan di Kota Malang ini sungguh sangat fluktuatif. Kita melihat banyak sekali faktor, indikator yang mempengaruhi dari penerimaan pajak hiburan itu sendiri. Memang kita optimis, selalu optimis terhadap penerimaan kita. Cuma pajak hiburan itu sebenarnya yang kita harapkan juga multiplier effect. Gitu. Jadi bagaimana pemungutan kita di Kota Malang bisa kita sampaikan bahwa peningkatan efektivitas, ekstensifikasi, dan intensifikasi sungguh sangat kita harapkan maksimal, lalu trennya juga positif, yang mana multiplier efeknya bisa kembali lagi ke masyarakat atas penerimaan hiburan itu, dan juga pengaruh-pengaruhnya terhadap sektor-sektor yang lain, seperti itu.
0: Oke, nah tadi saya sampaikan di awal, kalau pendapatannya per pertengahan tahun ini saja sudah 5 miliar lebih, itu benar begitu atau mungkin sekarang ada pertambahan lagi nih Pak?
1: Ada penambahan sekitar 5,9 hampir 6. Kita optimis penambahan-penambahan itu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, daya beli, dan dari sektor-sektor pelaku usaha juga kooperatif terhadap kewajiban terutama di sektor pajak.
0: Oke, jenis hiburan yang paling besar kontribusinya apa saja Pak? Atau mungkin yang sudah terdata sebagai wajib pajak di Kota Malang ini berapa banyak?
1: Kalau sektor paling besar pajak hiburan itu dipengaruhi dari tontonan film. Kita tahu dari XX1, Moviemax, dan lain sebagainya itu sungguh sangat mempengaruhi secara besar. Nanti didukung oleh beberapa lainnya seperti refleksi, karaoke, spa, lalu ditambah dengan hiburan seperti diskotik. Ada juga kita didukung oleh hiburan seperti insidentil. Hiburan insidentil juga tidak bisa dipandang sebelah mata meskipun dia hanya sehari dua hari, ada juga yang cuma satu minggu, tapi pengaruhnya luar biasa. Apabila ada hiburan insidentil, banyak pendatang yang masuk dari luar Kota Malang, jadi efeknya juga bisa ke resto-resto, bisa ke hotel-hotel, dan juga kalau ada event seperti konser, seperti ada maraton dan sebagainya, UMKM itu cenderung naik, cenderung lebih ramai dari biasanya, seperti itu.
0: Oke, jadi ini sektor-sektor yang juga menyumbang besar, Pak, ya, untuk pendapatan pajak tadi. Dari bioskop, kemudian karaoke, sampai dengan event insidental. Kalau untuk target sampai akhir tahun berapa, Pak?
1: Kalau target akhir tahun ini rencana 12 miliar untuk hiburan pada induknya gitu. Cuma kita optimis seperti tahun kemarin kita target 11, kita dapat 11,8 miliar.
0: Oke, baik, dan ini juga sudah setengahnya, Pak, ya, sudah hampir 6 miliar. Jadi optimis akan bisa terrealisasi nih untuk pendapatan dari pajak hiburan. Oke, baik. Saya geser ke Pak Sukma. Bagaimana melihat tren peningkatan pajak hiburan, Pak, di Kota Malang? Apakah juga menjadi indikator bahwa ekonomi kita benar-benar sedang membaik nih, Pak Sukma?
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk peningkatan pendapatan pajak hiburan di Kota Malang itu dengan kenaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramdhani itu sekitar 5,9 ya. 5,9% ya, Pak ya. Betul, Pak ya?
1: Iya, 5,9 miliar.
2: Target pada semester pertama ini, Pak ya, menunjukkan sinyal positif ya. Hal ini dapat mengindikasikan beberapa hal yang yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi gitu kan. Yang salah satunya mungkin pulihnya sektor hiburan dan pariwisata. Memang Malang dikenalkan dengan sektor pariwisata ya, biarpun mungkin Malang kota itu tidak terlalu banyak dibandingkan Batu dan kabupaten, tapi imbasnya ya kan daripada pariwisata itu juga memang berimbas ke Kota Malang itu sendiri gitu kan. Semakin baiknya tadi sudah disampaikan juga, semakin baiknya kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah ya. Tetapi saya memandang keberhasilan tersebut tidak hanya cukup diukur dari besarnya penerimaan pajak saja ya, tapi melainkan juga harus mungkin nanti dilihat dari keberlangsungan pertumbuhan sektor usaha hiburan agar tidak terbebani oleh kebijakan perpajakan. Maka saya kalau dari sisi akademis, Pak, pajak yang akan dibebankan atau yang sudah dibebankan oleh pelaku hiburan itu bukan hanya pajak daerah saja gitu kan, tapi memang ada pajak-pajak yang lainnya. Jadi mungkin pertumbuhan tersebut itu juga harus memperhatikan going concern dari pelaku usaha-usaha yang ada di Kota Malang, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Oke, ke Pak Ramdhani lagi. Saya tadi lupa menanyakan ya, berapa persen, Pak, pajaknya kalau untuk sektor hiburan ini?
1: Untuk persentase global ya?
0: Iya.
1: Kalau persentase global memang masih kecil. Masih kecil karena dari total PA kita, kalau kita lihat dari sektor pajak sekitar 890 miliar, pajak hiburan itu menyumbang sekitar 10 sampai 12 miliar. Seperti itu. Jadi hiburan ini sebagai batu loncatan kita untuk mendukung sektor-sektor dari kategori lain. Memang dari sisi kepatuhan, dari sisi kewajiban bagaimana pelaku hiburan atau pelaku usaha hiburan ini taat terhadap kewajibannya, tetapi kita juga tahu bahwa di balik itu semua sebenarnya daya dukungnya sebesar apa sih terhadap efek-efek yang lain, karena pertumbuhan ekonomi kan dipengaruhi oleh banyak hal gitu, bahkan Malang banyaknya mahasiswa kadang seperti itu. Kalau lagi ada beberapa satu bulan tersebut beberapa insiden yang sifatnya nasional, ada maraton kayak kemarin yang mendatangkan ribuan orang yang datang di Malang, nah itu cenderung naik. Jadi pengaruhnya memang banyak sekali. Jadi meskipun terlihat hanya 10 sampai 12 miliar dari total global 890 miliar di Kota Malang, tapi multiplier efeknya yang kita naikkan seperti itu.
0: Oke, untuk tarifnya sendiri, kalau bioskop berapa, kemudian karaoke berapa, itu seperti apa, Pak?
1: Yeah, kalau seluruh dari tarif pajak Kota Malang hiburan itu 10%, kecuali ada tiga layanan spa, karaoke, dan diskotik, itu 50% kalau di Perda 4 tahun 2023 di Kota Malang. Yang lainnya 10% mulai bioskop, nanti di situ juga ada refleksi, terus di situ juga kita biasa tempat-tempat yang digunakan sebagai sarana olahraga, terus wahana budaya, terus ada juga kontes-kontes pameran kecantikan seperti itu, nanti seperti fitness dan gym kan juga masuk di kategori kita sebagai pajak hiburan, itu juga 10%.
0: Oke, baik. Nah, kembali lagi ke Pak Sukma, dari beberapa tarif tadi dengan catatan keberlangsungan sektor hiburan agar tidak terbebani, itu sudah ideal belum Pak Sukma?
2: Ya, kalau saya melihat itu kan sebelum menetapkan tarifnya itu pastinya pemerintah daerah itu sudah mensurvei ya, kemampuan daripada pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Malang ya. Harapannya memang dengan tadi yang sudah disampaikan, kenaikan tadi bukan berarti untuk keterlangsungan usaha itu bisa tercapai gitu kan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ramdhani bahwa banyak event-event yang isidentil bahasanya ya tadi ya. Itu yang salah satu menyumbang pendapatan daerah atau pajak hiburan tadi. Harapan saya dari akademisi itu bukan hanya isidentil saja, tapi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya kan. Tadi seperti selain daripada diskotik karaoke itu 10% ya. Karena dari 10% itu sebenarnya memang itu bukan dibebankan oleh pelaku usaha, tapi dibebankanlah langsung ke konsumen. Jadi itu yang untuk pajak daerah. Kalau pelaku usaha itu dibebankannya pajak ke pajak pusat. Jadi ada beberapa pajak yang nanti akan diterima oleh pengusaha. Yang satu tadi pajak daerah yang 10%, selain yang disebutkan tadi bahasanya di sini PPJB ya. Pajak barang dan jasa tertentu gitu Pak ya. Itu yang 50% gitu kan ya. Itu yang memang luar biasa. Kalau umpamanya kita ke karaoke, contohnya ke karaoke kita nyewanya 1 juta gitu Pak ya. Berarti nanti saya harus membayar 1 juta. Okay. Memang ditarikan untuk ke pajak daerah. Seperti itu Bang.
0: Oke, baik, kita jeda dulu ya para narasumber. Setelah ini ada kawan pendengar yang mau ikut bergabung, nanti kita akomodir di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh ikut menambahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan juga, langsung call in di 0811 3600 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan di antaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarengan Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarengan Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, kita kembali di program Ijen Talk untuk topik bahasan pajak hiburan naik. Apakah ini menjadi mesin baru untuk PAD Kota Malang? Saya langsung geser dulu ya ke line telepon, karena di segmen kali ini saya mau akomodir juga kawan pendengar yang mau bergabung. Sudah terhubung bersama Pak Rafiuddin. Halo Pak Rafiuddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silahkan Pak.
1: Yolanda ya?
0: Iya.
1: Nah, pajak hiburan naik, mesin baru PAD Kota Malang gitu Mbak ya. Luar biasa. Kreatif, tapi dalam hal menaikkan pajak kayaknya kan gitu. Karena tidak ada industri kreatif yang mungkin menonjol di kita ini. Yang menonjol, parkir, hiburan, kan gitu ya. Tapi mungkin ke Pak Ramdan lah. Apa bisa didengar suara saya, Mbak?
0: Bisa, bisa.
1: Oke, oke. Pertanyaan saya begini, Pak Ramdan ya. Mungkin sebelum dinaikkan pajaknya itu industri atau apalah namanya, usaha kecil. Apalah namanya, pokoknya apapun usaha yang dikenai pajak itu kriteria usaha yang kayak mana pun, jual rujak juga kena pajak atau gimana nih. Mungkin kita ini kan orang awam ini kan perlu pencerahan ini kan gitu. Sehingga kita kadang kita berusaha ada rame dikit, kena pajak kan gitu kan. Datang petugas pajak biasanya gitu, mudah-mudahan enggak lah sekarang, dulu kan begitu. Ini bagaimana nih kriterianya yang dikenai pajak? Mungkin penghasilan berapa per bulan atau per tahun yang dikenai pajak itu bagaimana nih Pak Ramdan kan gitu kan. Terus berikutnya lagi, setelah dikenai pajak secara rutin misalnya kan, jedanya

0: atau apa ya namanya, jangka waktunya terus dinaikkan lagi itu ya penghitungnya kan gitu kan gitu. Ini kok dinaikkan lagi pajaknya, ini dinaikkan lagi. Saya setahu saya dulu kok kayaknya lama gitu naik pajak, tapi kalau kita sekarang 10%, 11%, 12%, wah cepat sekali itu ngitungnya itu. Bagaimana itu Pak Ramdan sebagai apa ya yang petugas pajak di Kota Malang ini, mungkin samalah Malang Raya mau kabupaten, mau Kota Batu. Kan itu aja apa yang menjadi dasarnya itu apa? Sehingga ini kita apa namanya? Kita ancang-ancang lah kan itu, oh usaha ini kemarin ini kena pajak. Kemarin ini kena pajak lagi. Nah, lama-lama ada apa namanya lagi? Apa namanya smart TV itu katanya mau dikenai pajak lagi. Ini kreatif sekali kita memang kalau Bapak menaikkan pajak ini kayaknya. Dan kita bangga memang menaikkan PAD, tapi caranya mungkin tidak kreatif dalam hal industrinya gitu. Misalnya lahan mungkin di kita ini banyak kosong, ekspor apa gitu. Mungkin ini kan orang awam pikirannya. Kenapa mesti pajak yang diubek-ubek? Mungkin begitu aja mungkin Pak Yolanda ya, supaya dijawab oleh Pak Ramdhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Ramdan, silakan.
2: Baik, mohon izin menyampaikan Bapak. Jadi seperti ini, postur pajak ini kan kita selaku pemerintah Kota Malang, kita punya perda, di mana perda itu turunan dari undang-undang. Acuan kita dalam pemungutan pajak itu Undang-Undang 1 tahun 2022 yang sudah lama sekali baru diperbarui. Dan kita punya perda 4 tahun 2023 di mana di situ juga kita sesuaikan kriterianya, sesuaikan geografisnya, kita sesuaikan dengan kondisi di kabupaten kota masing-masing kalau kita lihat dari undang-undang tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi sempat ditanya bagaimana dengan penjual rujak, bagaimana dengan ini, di perda kita sudah ada kriterianya. Kalau di aturan kita itu ada di pasal 18 berbunyi seperti ini, penjualan makan minum atau yang biasa kita sebut sebagai pajak restoran itu adalah yang menyajikan makan minum, ada meja kursi, ada peralatan makan dan sejenisnya. Lalu kemarin kita juga sempat mengeluarkan perubahannya Perda 1 tahun 2025 yang sebelumnya minimal omset per bulan 5 juta sekarang jadi 15 juta, di mana yang belum seharusnya dikenakan pajak. Kita belum tahu bagaimana proses pelaku usaha itu melakukan usahanya, di mana ini nanti indikator-indikator itu kita kaji. Kalau kita disebut sebagai bagaimana sih kok naik terus, kita lihat posturnya. Kalau kita berbicara tentang pajak PBJT hiburan, kita lihat posturnya dulu. Sebenarnya Perda 4 tahun 2023 itu naik di kita terapkan di 2024. Kita lihat realisasi hiburan di 2023 itu realisasi hiburan di 2023 itu 11,5 miliar. Semenjak kita terapkan yang awalnya seperti refleksi itu 25%, karaoke non keluarga 25%, karaoke non keluarga 35%, karaoke keluarga 25%. Nah, itu sekarang naik menjadi 50%. Okay. Tetapi kita melakukan konfirmasi, kita melakukan pengecekan, yang akhirnya kita lakukan komunikasi kepada pelaku usaha, postur kita malah cenderung turun. Di 2024 kita malah turun dari 11,5 miliar ke 11,4. Yang mana dalam tanda kutip yang awalnya 25 dan 35% itu naik menjadi 50%.
1: Oke.
2: Setelah kita lakukan cek, kita lakukan komunikasi, ternyata tidak sepenuhnya prosentase pajak juga dibebankan kepada konsumen. Kenapa? Takut sepi, takut nilai rupiahnya naik. Jadi tadi seperti yang dicontohkan Pak Sukma, saat ke karaoke yang habisnya 1 juta harus bayar 1,5. Beberapa pelaku usaha coba mengolah konsumen-konsumennya supaya tetap datang, tapi nilainya dia sudah mengakomodir operasionalnya, sudah mengakomodir pajaknya, baik pajak pusat, pajak daerah dan seterusnya, dia akhirnya memungut tidak sepenuhnya full kepada konsumen, dia bagi.
1: Okay.
2: Dia lakukan paket-paketan, dia buat dia buat list harga sesuai dengan yang oh ini yang harusnya tak naikkan, yang oh ini yang harus standar supaya saat dia pesan minum makanannya tidak terlalu mahal atau makanannya yang dimahalin untuk mendompleng minuman yang kurang tadi. Banyak sekali teknis-teknis yang coba kita lihat, kita pelajari, karena kita sendiri sering cek di bill-nya, kita sering cek di aplikasi compare kita sebagai bentuk pengawasan kita. Selain pengawasan kita memastikan titipannya konsumen masuk ke pemerintah Kota Malang lewat Bapenda, juga kita juga sampaikan bahwa supaya pajak ini tidak membebani secara luas dari sisi pelaku usaha dalam berkembang, dalam melakukan pelayanan sehari-hari gitu. Jadi kontur dari kenaikan, tapi kita siap untuk menyesuaikan supaya kalau kita terlalu saklek, kita terlalu harus menerapkan kalau kamu jual 500 harus juta, apakah usaha bisa melakukan itu di tempat usahanya, apakah ada yang datang seperti itu. Jadi kalau patokan kita adalah omset, kalau di aturan itu omset dikali dari yang dipungutkan, jadi patokan kita omset. Omset itu terserah dari pelaku usaha hiburan, pelaku usaha resto atau hotel dalam melakukan pelayanannya, pembagiannya, dan juga operasionalnya. Jadi pada garis besarnya seperti itu, Pak. Ya.
1: Baik Pak Ramdan. Untuk mekanisme pungutan termasuk juga pengawasan bagaimana Pak? Karena kayaknya di tahun lalu itu sempat ada tantangan, ada permainan di e-tax-nya. Nah kalau tahun ini gimana Pak mekanismenya?
2: Ya, jadi e-tax itu adalah compare kita dalam membandingkan apakah yang dilaporkan sudah sesuai apa belum dengan yang di lapangan gitu. Yeah. Meskipun kita punya data pembanding, kita juga lakukan secara rinci apakah data-data itu sesuai dengan yang di lapangan. Kita sering melakukan sidak, kita sering melakukan pengecekan yang kita indikasi mungkin ada ketidaksesuaian. Data-data itu kita kumpulkan, kita lakukan konfirmasi, kita undang, kita komunikasi, kenapa ada ini, bagaimana ini, tolong dijelaskan, dan seterusnya. Jadi pengawasan kita itu memastikan yang dititipkan itu disampaikan semua ke kita. Pada prinsipnya pelaku usaha juga kita selalu sounding untuk terus melakukan transparansi, karena transparansi itu akan menjadi nilai lebih apabila dia udah tertib, tanggalnya udah tertib, dia udah tertib juga lapor, bayarnya juga nggak lebih dari jatuh tempo. Tapi kalau transparansinya kurang, itu juga mempengaruhi pendapatan kita dari sektor yang dititipkan konsumen itu tadi, seperti itu.
1: Oke, baik, kembali ke Pak Sukma dulu. Tadi ada beberapa kawan pendengar juga yang sempat menanyakan begitu Pak ya, kalau untuk realisasi pajak sendiri apakah bisa setransparan mungkin, karena itu juga mempengaruhi ketertiban masyarakat atau wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Lalu bagaimana nih Pak caranya agar sama-sama mau gitu ya untuk bayar pajak, termasuk dari pemerintah juga bisa transparan?
3: Ya, terima kasih. Tadi juga ada pertanyaan juga ya.
1: Iya.
3: Memang dalam mengelola pajak tadi banyak masyarakat ya pada umumnya ya, pajak-pajak dan pajak lagi. Tapi memang kita atau negara, jadi pemungutan pajak itu, yang memungut itu ada dua sebenarnya Mbak. Yang pertama itu dari pusat, yang kedua itu dari daerah. Cuma memang masyarakat itu banyak yang tidak tahu gitu kan, mana yang dari pusat, yang penting pajak, pajak, pajak, dan pajak, bukan? Memang itu pasti semuanya ditanggung oleh masyarakat ya, ataukah itu konsumen, ataukah itu pelaku usaha, gitu kan. Tapi pada prinsipnya, ya kan, memang itu kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat untuk memungut pajak. Cuma di sini memang supaya masyarakat ataupun wajib pajak itu merasa bahasanya ikhlas gitu ya membayar pajak itu, mungkin memang ada harus ya, bukan memang ada, tapi harus ada namanya transparansi ya kan, pengelolaan pajak gitu kan, baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu kan. Karena kan sekarang itu dengan adanya beranda-beranda yang masuk ke kita, banyak yang korupsi tentang pajak itu, kadang mempengaruhi secara tidak langsung itu mempengaruhi psikologi dari masyarakat gitu kan. Maksud saya itu bisa enggak ya pemerintah itu bikin memang video konten yang menggambarkan dari hasil pemungutan pajak ini loh digunakan untuk ini gitu kan. Itu salah satu media gitu kan, selain dari memang laporan transparansi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri gitu kan. Itu mungkin lebih, karena kan zaman sekarang itu kadang kita melihat apapun di HP kita itu bisa gitu kan. Nah mungkin itu salah satu bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk mentransparasi atau melaporkan bahwa ini loh yang digunakan pajaknya yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Malang digunakan untuk ini gitu kan, supaya itu menambah kepercayaan, ya kan, salah satu cara saja itu menambah kepercayaan bahwa memang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kota Malang itu dipakai sebaik-baiknya untuk kepentingan Kota Malang dan warga Malang itu sendiri, gitu kan. Harapannya seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Sukma. Kita jeda kembali, para narasumber. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi di program Ijen Talk. Saya langsung geser ke kawan-kawan pendengar lagi. Tadi ada Pak Hasan, katanya pajak. Sementara ekonomi carut-marut, rakyat susah mencari makan, harga melambung, yang tidak bisa menabung karena tingginya bahan makanan pokok dengan adanya MBG. Oke, jadi salah ketika dua organisasi besar menolak membayar pajak karena dimakan oleh para koruptor katanya. Waduh, itu dari Pak Hasan ya. Kemudian tadi ada Pak Raffi, ini mau minta konfirmasi ke Bapenda. Ada kiriman videonya Pak ya, saya mau tampilkan.
3: Informasi penting dari Direktorat Jenderal Pajak. Informasi ini penting sekali untuk disimak, untuk Anda perhatikan berkaitan dengan pajak di tahun 2027 nanti. Barang-barang yang Anda miliki, barang-barang yang ada di rumah Anda, sebentar lagi di tahun 2027 nanti akan dikenakan pajak. Maka dari itu, silakan informasi ini disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan. Kalau perlu informasi ini disimpan, dibagikan kepada teman-teman atau kerabat Anda, kepada saudara Anda, atau kepada tetangga Anda yang mungkin belum mendapatkan informasi penting ini dari Direktorat Jenderal Pajak. Bahwasanya di tahun 2027 nanti banyak harta benda kekayaan kita yang akan dikenakan pajak. Ada 8 poin penting yang akan dikenakan pajak di tahun 2027. Yang pertama, ya simak baik-baik ya. Yang pertama ini adalah sepeda ontel, sepeda pancal, sepeda gayo dengan harga pembelian minimal 1 juta rupiah. Nah, Anda yang punya sepeda harganya di atas 1 juta nanti akan dikenakan pajak. Kemudian sepeda motor listrik dengan harga pembelian minimal 1 juta juga kena pajak. Berikutnya ini hampir dimiliki oleh seluruh rumah tangga, ya, yaitu TV LED Google Smart. Nah, ini yang terbaru ini, Anda yang punya nanti siap-siap di tahun 2027 juga akan kena pajak. Kemudian ada lagi ini kulkas 2 pintu ya. Khusus yang berikut ini yang kelima yaitu AC dengan kekuatan 1 PK ke atas. Ya, AC 1 PK ke atas nanti juga dikenakan pajak. Kalau ini khusus untuk orang-orang kaya ya. Orang-orang kaya, kantoran atau gedung-gedung atau yang sifatnya membutuhkan AC besar nanti juga akan dikenakan pajak. Ya, yang berikutnya lagi yang nomor 6. Ya, sepatu, baju, celana atau fashion-fashion yang lain yang harga pembeliannya di atas 500 ribu rupiah juga dikenakan pajak. Yang berikutnya lagi ini jam tangan dengan minimal harga 1 juta rupiah juga kena pajak. Poin ke-8 yaitu berupa perhiasan emas, antara lain kalung, gelang, cincin, dan lain-lain yang berasal dari emas dengan kadar tertentu berat minimal 1 gram juga akan dikenakan pajak.
2: Iya, bagaimana Pak Ramdhani? Boleh di-unmute dulu Pak.
4: Ya, kalau mungkin izin, sudah terdengar?
2: Iya.
4: Oke, mungkin kita coba jawab sesuai kapasitas dulu nih, karena di Bapenda Kota Malang itu pajak yang diakomodir itu pajak daerah, sedangkan yang disebutkan tadi memang pajak pusat ya. Jadi kalau pajak daerah itu kita sebutkan satu-satu, ada PBB, PBJT. PBJT itu macam-macam, ada tenaga listrik, perhotelan, hiburan, parkir, terus kita juga mengakomodir reklame, air tanah, terus option. Option itu seperti pajak kendaraan. Nah, dari yang disebutkan tadi memang menarik sekali karena itu kalau di pajak daerah memang lebih ke pelayanannya, bukan ke barang-barangnya gitu. Pelayanan atas yang diberikan kepada konsumen. Jadi kalau misalkan ada beberapa, mulai 2027 akan ada kena ini, mungkin nanti secara kapasitas mungkin DJP atau dari pajak pusat yang bisa menjawab. Kalau pajak daerah yang kita akomodir itu tadi, jadi di luar kapasitas kami. Kalau kita berbicara tentang resto, kenapa tukang apa namanya penjual rujak itu harus kena yang seperti apa, hotel dan hiburan, itu mungkin kita siap bantu jawab.
2: Oke, baik. Jadi begitu ya Pak Rafyudin, semoga juga sudah menjawab. Dan kita sudah masuk di segmen akhir para narasumber. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Pak Sukma dulu begitu ya. Kaitannya dengan topik bahasan kita hari ini, pajak hiburan naik, mesin barukah untuk PAD Kota Malang? Silahkan Pak.
0: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Jadi pada intinya itu pajak itu memang diperlukan oleh negara kita. Tapi juga negara juga harus hadir dalam kondisi apapun untuk warganya, gitu kan, atau untuk masyarakatnya, supaya jangan sampai masyarakat banyak tadi yang sudah disampaikan juga, saya itu dulu usaha itu tidak ada bantuan sama sekali, gitu kan, dari pemerintah, tapi setelah saya sudah berhasil, pemerintah datang. Nah, harapan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi harapan saya memang pemerintah itu harus hadir pada setiap situasi dan kondisi para wajib pajak ataupun masyarakat untuk kemajuan Kota Malang. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak Sukma. Terakhir Pak Ramdhani nih, mungkin juga boleh ditambahkan kaitannya dengan manfaat pajak hiburan Pak ya, lewat program pembangunan Kota Malang yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Silakan.
4: Gih, baik, jadi kami selaku petugas yang biasa bertemu dengan pelaku usaha, kita sering disampaikan bahwa apa sih manfaatnya, seperti apa transparansi pemerintah, dan sudah disinggung Pak Sukma juga, kehadiran pemerintah seperti apa dalam mengakomodir pajak ini. Jadi kalau pajak, kita punya dashboard di Bapenda Kota Malang, realisasi secara real time itu bisa dilihat. Lalu untuk apa sih pajak-pajak yang sudah masuk di Pemerintah Kota Malang? Kita punya portal APBD di websitenya Pemerintah Kota Malang, itu juga rigid, mulai APBD digunakan untuk apa, belanja pegawainya, pembangunannya dan seterusnya. Nanti kita siapkan banyak konten yang sifatnya edukatif dan penyampaian bahwa ini loh manfaatnya Bapak Ibu semua atas tertib pembayaran pajak, mulai administrasi yang gratis, pembangunan-pembangunan yang mungkin kita masifkan untuk pelayanan dan juga kepada pelaku usaha, karena banyak sekali yang Pak, kita udah tertib pajak, apa yang kita dapatkan, mungkin secara tidak langsung juga seperti itu, kita setiap bulan membayar banyak rupiah untuk penerangan jalan supaya konsumen datang ke tempat usaha Bapak Ibu, kita coba perbaiki jalannya, terus kita kuatkan fasilitas umum dan seterusnya. Jadi banyak sekali sisi-sisi yang harus kita blow up. Apa sih manfaat Bapak Ibu untuk tertib pajak itu tadi. Lalu untuk Bapenda sendiri, kita sampaikan bahwa sifat kita melaksanakan aturan, tetapi kita juga siap menerima komunikasi apabila nanti kita sesuaikan, apakah saya layak menjadi wajib pajak dengan nominal saya sekian, dengan kapasitas usaha saya seperti ini, masuk di kategori mana dan seterusnya. Karena kita juga selaku pelayan masyarakat juga harus transparansi juga bagaimana mengakomodir beliau-beliau. Kita sudah full online, tidak ada satu rupiah pun yang dititipkan kepada petugas pajak. Semuanya bisa lewat WA itu nanti di kita di-share untuk omsetnya, kita terbitkan virtual akun, dan kita juga open payment, sudah bisa bayar lewat OVO, GoPay, transfer ke bank terdekat jika harus datang, tidak bisa melakukan secara online. Terus kita Indomaret, Alfamart juga sudah kerjasama, kita bisa mengakomodir pembayar itu. Bagaimana kita memudahkan beliau-beliau untuk membayar kewajibannya, tetapi kita juga harus memberi feedback yang baik, fasilitas apa, apa yang didapat, dan transparansi itu kita kuatkan. Mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber ya. Jadi itu kawan, meningkatnya penerimaan pajak hiburan memang jadi kabar baik ya untuk Kota Malang. Tapi yang lebih penting ini bukan hanya besarannya angka penerimaan, tapi juga bagaimana pajak itu dikelola secara transparan, tadi yang jadi catatan, kemudian akuntabel juga, dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Pak Sukma, Pak Ramdhani. Sehat selalu semuanya. Saya Yola Octavia pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, ada ratusan pedagang pasar Karangploso minta Pemkab dan DPRD segera carikan solusi. Sebanyak 184 pedagang pasar Karangploso minta Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang untuk mencarikan jalan keluar polemik puluhan kios baru yang tidak kunjung bisa ditempati para pedagang. Para pedagang ini sudah memiliki surat keputusan penempatan kios. Bahkan, mayoritas sudah setor uang pada mantan kepala unit pengelola pasar daerah Karangploso. Saat ini baru ada 72 kios yang selesai dibangun, jadi masih perlu 112 bangunan kios baru lagi. Kata Sekretariat Paguyuban Pedagang Pasar Karangploso Nanang Adi Busono, diharapkan ada keseriusan dari Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kawan, realisasi APBN ketahanan pangan Jatim tembus ratusan miliar rupiah. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran DJPB Jatim Wahidin menyampaikan, dukungan APBN terhadap penguatan ketahanan pangan di Jawa Timur terus dipercepat. Dia menyebut saat ini anggarannya mencapai 904 miliar atau melonjak 199% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Pemprov Jatim berharap penguatan dukungan APBN mampu memperkuat produksi pangan, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung ketahanan pangan di Jawa Timur. Kawan, Presiden Prabowo sahkan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 42 Tahun 43 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja atau Tukin bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kedua regulasi menggantikan Perpres Nomor 102 Tahun 2018 untuk TNI dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 untuk Kemhan. Besaran Tukin setelah penyesuaian untuk kepala staf angkatan mencapai 48,61 juta, lalu Kasum TNI dan wakil kepala staf angkatan 44,87 juta, prajurit 2,9 juta dan prajurit pangkat terendah 2,5 juta. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk. Tadi sedikit membahas ya kaitannya dengan perpajakan. Nah, ini yang tadi kita soroti, yang kita highlight adalah pajak hiburan. Kalau dari pajak hiburan Kota Malang itu memang peningkatannya signifikan. Bahkan sampai di pertengahan tahun, per Juni ya, Juli kan belum dihitung tuh, sampai di Juni saja itu sudah hampir 6 miliar. Harusnya sekarang tambah naik ya, tambah tinggi gitu untuk pendapatannya sendiri. Dan tadi yang di-highlight juga, untuk pajak hiburan ini harapannya tidak hanya mengedepankan pada pendapatannya yang tinggi saja, tapi juga bagaimana keberlangsungan sektor-sektor tadi yang di-mention itu ada bioskop, spa, karaoke, diskotik, kemudian juga refleksi tadi ya, termasuk juga event-event insidental, kemudian juga ada event olahraga, kemudian gelaran pameran budaya, dan lain-lain. Itu jangan sampai semuanya tiba-tiba nanti mengeluh dan berhenti karena tingginya pajaknya begitu kawan. Itu beberapa catatan ya. Untuk beberapa catatan lainnya di WhatsApp juga ada informasi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Nanti kita sambung di segmen setelah ini. Masih boleh Anda tambahkan juga update lainnya dengan mention kami kawan di @city_guide911fm.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini ada beberapa laporan tadi yang belum sempat saya akomodir. Ada Pak Johanis ya, kirim informasinya tadi melalui video. Kita geser dulu Pak Johanis. Sebentar, ini dia. Masih agak loading nih ya. Karena lumayan panjang kawan, videonya tuh sekitaran 2 menitan. Oke, sebentar. Kita geser ke video yang lain dulu ya.
1: Ya, ini video lanjutan. Rupanya terjadi
0: Oke. Masih ada gangguan koneksi nampaknya. Sekilas kalau saya lihat ini ada perlambatan di area Geraha Kencana ya. Dari arah mana nih, Pak? Utara atau selatan? Saya geser dulu deh.
1: Selamat.
0: Oke. Masih ada kendala ternyata. Saya geser saja ke video lanjutannya.
1: Ya, ini video lanjutan. Rupanya terjadi kepadatan di U-turn belokan ke Geraha Kencana.
0: Oh, oke. Okay.
1: Atau para karyawan Adi Putro yang datang masuk kerja. Ini yang melewati SPBU Adi Putro, ramai lancar yang mengarah ke tol. Jadi hanya volume aja. Demikian informasi tambahan lalu lintas di Ayani Utara mengarah ke TL Karanglo.
0: Oke, dari Karanglo ya, arah ke utara. Terima kasih Pak Johanis, simpas dari volume saja ternyata. Kemudian tadi ada Pak Huda. Pak Huda ini kirim infonya melalui voice note kawan.
2: Yang ingin melintasi perempatan Kepanjen arah selatan, mohon cari alternatif dulu karena terjadi kepadatan. Info dari warga sekitar sedang ada pemangkasan pohon. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Sampai sekarang apakah masih ada perempesan pohon kawan ya? Nanti boleh berbagi info ke Panjen informasinya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda yang mau beli properti tapi takutnya boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi, properti terpercaya.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
7: Emang tahu itu siapa?
6: Enggak.
7: Tahu ceritanya?
6: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani Anda pagi hari ini. Ini kita mau geser dulu menanggapi sebuah laporan dari masyarakat yang masuk ke tim redaksi City Guide FM terkait dugaan tindak intimidasi yang disebut terjadinya di wilayah Tajinan, Kabupaten Malang. Laporan ini berasal dari keluarga yang mengaku menjadi korban. Mereka menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada April lalu dan hingga kini masih menunggu perkembangan penanganan laporan yang sudah disampaikan ke Denpom. Menurut pelapor, peristiwa ini juga membuat anggota keluarga termasuk dua anak balita mengalami ketakutan dan trauma. Tapi perlu kami tegaskan, informasi yang akan disampaikan pagi hari ini merupakan keterangan dari pihak pelapor dan hingga saat ini belum memperoleh keterangan maupun tanggapan dari pihak yang dilaporkan maupun instansi terkait mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Karena itu kami juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pagi hari ini kita akan ngobrol langsung dengan pelapornya, kawan, ada Pak Raffi, sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, Pak Raffi.
9: Oh, selamat pagi.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Raffi yang bertugas.
9: Raffi itu adik kita, ini Herlambang.
0: Oh, Pak Herlambang. Pak Herlambang sebagai kakaknya Pak Raffi.
9: Iya, betul.
0: Oke, baik Pak Herlambang. Nah, ini boleh langsung diceritakan Pak terkait kronologi kejadiannya ya pada malam hari itu yang dikabarkan sempat ada perlakuan intimidasi dan teror ya, silahkan.
9: Betul, jadi terkait kejadian tersebut pada bulan April itu di rumah kami cuma ada dua anak kecil 4 tahun dan perempuan dan seorang ibu. Ya, kemudian posisi saya itu lagi dalam perjalanan dari Lamongan menuju Malang. Oknum tersebut mendatangi rumah berdua dengan temannya dan mendatangi tetangga kami yang di depan. Tetangga kami juga melihat menggunakan sajam, terus kemudian masuk ke dalam mencari saya. Okay. Infonya sudah disampaikan ke orang rumah kalau tidak ada lagi di luar kota. Namun minta disambungkan lewat telepon, tiba-tiba marah dan ngamuk dan sangat disayangkan mengeluarkan sajam. Okay. Itu semua terekam jelas di CCTV saat mengeluarkan sajam tersebut. Kemudian setelah selesai menelpon dengan saya langsung menelpon beberapa warga sekitar karena kita panik ya, karena ada perempuan saja di situ dan juga seorang dua orang anak kecil ya. Nah, untungnya direspon dengan baik oleh piket Denpom 53 Malang dengan mengirimkan piketnya ke TKP. Namun yang bersangkutan sudah pergi dari kediaman kami.
0: Oke, baik Pak Herlambang. Setelah itu tidak ada update lagi kaitannya dengan penindakan ya atau bagaimana?
9: Setelah itu karena korban yang berada di rumah ya diarahkan untuk membuat laporan. Dan selama 3 bulan berlanjut kan proses ya, Pak, karena berbeda antara penanganan militer dan sipil ya, Pak.
0: Iya.
9: Nah, proses kemudian terakhir kemarin kami diperiksa sebagai saksi di Denpom, diterima baik dengan Pak Sidik. Di situ cuman ada kekurangan satu karena orang yang dibawa sama oknum tersebut masih belum tak yang dilucui yang menurut kami kurang masuk itu dari satuannya yang meminta maaf gitu loh.
0: Bukan orangnya kan, yang ke rumah itu Pak ya?
9: Ya ini kan kita kan gak ada bermasalah dengan satuan maupun instansi. Tapi kan ini kan oknum gitu kan. Kenapa komandannya yang datangi kami, danrunya yang menghubungi kami segala macam, tapi kenapa gak pribadinya sendiri gitu kan.
0: Oke. Tapi sebelumnya Pak Herlambang ini kenal dengan yang datang itu atau mungkin sebelumnya sempat ada permasalahan Pak?
9: Saya kalau dari bahasanya dia mengira saya melaporkannya ke Panglima TNI.
0: Atas apa tuh?
9: Atas kurang tahu ya, cuman dia bilang kamu apain lapor-lapor saya ke Panglima TNI, padahal kami sudah bilang tidak ada melaporkan Panglima TNI gitu. Nah, dia bilang gara-gara kamu saya di ini apalah segala macam. Padahal kami itu tidak pernah melaporkan yang bersangkutan ke Panglima TNI gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebelumnya kenal Pak?
9: Sebelumnya kenal karena kami bergerak di bidang hukum Mbak.
0: Oke.
9: Okay. Nah, jadi waktu itu ada permasalahan yang sebenarnya bukan bersangkutan dengan beliau, tapi beliau ikut campur. Ya, nah habis itu mungkin beliau kurang puas atau seperti apa, imbasnya marah-marah kepada kami. Okay. Gitu.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Kondisi pada saat itu ada dua balita, kemudian bagaimana Pak? Mereka juga tentunya ketakutan ya, karena diancam menggunakan sajam.
9: Betul, karena perlu diketahui juga Bali, dua anak kami ini lahir pun dari kalangan militer.
0: Oh, oke.
9: Jadi ketika kakeknya juga militer gitu. Jadi ketika mau pulang ke kediaman Tajinan, nggak mau ada tentara jahat.
0: Trauma ya.
9: Betul, sangat trauma sekali. Dan perempuan, ibu-ibu dan seorang nenek juga trauma gitu. Jadi kami sebelumnya juga terima kasih kepada Dandim 53 Malang sudah merespon baik. Gitu kan. Wah, semoga proses ini tetap berlanjut dan ada keadilan adilnya gitu. Jangan kesatuannya yang mendatangi kami, tapi pribadinya. Iya.
0: Oke, baik. Kalau untuk ini sendiri, barang bukti yang sudah diserahkan, dokumen atau apa begitu Pak, termasuk keterangan berita acara, sudah ya BAP?
9: Sudah, CCTV, kemudian keterangan dari saksi-saksi sekitar rumah, karena itu jam 10 malam, kurang lebih.
0: Oke, tetangga juga pasti menyaksikan ya, karena pasti memicu keributan juga itu Pak ya?
9: Betul, betul. Tetangga menyaksikan depan rumah persis, karena beliaunya terlihat di kamera CCTV itu turun dari motor, mendatangi tetangga di depan, karena pintunya masih buka, menanyakan kediaman kami pas di depan rumah tetangga tersebut. Kemudian ibu udah dari dalam menyatakan kalau orangnya tidak ada, tapi minta masuk ke dalam, ya dibukakan, kemudian minta ditelepon disambungkan kepada saya.
0: Oke, baik. Terakhir kali ke ini komunikasi dengan penyidik atau Denpom kapan tuh Pak, berarti sampai permintaan maaf itu diberikan?
9: Kalau dari Denpom tidak mengarahkan permintaan maaf, Denpom sendiri tetap melakukan prosedurnya. Pemeriksaan kemarin kami di BAP sebagai saksi, karena yang lapor ibu dan ibu dua anak itu dan juga nenek ya. Nah, kalau untuk satuannya dan beliaunya terakhir menghubungi kami itu sebelum kemarin dilimpahkan dari Litpam ke IDIK. Dari selama 3 bulan baru yang bersangkutan yang melakukan perlakuan tersebut baru menghubungi sebelum kami di BAP kemarin itu.
0: Oke, baik. Nah, tadi kan juga saya sempat WhatsApp dengan Pak Raffi sebelumnya ya, adiknya Pak Herlambang ini, katanya masih ada intimidasi begitu. Bentuk intimidasi yang masih berlanjut ini bagaimana, Pak?
9: Ada dugaan permasalahan baru-baru ini, ya. Jadi ada yang mencoba diduga mencoba melakukan cipta kondisi.
0: Oh, bagaimana? Ya,
9: cipta kondisi itu seperti ini. Kami ini kan bergerak di legal di nasihat hukum. Jadi ada sebuah cipta kondisi mengira kami melakukan pemerasan.
0: Oh, oke.
9: Pemerasan dalam penanganan sebuah kendaraan. Padahal kendaraan tersebut ya, setelah untungnya banyak orang baik ya Mbak ya. Banyak orang baik menginformasikan kendaraan tersebut seharusnya sudah ada di gudang finance.
0: Oke.
9: Tapi digunakan oleh

0: Tetapi data dari kami semuanya sudah ada lengkap, ya kan? Nah, cuman wajah kami, data diri kami diupload di medsos. Nah, data pribadi tersebut di share di Facebook lengkap sekali. Nah, ini kan perlu dipertanyakan, dari mana data diri kami bisa diketahui gitu. Nah, makanya privacy data diri di Indonesia ini masih sangat lemah. Ya, bisa sebar luas segala macam. Dan sangat disayangkan, entah oknum ini sebagai penasihat hukum juga atau tidak, dia mengarahkan ke permasalahan suku.
1: Oke.
0: Okay. Nah, padahal Malang kita tahu banget semuanya baik-baik aja, tidak ada permasalahan suku atau apa gitu kan. Tapi digiring ke permasalahan suku. Gitu. Nah, ini sangat bahaya, ulah-ulah seperti ini. Tapi ya, saya yakin Polresta Malang Kota yang menerima pengaduan akan bertindak profesional.
1: Jadi untuk yang cipta kondisi ini sendiri sudah dilaporkan kembali ke aparat begitu Pak Raffi ya? Pak Herlambang, sorry.
0: Mereka melakukan pengaduan. Pengaduan di Polresta Malang Kota dengan dugaan pemerasan yang dilakukan saya dengan orang-orang lain. Ya kan? Padahal itu menurut kami tidak ada semacam pemerasan. Gitu. Makanya kami menunggu kelanjutan dari pengaduan tersebut. Kami akan menghadapi dan menghormati apa proses yang akan dilakukan Polresta Malang Kota.
1: Oke, okay, baik Pak. Nah, ini mungkin terakhir ya, apa yang diharapkan oleh keluarga dari proses hukum yang sedang berjalan ini Pak?
0: Menurut saya yang dilakukan oleh proses hukum yang harus dilakukan tetap tegak lurus, karena bagi kami seorang prajurit tidak akan menindas seorang rakyat, ya kan? Itu aja sih.
1: Oke. Baik Pak Herlambang, terima kasih banyak Pak ya, barangkali nanti kalau misalnya ada update kembali boleh berkabar.
0: Boleh.
1: Juga Pak.
0: Boleh.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Selamat pagi.
1: Ya, itu kawan ya. Tadi bersama dengan Pak Herlambang yang sudah berbagi cerita dan juga pengalaman. Sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan dalam perbincangan ini adalah keterangan dari pihak pelapor yang juga terjadi dari April lalu. Kemudian ada lagi case berikutnya yang juga baru disampaikan tadi, masih dalam penyelidikan dari Polresta Malang Kota. Dan kita juga membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi bagi pihak yang disebut dalam laporan ini, termasuk instansi terkait, agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang berimbang. Prinsip yang kami pegang itu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semoga juga penanganan perkara ini dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa membawa kabar pertama. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui game edukatif bertajuk Dirty Ledger. Game ini mengajak pemain menjadi detektif ekonomi yang bertugas mengungkap dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan dengan menganalisis laporan keuangan dan mengumpulkan berbagai bukti. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEJ. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNEJ, Istifadah, mengapresiasi inovasi tersebut karena mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern dan menarik. Ketua tim pengembang, Divanolita Naila Paramita, mengatakan game ini dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan finansial. Saat ini, Dirty Ledger memasuki tahap uji coba dan dalam waktu dekat

0: akan tersedia di Google Play Store.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Berbagai langkah pengendalian hama dilakukan petani di Kabupaten Madiun untuk mencegah kerusakan tanaman padi dan menghindari gagal panen. Petani menilai saat musim kemarau, lahan sawahnya kerap diserang hama jenis wereng. Salah satu petani yang terdampak adalah Sutilan, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sutilan bilang sekitar seperempat tanaman padi di lahan seluas 2 petak miliknya terserang hama wereng coklat. Serangan tersebut ditandai dengan daun padi yang menguning hingga mulai mengering akibat kerusakan pada bagian pangkal batang. Untuk mengendalikan penyebaran hama tersebut, ia menerapkan sistem pengairan berselang dan penyemprotan pestisida yang dilakukan secara rutin setiap 5 hari sekali.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pendapatan parkir kota Surabaya naik setelah menerapkan sistem parkir digital atau non-tunai. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang salah satunya ada di Jalan Tanjung Anom. Sejak penerapan parkir digital diawasi langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jalan Tanjung Anom jadi salah satu kantong parkir untuk kawasan Jalan Tunjungan. Sabtu malam minggu, setoran biasanya 600 ribuan. Angkanya sekarang jadi 2,6 juta rupiah. Ini jadi bukti pola serupa bisa berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dari lahan parkir yang menggunakan sistem digital atau non-tunai. Masyarakat diajak untuk terus aktif melapor apabila menemukan jukir yang menolak pembayaran digital atau menggunakan voucher.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
3: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
2: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
3: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah

0: Do Ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
1: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa Londo Ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh Londo Ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
0: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Masih bersama saya, Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser ke beberapa update ya. Jadi kemarin itu kita terima laporan bahwa di area Tunggul Mas, pertigaan Tunggul Mas, gitu, kalau dari arah Begawan itu dia menuju ke Batu, itu ada rembesan air, kawan. Laporan awal sebenarnya kita teruskan ke PDAM karena ada dugaan bahwa itu pipa PDAM yang bocor. Tapi ternyata setelah diusut, petugas sudah ke lokasi dan hasilnya nihil kebocoran, yang ada justru sumbatan dari selokan, dan itu yang membuat luapan airnya menggenang ya di beberapa titik. Lalu sudah kita geser laporannya ke pengaduan DLH Kota Malang, ada Bu Lintang. Jadi Bu Lintang ini sudah koordinasi dengan Bapak RW7 karena lokasinya di RW7, dan informasi kejadian pada video tersebut yang dikirimkan itu, kawan, itu sudah clear dan katanya sih sudah dilakukan pembersihan. Oke, ini saya mau tampilkan di visual radio kami. Ini beberapa foto terkait dengan hasil pembersihannya oleh masyarakat dan juga dari pihak DLH sudah koordinasi dengan pihak RW. Oke, dan sudah clear harusnya. Hanya saja tadi Bu Ika bilang tadi pagi kok masih ada ya, katanya masih ada rembesan air di sana. Ini saya tampilkan videonya dari Bu Ika. Kalau kawan-kawan melintas di area Tlogo Mas mungkin apalagi kalau pagi ya, nah itu sering ada rembesan seperti ini, kawan. Pas di dekatnya pohon beringin itu, depannya Begawan, lumayan ini genangannya ya. Itu tadi pagi laporannya. Nah sementara kalau klaimnya DLH sudah kelar, apakah sekarang masih ada kawan rembesannya atau hanya pada saat pagi saja? Atau seperti apa, mungkin nanti boleh menambahkan juga barangkali seperti itu. Itu sementara kalau yang dari Bu Ika ya, dan juga tindak lanjut dari pihak DLH, kawan. Hal tersebut sudah kami tindak lanjuti dan sudah ke Pak RW, dan begitu jawaban dari RW-nya terkait dengan luapan sampah tadi yang ada di kawasan gotnya itu di sisi kiri kalau kita ke arah batu. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, update lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali bergabung, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
0: Jalan-Jalan Plus.
12: Kawan, Anda lagi ingin kabur jinak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Kota Batu bersiap dengan beberapa agenda skala regional sampai internasional. Diperkirakan Kota Batu akan dipadati wisatawan akhir pekan nanti, mulai hari Jumat sampai hari Minggu. Acara diawali dengan kejuaraan para layang level Asia di Gunung Banyak selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan acara Jambore Vespa yang diikuti ratusan pecinta Vespa di kawasan Pujon hari Sabtu dan Minggunya. Kemudian di BNS menggelar konser musik pada Sabtu dan Minggu malam. Puncak kepadatan diperkirakan hari Minggu karena ada kegiatan parade seni budaya kolosal Bantengan Nuswantoro di ruas protokol Kota Batu dan ajang nilai run di kawasan Ororo Ombo. Kata Kasat Lantas Polres Batu AKP Jaka, diimbau masyarakat menghindari jalur protokol seperti Jalan Agus Salim, Gajah Mada, dan Panglima Sudirman hari Minggu mulai jam 9 pagi. Kawan, Pemprov Jatim kaji pengalihan jalur rel kereta api. Pemprov Jatim bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan sedang menyusun kajian pengalihan jalur rel kereta api yang berada di dekat tanggul penahan lumpur Lapindo Porong Sidoarjo. Daerah di sekitar tanggul ini dinilai rawan terjadi penurunan permukaan tanah sehingga perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya bencana. Selain itu kawan, pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan langkah-langkah preventif dan keamanan infrastruktur transportasi. Kawan, BGN akan rilis sistem baru MBG pekan depan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyebut pihaknya bakal merilis sistem baru yang dapat memudahkan semua pihak mengakses informasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nantinya sistem ini ditargetkan dipublikasikan pada pekan depan dan paling lambat 2 pekan ke depan. Sementara menjelang peluncuran sistem ini, sejumlah SPPG di berbagai daerah mulai menampilkan menu harian beserta informasi kandungan gizi makanan MBG yang disajikan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 9, Warwani FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani di siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya. Hati-hati yang berencana mobile, khususnya mengarah ke Simpang 3 Jalibar. Kita masih dapat update informasi dari Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, di jam 9:59 kawan, mengabarkan adanya truk tangki Pertamina yang trouble utara Simpang 3 Jalibar. Informasinya mesin trouble untuk tangki terisi BBM Pertalite. Kemudian anggota pos lantas Jalibar ini sudah melakukan pengaturan lalu lintas di sana. Tadi kita sudah coba tanyakan ke Pak Andi ya, apakah sudah terpantau memanjang antriannya? Kabarnya memang sudah mulai ada sedikit antrian, tapi masih bisa berjalan. Sambil kita tampilkan di visual radio, ini tadi ada beberapa foto yang dikirimkan Pak Andi kawan. Dari foto ini kita bisa melihat ya, jadi memang hampir bahkan setengah jalan ini ya yang dipakai oleh truk tangki yang trouble. Jadi jalannya itu hanya setengah yang bisa dipakai seperti ini, jadi dibuat dua arah gitu ya. Dipasang juga beberapa traffic cone di sana untuk pembatas jalannya. Baik, pengaturan masih terus berlangsung dan kita juga berharap ini tidak butuh waktu lama ya. Nanti truk tangki yang dimaksud ini sudah bisa jalan kembali, karena ditakutkan kalau sampai lama ini antriannya bisa semakin memanjang. Jadi mohon waktu untuk Anda yang berencana mobile di sekitar Simpang 3 Jalibar, utara Simpang 3 Jalibar ya. Kemudian untuk catatan lain dari Anda yang sekarang masih mobile di sekitar Malang Raya, tambahan dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan seperti apa siang hari ini. Selain di sana, kira-kira di mana lagi titik antrian yang perlu diwaspadai, mungkin di sekitar Kota Batu maupun di wilayah Kabupaten Malang. Kita akan coba lihat ya pantauan saat ini yang berencana mengarah ke sekitar Kota Malang dari Kepanjen. Ini justru selepas pabrik gula Kebonagung ya, ini ada antrian sedikit kawan. Ini belum tahu ini ada apa, kayaknya peningkatan volume kendaraan saja sudah terpantau dua arah di area sebelumnya Kacu ya, sebelum Simpang 3 Kacu. Tapi justru di Simpang 3 Kacunya ini masih aman saja, lancar. Kalaupun ada peningkatan imbas volume kendaraan, itu pun juga tidak terlalu panjang. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, gawe dalan dewe pisan cek gambaya no liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: kawan, untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya, yang perlu diwaspadai saat ini untuk Anda yang berencana mobile di utara Simpang 3 Jalibar ya, hati-hati karena truk tangki Pertamina yang dimaksud ini masih ada di lokasi. Dari rekan-rekan Satlantas Polres Malang masih mengupayakan untuk pengaturan lalu lintas supaya tidak sampai terhambat ya, kalaupun saat ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Pantauan dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung, terlihat antrian sudah mulai terpantau merambat ya, lebih tepatnya. Jadi merambat sedikit di sana, tapi masih bisa kalau memang Anda berencana melintas, atau mungkin sebagai alternatifnya Anda juga bisa lewat di jalur lainnya untuk sementara waktu, mungkin Karang Duren ya, yang dari Kepanjen mau mengarah ke Kota Malang, nanti tembusnya sampai di sekitar Gadang, begitupun sebaliknya. Ini sebagai mengantisipasi saja ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang berencana mengarah ke sekitar Kota Malang, titik mana lagi yang perlu diantisipasi? Mungkin ketika Anda berencana mengarah pabrik gula Kebon Agung, ini antriannya juga sudah memanjang kawan. Kalau tadi tidak sepanjang ini ya, ini belum tahu ada apa. Di depan mungkin ada yang sudah berhasil lolos. Jadi sebelum di Simpang 3 Kacu ya, di area pabrik gula Kebon Agung, ini antriannya memanjang. Tapi kalau yang arah sebaliknya cenderung lebih lancar. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga Anda chat di nomor 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kemudian untuk catatan lainnya juga di WhatsApp kami, tadi kita dapat update ini kaitannya dengan baliho yang menutupi ini ya, rambu ya, informasi kemarin yang didapatkan dari kawan-kawan C3. Jadi ada yang mengeluhkan posisi baliho menutupi lampu traffic light yang ada di SPBU Ciliwung. Nah, kemudian pagi hari ini kita dapat update ya dari rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Jadi sesuai dengan arahan dari Kasatpol PP Kota Malang ya, saat ini sudah mulai ditertibkan kawan. Ini ada beberapa dokumentasi ketika petugas melakukan penertiban baliho yang dimaksud. Ternyata tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa baliho yang dimaksud ya, ini sudah ditertibkan begitu. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali perbarui untuk Anda. Untuk Anda yang punya informasi juga boleh Anda bagikan di 0811 36 999 11.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Baik, untuk Anda yang siang hari ini berencana mobile mengarah ke ruas tol, kondisi dari Singosari mengarah ke Pandaan masih terpantau lancar saja di sekitar Sidoarjo sampai di area Waru juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin tidak hanya di beberapa ruas tol tadi, di beberapa ruas tol lainnya termasuk rest area, dan tambahan informasi soal cuaca siang hari ini seperti apa. Ada bisa tambahkan di WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buribut dah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
8: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
9: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, siang hari ini kita menerima laporan di WhatsApp ini tadi. Ada Pak Saiful Anam menginformasikan adanya pohon-pohon bambu sebelah kanan ini sudah miring dan menimpa kabel-kabel di Jalan Gedung Pedaringan Kepanjen. Posisinya ini setelah jembatan. Kita coba putarkan ya. Ya tadi Pak Saiful mengirimkan videonya juga jam 10 lebih 23 menit kawan. Kita bisa fokus ke sebelah kanan ya tadi ya kalau dari keterangannya. Nah, sebelah kanan itu ada beberapa pohon bambu yang posisinya memang sudah cukup rendah. Jadi yang ditakutkan ketika nanti ada kendaraan yang lewat, nah ini kan juga cukup rawan ya. Belum lagi posisinya ini juga menimpa kabel-kabel yang ada di pinggir jalan. Baik Pak Saiful, tadi kita sudah coba upayakan untuk komunikasi dengan Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Kita sudah kirimkan juga videonya, kita masih menunggu ya responnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih. Kemudian untuk siang hari ini, kawan kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks.
2: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: for your life. CityGate FM.
1: Bagi Anda warga dan pengguna jalan di kawasan Bendungan Lahor, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses kendaraan roda 4 tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak bendungan. Akses hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 dengan ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih.
2: Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 1 Agustus 2026 dalam rangka untuk pengamanan jalan puncak Bendungan Lahor, akses kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas. Sementara kendaraan roda 2 tetap dapat melintas dengan mekanisme tap kartu.
1: Ivania juga menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 12 September 2025 tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di atas puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum, sehingga pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan objek vital nasional.
2: Sebagai informasi, Bendungan Lahor telah beroperasi hampir 50 tahun. Kebijakan ini diambil sebenarnya bukan karena kondisi Bendungan Lahor berbahaya, tapi justru karena kondisinya masih cukup baik, sehingga Perum Jasa Tirta 1 melakukan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan agar dapat bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Perlu diketahui, Bendungan Lahor juga memiliki fungsi yang sangat vital, di mana dia menampung sekitar 30 juta meter kubik air dan menjadi bagian penting dari sistem Sungai Berantas. Ini adalah langkah Perum Jasa Tirta 1 untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas.
1: Mari dukung langkah ini demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Ingat, penutupan akses bagi roda 4 efektif berlaku mulai 1 Agustus 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, setelah tadi laporan kami sampaikan ya beberapa, kita teruskan ke pihak yang berwenang. Ini kaitannya dengan tadi adanya beberapa pohon bambu yang posisinya itu menjorok ke badan jalan, dan bahkan beberapa di antaranya itu sudah posisinya di menimpa kabel gitu ya, di Jalan Kedung Pedaringan Kepanjen informasinya. Terkait dengan ini, kita juga sudah coba untuk teruskan ke Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar, ini tapi masih belum dapat balasan ya. Nanti kita akan coba follow up lagi, jadi mohon waktu, hati-hati untuk Anda yang melintas di area Gedung Pedaringan. Kemudian ada juga informasi dari Pak Budi Setiawan. Jadi Pak Budi itu kirim foto ya, kemudian dari keterangannya, keren kalau pemerintah daerah menerapkan sistem seperti ini di SPBU demi ketertiban bersama. Kalau dilihat ini kayaknya plat dari platnya nomornya F ya. Kemudian ini sepertinya wilayah Bogor. Pengen Malang Raya ke depan tertib, patuh dan teratur. Coba ya kita tampilkan foto yang dimaksud Pak Budi. Nah, dari foto ini kawan menunjukkan di salah satu SPBU di area Bogor ya. Kemudian di sana ada papan yang bertuliskan kendaraan tanpa nomor polisi depan dan belakang dilarang mengisi BBM bersubsidi. Itu kawan. Jadi Pak Budi mengharapkan juga ada peraturan seperti ini ya di sekitar Malang Raya, di SPBU-SPBU yang ada di Malang Raya. Atau mungkin sudah ada beberapa SPBU yang menerapkan aturan seperti itu. Boleh nanti Anda sampaikan ya, mungkin tidak hanya di Bogor, tapi di beberapa daerah lain Anda juga bisa sampaikan di 0811 3600 911. Kemudian untuk Anda yang berencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi kawan, lalu lintas di jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini sudah cukup ramai dari beberapa gate tol seperti Gate Singosari yang sudah mendominasi jalur exit, sama halnya dengan Gate Malang Madiopuro. Itu juga didominasi di jalur exit. Pakis exit entry-nya sama-sama ramai, kemudian kalau Lawang itu jauh lebih lengang ya. Arah ke Surabaya juga lancar di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Kalau di Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga tidak ada hambatan, dua arah cenderung lancar. Mungkin peningkatan di Probolinggo saja dari ruas Pasuruan. Nanti kawan-kawan boleh update di beberapa ruas tol lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911fm.

Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan, pajak hiburan Kota Malang saat ini mencapai lebih dari 5 miliar. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kasubit Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi Pradana menyampaikan, terhitung sejak Januari sampai Juli 2026 ini, total pendapatan pajak hiburan Kota Malang mencapai 5,9 miliar rupiah. Pihaknya optimis bisa mencapai target tahun ini sebesar 12 miliar rupiah. Ramdhani menjelaskan tahun lalu target pendapatan 11 miliar rupiah tapi justru realisasinya mencapai 11,8 miliar rupiah. Ramdhani menambahkan secara umum target pendapatan pajak Kota Malang 872 miliar rupiah. Kawan, KBS cari direksi baru pasca kasus korupsi pakan satwa. Perumda Kebun Binatang Satwa Surabaya atau KBS masih mencari direksi baru setelah seluruh peserta sebelumnya gagal melewati psikotes dan proses perekrutan diulang dari awal dengan jumlah pendaftar yang masih sangat sedikit. Seleksi terbaru dibuka untuk 3 posisi sekaligus yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan Perumda KBS. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuk Prasti Sabda menekankan nantinya direksi yang baru dituntut untuk meningkatkan pendapatan, tetapi tetap memastikan kesehatan, nutrisi, kesejahteraan, hingga perlindungan satwa menjadi prioritas. Kawan, BMKG siapkan skema strategis hadapi kemarau dan El Nino. Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino dengan tujuan menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatoni mengatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi tersebut melalui penjagaan ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pihaknya bakal melakukan pembasahan lahan-lahan yang mudah terbakar melalui modifikasi cuaca yang difokuskan pada 6 provinsi rawan karhutla, meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, dengan saya Bulan Indriadi di siang hari ini. Semakin siang semakin panas ya. Ini kalau melihat di sekitar Kota Malang, khususnya di bagian Telogo Mas, saat ini semakin terik kawan. Tapi kalau untuk lalu lintasnya sih masih aman saja ya, tidak ada kepadatan yang perlu Anda hindari. Jadi yang mau ke Kota Batu dari Kota Malang ataupun sebaliknya, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Nah, ini tadi Pak Pramudia. Oh, informasinya sudah pagi tadi ya, soal kepadatan yang disampaikan. Oke, kita lanjutkan kali ini dengan reporter City Guide FM, ada Heri Prasetyo, kawan, dengan kabar yang akan disampaikan. Jadi ini kaitannya dengan Womenkes, sistem penanganan TBC Kota Malang layak jadi model nasional.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, di hadapan jajaran pemerintah Kota Malang dan tenaga kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus tak bisa menyembunyikan kekagumannya berkeliling meninjau layanan kesehatan dan memantau sistem penanganan tuberkulosis atau TBC. Yang menyebut Kota Malang memiliki tata kelola yang bahkan banyak dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia. Apresiasi itu bukan tanpa alasan. Benyamin menyatakan sistem penanganan TBC yang diterapkan di Kota Malang akan dipelajari untuk diadopsi dalam program nasional. Menurutnya, integrasi layanan kesehatan, pemetaan wilayah berisiko hingga tingkat alamat rumah, serta upaya pencegahan penularan melalui pemeriksaan kontak serumah merupakan langkah yang belum banyak diterapkan daerah lain. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang menjadikan pemberantasan TBC sebagai salah satu program prioritas nasional. Indonesia hingga kini masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia, sehingga pemerintah berupaya memperkuat strategi penanganan dari sisi pengobatan maupun pencegahan. Benyamin bilang capaian penemuan kasus TBC secara nasional telah meningkat menjadi lebih dari 80%, jauh lebih baik dibanding sekitar 48% 5 tahun lalu. Namun menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC menjalani pemeriksaan kesehatan dan memperoleh terapi pencegahan bila diperlukan.
3: Jadi pertama saya menjelaskan dulu bahwa kedatangan kami ke Malang ini atas perintah daripada Pak Presiden. Presiden ingin dalam program beliau memimpin adalah pemberantasan tuberkulosis, karena Indonesia kasusnya TB nomor 2 di dunia. Maka kita diperintahkan Kemenkes membuat program melakukan, sebetulnya selama ini apa yang kita kerjakan sudah sangat bagus, bahwa pengobatan TB kasusnya sudah mencapai 80% lebih yang ditemukan kasusnya, dibanding 5 tahun lalu ditemukan baru 48%. Nah, tetapi kita selama ini ngobatin yang sakit, orang yang kontak serumah belum secara maksimal dikerjakan. Di Kota Malang sudah cukup bagus, tapi ada provinsi lain yang orang serumah belum diobatin apa-apa, nggak dicek kesehatannya apa-apa. Kalau di Kota Malang tadi kan tinggi berapa Pak tadi?
4: 68%
3: sudah sangat tinggi. Untuk ukuran nasional sudah sangat tinggi. Jawa Timur, Jawa Barat sama Banten tuh penemuan kasusnya tinggi dan pencegahannya sudah mulai bagus. Tapi begitu banyak provinsi yang pencegahannya belum jalan. Maka ini yang kita kerjakan, supaya apa? Melalui media ini saya manfaatkan apa? Supaya orang yang serumah dilakukan cek kesehatan gratis. Kalau dia nggak sakit, dapat obat pencegahan supaya nggak usah sakit sekian tahun kemudian. Itulah intinya, saya senang bahwa Pak Dirjen, Pak Wali Kota sekarang sudah sangat memahami, siap untuk bekerjasama, sehingga program TB merupakan nggak bisa dikerjakan Kemenkes sendiri. Kemenkes butuh partner, yaitu Kementerian Dalam Negeri, juga dengan Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah dan teman-teman kesehatan bersama-sama.
2: Sementara itu kawan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif bilang kunjungan Womenkes menjadi momentum untuk menunjukkan penguatan layanan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk penyediaan fasilitas penunjang penanganan TBC di Puskesmas. Menurut Husnul, layanan tes cepat molekuler memang belum tersedia di seluruh Puskesmas. Karena itu, pemerintah Kota Malang membagi layanan tersebut ke dalam 5 wilayah rujukan agar masyarakat tetap memperoleh akses diagnosis secara cepat. Ia juga menyebut pemerintah pusat memberikan sejumlah masukan terkait penguatan sarana dan prasarana yang akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Kawan, untuk laporan yang sudah masuk ya kaitannya dengan pohon bambu di area Kedung Pedaringan Kepanjen dari kawan-kawan Sidiqiyah tadi sudah dapat balasan dari Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar, disampaikan karena ini memang kewenangannya ada di Dinas Bina Marga, nanti akan dibantu untuk komunikasikan gitu ya. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mobile, hati-hati khususnya yang berencana mengarah ke sekitar Kedung Pedaringan. Kemudian ini tadi kami juga dapat informasi yang disampaikan dari Pak Isa. Ya tadi Pak Isa menginformasikan lewat voice note ya, kita coba putarkan kawan.
1: Assalamualaikum, selamat siang Sidiqiyah di Info.
0: Selamat siang Pak Isa.
1: Seperti biasa ini saya dari Candi Mendut menuju ke Kampus Brawijaya. Lalu lintas lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian untuk cuaca cerah, cenderung panas. Di sini saya mau menanggapi ya tentang ijen tadi pagi ya.
0: Oke.
1: Tentang pajak. Jadi kalau menurut saya, kenaikan pajak di Kota Malang adalah langkah darurat yang bisa diterima secara logika fiskal. Tapi masalah utamanya bukan tarif, melainkan tata kelola yang buruk. Pertama ya, sektor hiburan malam dengan tarif tertinggi 50% hanya menyumbang 1,4 miliar per tahun. Ini sebuah angka yang tidak masuk akal secara ekonomi. Ini adalah bukti nyata kebocoran masif melalui praktek pengakalan status usaha. Ngaku restoran padahal diskotik. Yang lebih parah, hanya 4 tempat yang tertangkap. Nah, itu bukan kegagalan pengawasan, jadi itu adalah indikasi kuat adanya toleransi sistematis antara oknum pajak dan pengusaha. Indikasi ya. Kemudian yang kedua, pengalaman kenaikan PBB nyaris meledak, seperti yang terjadi di Pati pertama ya, jadi protes rakyat karena naik 4 kali lipat. Nah, Pemkot baru bergerak setelah ada desakan, demo dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama adalah mengejar target, bukan melindungi keadilan sosial. Rakyat kecil selalu jadi bantalan ketika pemodal besar lolos dari jerat pajak. Yang ketiga, solusi bukan menaikkan tarif lebih tinggi, tapi memberantas kolusi. Ya. Selama petugas pajak tidak berani melakukan audit mendadak, mencocokkan omset real dan pidana pengusaha nakal, maka PAD tidak akan pernah optimal. Yang terjadi adalah pemerasan terhadap yang jujur dan pembiaran terhadap yang curang. Jadi yang terakhir, pajak yang bocor karena kolusi tidak akan pernah cukup. Berapapun tarifnya dinaikkan, Kota Malang butuh revolusi pengawasan, bukan sekedar revolusi target anggaran. Berani menindak pengusaha hiburan malam adalah ujian nyata komitmen anti korupsi di level daerah. Jika tidak, kebijakan ini hanya jadi pesta rakyat kecil dan pesta pora pembocor pajak. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isa, terima kasih banyak sudah berbagi POV ya. Ini kaitannya dengan ijen tok pagi tadi, karena kita bicara soal pajak, khususnya pajak hiburan di Kota Malang. Tadi sudah disampaikan dari perwakilan Bapenda Kota Malang seperti apa potret dari pajak hiburan sejauh ini, kemudian bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan, karena tentu juga harapannya di sini targetnya itu bisa tercapai ya di tahun ini untuk pajak hiburan, termasuk juga transparansi yang rasanya juga penting, tadi juga diingatkan oleh akademisi. Jadi masyarakat paling tidak punya laporan ya, ini pajak arahnya kemana saja dan bentuknya berupa apa saja, seperti itu. Kemudian untuk catatan lainnya dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan, Anda masih bisa sambung di WhatsApp kami. Sementara yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update untuk pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Mandiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya masih aman ya, tidak ada kendala. Arah ke Surabaya juga relatif lancar, lengang bahkan di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Perak yang ada peningkatan volume kawan, kalau di Gempor Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar, kecuali dari Pasuruan ke Probolinggo cukup ramai, tapi kalau untuk jalur exitnya aman terkendali. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @cityguide911FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Gawat,
0: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
0: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu-tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar. Terakhir tadi di area ini ya, utara Simpang 3 Jelibar ke Panjen, ada truk, ada ini kendaraan Pertamina ya, lebih tepatnya truk tangki Pertamina yang mengalami trouble bagian mesinnya. Nah, karena memang posisinya ini juga cukup memakan badan jalan, sehingga hanya satu lajur saja yang bisa digunakan, itu pun dibagi jadi dua gitu ya. Sudah ada pengaturan dari rekan-rekan Satlantas Polres Malang, kita komunikasinya sejak tadi bersama dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Nah, mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, kemudian Anda tahu bagaimana update-nya, apakah penanganan sudah selesai atau masih belum, dan bagaimana posisi terakhir dari truk ini, apakah sudah minggir begitu atau mungkin masih di posisi yang sama. Ada, boleh nanti turut berbagi update-nya di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @c3891FM. Kawan, karena hari ini sudah memasuki hari Kamis, besok Jumat, dan sudah memasuki weekend. Nah, untuk beberapa update informasi ini khususnya area Kota Batu ya. Nah, ini mungkin Anda juga harus terus melihat ya update bagaimana kondisi di beberapa jalan, karena adanya gelaran beruntun mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu yang diperkirakan akan mendatangkan puluhan ribu wisatawan ke berbagai titik yang ada di Kota Batu. Nah, begitu padatnya agenda membuat Polres Batu akhirnya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas ya, termasuk penutupan sejumlah ruas jalan protokol khususnya di hari Minggu. Ini untuk mengantisipasi kepadatan. Nah, rangkaian kegiatan itu bermacam ya, mulai dari kejuaraan internasional para layang, ada jambore Vespa, konser musik, sampai ada running ya, kegiatan running begitu. Kalau dari Kasatlantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara, pihaknya sudah siapkan kawan rekayasa lalu lintas beserta jalur alternatif untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di pusat kota. Nah, kemudian disampaikan juga untuk puncaknya, puncak kepadatan ya diprediksi itu terjadi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jadi pagi hari ini akan ada para pelari dari berbagai daerah akan memadati kawasan Ororo Ombo di ajang Nilayaran. Kemudian di hari yang sama, ini Kota Batu juga menggelar parade seni budaya kolosal Bantengan Nuswantoro. Dijadwalkan mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Nah, untuk jalan yang terdampak meliputi Jalan Agus Salim, kemudian Jalan Gajah Mada sampai Jalan Panglima Sudirman.
1: Wisdom. Saya memulai karir sebagai dosen ini memang benar-benar dimulai dari nol. Setelah menyelesaikan studi S2, kemudian ke Kota Malang ya, hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor ya waktu itu masih jalan kaki, karena memang kosnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum, artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam, sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk mengajukan proposal, hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat juga masih sangat terbatas, sehingga aktivitas utamanya adalah mengajar. Bahkan ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2005, itu juga situasinya masih belum banyak berubah, sehingga sehingga itu tidak menjadi suatu privilege bagi saya. Meskipun sudah menyelesaikan pendidikan doktor, saya tetap harus jalani karir benar-benar dari bawah. Saya juga membantu perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar, meskipun dengan imbalan honor yang relatif terbatas. Ya, saya sendiri tidak mengkalkulasi itu, tapi banyak teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak sepadan dengan imbalan yang saya terima. Tapi saya sendiri merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berkarya, bisa memberikan manfaat bagi siapapun, apalagi ini masih dalam ruang lingkup tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kira-kira saya membutuhkan waktu 6 tahun sampai kemudian saya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa di awal-awal itu saya mencoba untuk bisa menjalankan idealisme saya. Ketika kita memulai karir itu ya tinggalkan jauh-jauh rasa gengsi atau jaga image. Kita harus ikhlas menjalani kondisi yang paling berat. Kebanyakan peluang adalah menuntut kita untuk mau menjalani karir ini benar-benar dari bawah. Saya memiliki pedoman bahwa ketika kita berkarya, maka kita harus bisa menjalani itu dengan 3 prinsip, yaitu prinsip kerja ikhlas, prinsip

masyarakat dan bisa berkarya dengan menghasilkan karya yang terbaik. Saya Profesor Amin Setiolaksono, guru besar ekologi pada Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, staf ahli wakil rektor bidang akademik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi turun langsung menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau. Bupati menegaskan bahwa buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri tembakau yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sumenep.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mencatat peningkatan laporan konflik antara manusia dan satwa liar selama musim kemarau, khususnya kemunculan monyet ekor panjang di kawasan permukiman kota Semarang. Kepala Resort KSDA Wilayah Semarang, Rimbawanto, mengatakan hingga pertengahan tahun pihaknya telah menerima 15 laporan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, musim kemarau mendorong satwa liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan air. Setiap satwa yang dievakuasi akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi sebelum ditentukan apakah dilepas liarkan kembali atau dititipkan ke lembaga konservasi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 40,4 miliar untuk mendukung program beasiswa tahun 2026 tahap 2. Pendaftaran beasiswa dimulai 1 hingga 31 Agustus, sementara pendaftaran beasiswa lanjutan dijadwalkan pada 5 hingga 21 Agustus. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Botardo mengatakan, beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat siang kawan, di siang hari ini setelah beberapa catatan masuk ya di kami, untuk beberapa laporan juga sudah tersampaikan, respon juga sudah diberikan ke dari beberapa pihak yang berwenang, termasuk untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke sekitar Telogomas ya. Jadi terakhir tadi yang kami dapatkan informasi soal laporan sebelumnya kemarin, jadi ada yang memantau rembes air di sana, dan setelah kita coba teruskan ke rekan-rekan Perumda Air Minum Tugu Tirta melalui humasnya Bu Firly juga sempat cek ya, ternyata itu akibat dari drainase yang tersumbat sampah. Nah, kemudian kami diarahkan untuk nanti komunikasinya juga dengan DLH supaya nanti dibantu pembersihannya gitu ya. Akhirnya kita komunikasilah ke tim pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, dan Bu Lintang juga responnya untuk update-nya kita terima hari ini kawan. Jadi sudah ditindaklanjuti ya dengan mengajak warga untuk membersihkan wilayah yang dimaksud. Jadi komunikasi juga dilakukan dengan Pak RW setempat. Kemudian sudah bersih informasinya. Dan ini tadi, pagi tadi ada yang melaporkan lagi pagi-pagi ya. Bu Ika menyampaikan kalau memang sudah ditangani, syukur ya alhamdulillah, supaya tidak sampai terjadi kecelakaan seperti kemarin. Tapi kenapa kok pagi hari ini masih begini ya? Jadi masih ada genangan air begitu kawan. Bahkan kita dapat dokumentasinya. Nah, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, kemudian tahu update-nya ya, apakah rembesan air ini sudah tidak ada atau masih sama, boleh nanti Anda turut sampaikan dokumentasi paling tidak foto ke kami di 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan di antaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu, di seberang para bakul kembang itu, berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah, lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu, di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu, lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa?
6: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
5: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Ya, jalannya sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
7: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, siang hari ini kita akan melanjutkan ya, melihat bagaimana untuk update pergerakan yang ada di sekitar pabrik gula Kebonagung, karena tadi sempat terjadi antrian di sana. Untuk saat ini kondisinya memang masih cukup ramai, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang, termasuk juga di area utara Jalibar yang tadinya sempat dikabarkan adanya truk tangki Pertamina yang trouble di sana. Ini sepertinya sudah tidak ada, karena kalau melihat pergerakan lalu lintasnya masih aman saja, lancar saja. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana dan punya update informasinya, boleh nanti Anda bagikan. Dan mengingatkan kembali buat Anda yang ada rencana mobile di wilayah Kota Batu, khususnya di hari Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu, karena kabar yang kami dapatkan ini akan ada banyak sekali acara, agenda, bahkan persiapan untuk pengalihan arus lalu lintas juga sudah dilakukan, khususnya hari Minggu dari jam 9 pagi sampai nanti acara selesai. Anda lebih baik hindari jalan protokol, Jalan Agus Salim, Gajah Mada, sama Panglima Sudirman. Itu ya untuk catatan di siang hari ini. Tambahan informasi dari Anda boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, bioskop jadi penyumbang terbesar pajak hiburan Kota Malang. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kasubit Pajak Daerah 2, Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi Perdana, menyampaikan sektor pajak paling besar menyumbang pendapatan adalah pajak hiburan di Kota Malang, ada pada bioskop. Sementara untuk pendukung lainnya seperti karaoke, spa, refleksi, dan diskotik. Ramdhani menjelaskan pendapatan hiburan pajak yang turut mendukung yang termasuk golongan hiburan insidentil. Contohnya seperti event konser, olahraga, dan gelaran pameran. Ramdhani juga menyampaikan pajak hiburan juga beragam persentase tarifnya. Untuk jenis hiburan khusus seperti karaoke, diskotik, spa, dan lain-lain sebesar 50%. Sedangkan untuk jenis pagelaran seperti musik, pameran, dan permainan ketangkasan sebesar 15%. Kemudian untuk pajak tontonan film atau bioskop sebesar 10%. Kawan, di Subjatim tawarkan gaji tetap 4 juta untuk sopir angkot di tengah penolakan Transjatim Koridor 2. Transjatim Koridor 2 Malang Raya mengalami penolakan dari para sopir angkot karena trayek bus berhimpitan dengan trayek angkot yang berpotensi menurunkan pendapatan para sopir angkot. Kemarin di Subjatim melakukan audiensi dengan perwakilan sopir angkot yang dilakukan di Surabaya dan berlangsung 3 jam tanpa ada kesepakatan yang tercapai. Ketua Front Aliansi Sopir Angkot Malang, Bambang Kurniawan, mengatakan pihaknya tidak menolak kemajuan transportasi publik tapi menuntut sosialisasi solusi bagi para pengemudi yang berpotensi kehilangan pendapatan. Sementara Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan pihaknya menawarkan salah satu solusi seperti pemberian gaji di atas 4 juta per bulan bagi sopir yang beralih menjadi pengemudi Transjatim. Kawan, Menten sebut ada potensi gagal panen imbas El Nino. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena super El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini berpotensi memicu gagal panen di sejumlah daerah. Namun, Amran memastikan dampaknya diperkirakan hanya terjadi secara terbatas dan tidak akan mengganggu stok pangan nasional. Selain itu, kata Amran, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, salah satunya memperbaiki jaringan irigasi hingga sekitar 900 ribu hektar. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

City911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di jam 12 lebih 7 menit kawan. Terima kasih Anda yang sudah berbagi informasi mengenai lalu lintas dan cuaca di sekitaran Malang Raya. Tadi kawan, kalau misalkan kita lihat ada WA ya dari Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Tadi kita meneruskan informasi Pak Saiful kawan tentang pohon bambu sebelah kanan sudah miring di Kepanjen setelah jembatan Pedaringan kawan, jalan Kedung Pedaringan, dan ini menimpa kabel-kabel katanya ya. Lalu kita sudah teruskan ke Pak Afi tadi, dan kata Pak Afi untuk pohon kewenangan Dinas Bina Marga dan nanti saya bantu sampaikan. Terima kasih ya Pak Afi untuk koordinasinya. Dan untuk saat ini kawan, saya ingin pantau mengenai cuaca di sekitaran Malang Raya, sudah mulai panas. Jadi Anda perlu waspadai, meskipun beberapa hari ini kalau siang terkadang mendung ya atau berawan, tapi saat ini potensinya ini berawannya baru nanti sore kawan ya. Jadi siang hari ini akan terik, akan panas. Jangan lupa untuk tabir surya atau gunakan sunscreen, dan juga bila perlu gunakan penutup kawan atau jaket ya yang memang lebih panjang untuk badan kita. Lalu kalau misalkan di jalan, jangan lupa gunakan helm kawan untuk saat menggunakan motor. Dan kalau misalkan di mobil, mungkin cukup tabir surya saja ya. Dan kalau misalkan kita lihat di siang hari ini, saya ada informasi untuk Anda. Saya ada informasi untuk Anda kawan yang punya properti atau mungkin sudah beli properti tapi kok tidak menghasilkan dan malah boncos terus, tidak produktif. Makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan dapat merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, lalu dekat juga dengan Jatim Park Group, serta legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 333 1447. Saya ulang kawan ya, di 0822 333 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Dan boleh tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya beserta cuaca untuk kali ini di sekitaran Anda. Di TikTok kami juga boleh. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan ya, mengenai acara gitu, memang di sekitaran Malang Raya beberapa hari ke depan ini akan cukup ramai acaranya kawan. Kalau misalkan kita lihat infonya, memang di tanggal 31 ini ada acara 1, ada acara 2, juga ada acara gitu kawan. Oke, ini kita coba lihat kawan ya. Kalau misalkan acara gitu, jadi ini acaranya di Jumat, Sabtu, Minggu kawan ya. Jadi di Jumat ini ada event para layang tingkat Asia di Gunung Banyak. Lalu Sabtu Minggu di Ororo Ombo BNS ya, ada konser 2 hari kawan. Lalu ada event Pespa di Pujon 2 hari juga. Yang ini nanti kita lihat ya, karena ada himbauannya dari Polsek. Lalu kalau misalkan kita lihat Minggu tanggal 2 nanti ada bantengan Nuswantoro yang 1000 bantengan itu kawan. Ada rutenya juga. Nah itu ada yang mengabarkan Pak Diono gitu. Dan ada event running juga kawan di Perumahan Nilaya ya. Jadi luar biasa banyak sekali untuk acara-acaranya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada karnaval juga di 9 Agustus nanti, dalam waktu dekat itu kawan ya. Dan mungkin ada bisa tambahkan ada beberapa event ini yang mungkin dilakukan di Batu kawan ya. Jadi ada para layang level Asia di Gunung Banyak 3 hari itu kawan. Lalu Jambore Vespa di Pujon. Lalu konser musik pada Sabtu Minggu juga. Lalu para deseni yang tadi bantengan Nuswantoro itu. Dan nilayaran di kawasan Ororo Ombo kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Kasat Lantas Polres Batu AKP Jaka itu mengimbau masyarakat untuk menghindari jalur protokol seperti Jalan Agus Salim, Gajah Mada dan Panglima Sudirman pada hari Minggu mulai jam 9 pagi kawan. Dan ini yang perlu Anda persiapkan ya, Kota Batu bersiap dengan beberapa agenda skala regional sampai internasional. Dan ini cukup bagus kawan ya, karena di beberapa tahun lalu Sidika juga sempat melakukan deklarasi gitu B3D, jadi Batu berkelas dunia gitu. Dan ternyata sekarang eventnya sudah internasional gitu ya. Jadi cukup bagus kawan. Jadi Pak Nur Rahman menyelesaikan janjinya gitu, janjinya untuk Batu berkelas dunia kawan dengan event-event internasional. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai ini di WhatsApp kami ya. Bagaimana menurut Anda, apakah Kota Malang nantinya juga bisa memperbanyak event-event internasional kawannya? Jadi skalanya bukan regional, bukan nasional lagi, tapi internasional. Anda boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @cityguide911fm.

0: Cibuto, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Untuk exit entry-nya tidak ada hambatan ya, cukup ramai memang, tapi nggak sampai bikin antrian panjang. Kalau yang arah Surabaya justru jauh lebih lancar, sekitaran Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di area Waru. Yang ada peningkatan volume juga dari ruas Mojokerto arah ke Surabaya, termasuk yang dari arah Surabaya Porong ya, ke utara, itu yang juga jauh lebih mendominasi. Kalau di Gempol Rembang sampai dengan Gempol Pasuruan lancar, tapi dari Pasuruan ke Probolinggo ada peningkatan volume, ini sudah hampir mencapai jalur exit Probolinggo, itu yang sudah ada peningkatan mulai dari kilometer 833A dari rest area Paspro kawan. Untuk update lainnya di beberapa ruas tol masih boleh Anda bagikan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Junta. Junta.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: Guidance for your life.
0: City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai event-event kawan ya, kita move kawan ke pembahasan yang memang beberapa waktu lalu sempat menjadi berita panas gitu ya. Dan sekarang ada titik terangnya lagi kawan, mengenai pungli di Dinas SDM Jatim kawan ya. Dan itu sudah diringkus pejabat, salah satu pejabat SDM Jatim itu menjadi tersangka pungli baru kawan. Jadi Kejati Jatim atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi tersangka baru adalah Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur, kawan, Ertika Dinawati atau ED. Nah, sebelumnya Kejati Jatim telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiono, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim Oni Setiawan, dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Nah, satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang ini punya tugas gitu kawan ya. Jadi punya tugas untuk memerintahkan bawahannya menarik pungli kepada ratusan pemohon izin atas perintah dan atau sepengetahuan atasannya. Jadi total pungli yang ditarik itu mencapai sekitar 1,3 miliar kawan. Luar biasa ya. Dari 217 pemohon izin itu kawan. Selain itu, Ertika diduga memungut uang secara langsung dari sejumlah pemohon izin tanpa sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Jatim. Jadi dari total uang tersebut terdapat uang pungli sebesar 145 juta yang dilakukan sendiri, yang dipungut sendiri oleh tersangka ED kepada 4 pemohon izin tanpa sepengetahuan dari saudara AM ya kawan, atau Aris Mukiono sebagai kepala ESDM Jatim. Nah, kalau misalkan kita lihat, RTK ini juga diduga memerintahkan tersangka H membuat catatan penerimaan dan pengeluaran uang pungli. Seluruh catatan ini kemudian disetujui oleh RTK kawan. Dan kemudian uang-uang tersebut dilaporkan kepada tersangka ED selaku Kepala Bidang Geologi dan juga kepada AM selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Ertika ini punglinya menyasar pihak-pihak yang mengurus perizinan di wilayah Jawa Timur, termasuk sektor pertambangan dan air tanah, seperti itu kawannya. Jadi pengusaha pertambangan, pengusaha air, pengusaha tanah gitu. Jadi semua yang ada keterkaitan dengan pengurusan perizinan itu ditarik pungli oleh salah satu pejabat di Dinas ESDM ini kawannya. Luar biasa. Dan Kejati Jatim ungkap pungli perizinan Dinas ESDM Jatim ini mencapai 8,44 miliar kawan. Jadi berdasarkan fakta hasil penyidikan ini dikatakan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Jatim 1, Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, maksud saya seperti itu. Berdasarkan fakta hasil penyidikan ya, uang hasil pungutan liar yang berhasil diidentifikasi dan ditemukan penyidik mencapai 8,44 miliar kawan. Luar biasa sekali. Dan penyidik sudah menyita uang dan sejumlah aset senilai 5,54 miliar sebagai barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi yang didapat berdasarkan hasil penyidikan mencakup keterangan saksi, barang bukti, serta pemeriksaan terhadap para tersangka. Dan dalam perkembangan penyidikan, tim penyidik juga menetapkan satu tersangka baru serta menyita tambahan barang bukti berupa uang tunai dan barang berharga mencapai 1,95 miliar kawan ya, dengan rincian seperti uang 1,84 miliar berasal dari beberapa pihak, yaitu 1,1 miliar dari tersangka AM, 63,85 juta dari tersangka OS, 20,31 juta dari tersangka H, dan 202 juta dari tersangka ED. Selain itu penyidik turut menyita 132,53 juta dari saksi berinisial R dan 326,2 juta dari saksi berinisial V yang diduga merupakan bagian dari hasil pungli milik tersangka AM. Tidak hanya uang tunai, penyidik juga menyita kalung emas seberat 19,650 gram senilai 40,67 juta yang diduga dibeli menggunakan uang hasil pungli dari tersangka OS. Barang bukti lain berupa 2 keping logam mulia Antam masing-masing seberat 25 gram dan atau totalnya 50 gram
senilai 68 juta. Ini juga diamankan dari saksi berinisial NK. Dan emas ini diduga diberikan saat serah terima jabatan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur menggunakan dana hasil pungli. Dan sebelumnya memang Kejati Jatim sudah menyita uang sebesar 3,69 miliar serta satu unit mobil bernomor polisi L1275ABD kawan ya. Dan dengan tambahan penyitaan ini, total aset yang berhasil diamankan penyidik sampai saat ini mencapai 5,54 miliar ditambah satu unit mobil ditambah kalung emas seberat 19 gram ditambah dua keping logam mulia Antam dengan total berat 50 gram dan beberapa bukti lainnya. Seperti itu kawan ya. Dan penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jatim ini masih terus dilangsungkan. Dan tujuannya apa? Saat ini untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda bagaimana, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kita move kawan ke pantauan lalu lintas ya. Untuk saat ini yang sudah mulai meningkat lalu lintasnya di sekitaran Gatot Subroto kawan, itu sudah mulai ada peningkatan volume untuk saat ini ya, meskipun masih ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di beberapa titik lain, ini di sekitaran TL Dinoyo kawan ya, dari RMT Haryono itu rata-rata sudah meningkat ya, Jayana pun juga sudah mulai meningkat. Begitu juga di TL Sabilillah sudah ada peningkatan dari arah Jalan Borobudur maupun dari arah selatan. Di LA Sucipto dari arah utara sudah mulai ada peningkatan juga kawan. Anda boleh tambahkan bagaimana di titik-titik lainnya untuk saat ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda di RCD Guide 911 FM. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3699 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: city guides inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker,

0: dinilai, banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
1: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
0: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
2: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, itu masuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena dia belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
3: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
0: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
2: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
1: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
2: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan, di sekitaran Malang Raya ya, ini cuacanya masih cukup aman kawan, rata-rata cerah. Nah tapi kalau misalkan di Kota Batu, ini kami dapat laporan ya dari Pusdalo BPBD Kota Batu kawan, di 12.42/12.42 mengenai update cuaca, situasi dan kondisi secara visual Kota Batu. Batu bagian utara, selatan, barat dan timur terpantau cerah berawan, termasuk di posko BPBD Kota Batu terpantau cuaca cerah berawan dengan nihil kejadian bencana alam dan musibah. Lalu Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Malang Raya. Ini yang saya cek di sekitaran Kebon Agung kawan ya, sudah mulai ramai. Waspadai saja yang mengarah ke utara. Lalu sekitaran Marta Dinata sudah mulai ramai. Sekitaran perempatan Kasim juga sudah mulai ramai. Di sekitaran Kedawung ini juga sudah mulai ramai kawan, termasuk di sekitaran Ahmad Yani ya. Ini Anda perlu waspadai saja, jaga jarak aman. Kepuharjo masih ramai lancar untuk saat ini, dan yang mengarah ke Batu dari Dadaprejo sampai ke sekitaran Patimura masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di sore, di ada siang hari ini ya. Siang hari ini bagaimana? Kirimkan di 0811-360911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, punya rumah dan sudah jadi gitu ya, tapi terasa belum nyaman, atau Anda punya kantor dan tempat usaha tapi butuh tampilan yang lebih profesional serta menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter kebutuhan Anda. serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

kawan, tadi kita membahas mengenai pungli ya, yang memang dilakukan di dinas ESDM Jatim kawan, yang mana ini cukup menyedihkan gitu ya, dan miris, karena kalau misalkan kita lihat bahkan kabidnya bisa sampai dapat 145 juta lebih kawan dalam satu kali proses perizinan ya, itu tanpa diketahui kepala ESDM-nya kawan. Nah ini yang sangat-sangat di apa namanya ya, disayangkan gitu kawan ya, modusnya itu seperti itu. Jadi tadi itu RTK ya. Kalau misalkan kita lihat, ini Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim, RTK Dinawati. Jadi RTK ini juga diduga memungut secara langsung uang dari sejumlah pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Jatim kawan, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini semuanya pengusaha pertambangan air tanah, semua pokoknya yang ada keterkaitan dengan pengurusan izin diminta oleh RTK ini kawan ya, luar biasa sekali. Dan Anda pun boleh tambahkan kawan, bagaimana sih caranya supaya para pejabat kita ini lebih berintegritas kawan, apa yang memang diperlukan supaya kita memiliki pejabat yang memang punya integritas tinggi, daya kerja tinggi gitu ya, lalu outputnya juga tinggi, baik gitu. Nah apa yang memang perlu dilakukan kawan, Anda boleh tambahkan ya, apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki masalah integritas yang memang masih menjadi kekurangan dari pemerintahan kita kawan ya. Jadi masih banyak pejabat-pejabat yang melengangkan atau mungkin menormalisasi korupsi kawan. Nah Anda boleh sharing-sharing kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
1: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, transparansi pengelolaan pajak perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, dosen FEB Prodi S1 Akuntansi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sukma Perdana menyampaikan, di tengah tuntutan masyarakat sebagai wajib pajak perlu diiringi dengan transparansi pengelolaan pajak. Kata Sukma, saat ini cukup banyak berita-berita terkait korupsi pejabat, sehingga hal itu mempengaruhi psikologi masyarakat, sehingga menjadi wajar ketika kepercayaan menurun. Sukma menambahkan, diharapkan pemerintah juga bisa membuat semacam konten-konten yang bisa di-share di sosial media, untuk melaporkan ke masyarakat hasil pungutan pajak itu dijadikan apa saja. Kawan, puluhan burung selundupan berhasil ditemukan di Pelabuhan Perak. PLT Kepala Karantina Jatim, Hudian Syah, mengatakan, Badan Karantina Jatim berhasil menemukan upaya penyelundupan 69 ekor burung tanpa dokumen karantina di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Puluhan burung kicau terdiri dari 37 ekor cucuk hijau, 27 ekor kacer, 3 ekor beo, serta 2 ekor jinjing dikirim dari Balikpapan ke Surabaya lewat Pelabuhan Tanjung Perak dan sengaja disembunyikan dengan kardus untuk menghindari pemeriksaan. Kata Hudi, praktik penyelundupan ini melanggar aturan dan berpotensi menyebarkan penyakit hewan menular dan mengancam keseimbangan ekosistem. Kawan, harga emas antam naik jadi 2,6 juta. Per hari ini harga emas antam naik sebanyak Rp15.000 dari awalnya Rp2.601.000 menjadi Rp2.616.000 per gramnya. Sementara untuk buyback emas antam juga naik menjadi Rp2.381.000 per gramnya. Selain itu, harga beli emas antam tetap dikenakan pajak PPH sebesar 0,25%. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Hot News.

0: 9.1 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani. Semakin siang semakin terik, tapi tetap semangat ya, karena sudah memasuki Kamis. Terang saja besok sudah ketemu Jumat, kemudian kita ketemu lagi di akhir pekan ya, dan sudah banyak juga kegiatan-kegiatan. Mungkin ini sebagai rekomendasi juga untuk Anda yang bingung mau kemana. Kalau melihat di jadwal sih Kota Batu ya, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, apalagi hari Minggu itu sebagai puncak acara yang bisa Anda manfaatkan juga, mulai dari bantengan dan ada beberapa kegiatan lainnya. Kemudian untuk beberapa catatan, mungkin Anda yang sekarang masih memantau di sekitar Malang Raya, bagaimana kondisi siang hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, kita akan lanjutkan bersama dengan reporter City Guide FM, ada Heri Prasetyo. Kali ini kabar yang akan dibawakan, Dinkes Kota Malang kejar target keberhasilan pengobatan TBC 90% pada tahun 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Target tersebut dicanangkan setelah capaian keberhasilan pengobatan sepanjang 2025 tercatat sebesar 85% atau lebih, berada di bawah standar nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, bilang peningkatan keberhasilan pengobatan menjadi salah satu fokus utama dalam pengendalian TBC di Kota Malang.
3: Bukan tertinggi, jadi penemuan kita ya itu tinggi, bukan tertinggi, penemuan kita tinggi dari yang suspek atau dari yang diduga ada gejala ketipi. Itu kan kalau di Kota Malang sampai ketemu penderita TB-nya itu kan sekitar 200-an yang sudah positif. Nah, dari 200 itu kita berikan ke aplikasi basis support system ya, dashboard kita, sehingga di sana sudah bisa kita lihat, Pak Lurah, Pak Camat bisa tinggal

0: TBC itu ada 26. Diklik lagi, oh ternyata dari persentase itu masih tergolong tingkat penularannya rendah untuk kelurahan Purwantoro. Begitu juga diklik di 57 kelurahan yang lain. Nah, sampai dengan yang tahun kemarin 2025 itu angka keberhasilan kita pengobatan itu 85%. Nah, tingkat nasional itu ada di angka 90. Jadi kita untuk 2026 berupaya bagaimana yang 85 ini nanti bisa menjadi 90 sebagai angka standar daripada angka keberhasilan pengobatan di Kota Malang.
1: Di sisi lain, kawan capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT di Kota Malang saat ini mencapai 68%, artinya sekitar 68% warga yang menjadi sasaran terapi pencegahan, terutama kelompok kontak erat pasien TBC, telah mendapatkan pengobatan pencegahan. Untuk mempercepat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan juga akan menambah satu unit portable X-ray bagi Kota Malang. Saat ini, Dinkes baru memiliki satu alat sehingga dinilai belum mampu menjangkau seluruh target screening yang ditetapkan pemerintah. Penambahan alat tersebut akan digunakan untuk mendukung screening di 153 titik selama Agustus hingga Oktober 2026. Pada setiap lokasi, petugas menargetkan sekitar 100 warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC menjalani pemeriksaan menggunakan portable X-ray. Husnul juga bilang kawan penggunaan portable X-ray dinilai lebih efektif dibanding layanan screening menggunakan bus kesehatan karena dapat menjangkau kawasan permukiman dengan akses jalan sempit. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
11: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: kawan, bagi Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya, setelah tadi beberapa catatan ditambahkan dari kawan-kawan City Gate yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya, kondisi sepertinya kurang lebih sama ya di Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu. Untuk kondisi cuaca cukup terik, tapi mungkin sedikit berangin. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisi ada di sekitar Kota Batu maupun Anda yang sekarang juga berada di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berkabar ya, termasuk juga di area utara Jalibar Kepanjen, karena kabar terakhir yang kami dapatkan ada truk tangki Pertamina ya yang mengalami trouble bagian mesinnya, sehingga posisi yang arah ke Kota Malang itu nggak bisa dilintasi. Jadi yang lajur sebaliknya, lajur yang dari arah Kota Malang mengarah ke Kepanjen itu dibikin dua arah. Tadi sih gitu terakhir untuk update yang kami dapatkan dari Kanitur Jawali. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan kawan seperti apa. Di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Nah, karena di pagi tadi Ijen Talk ya, kita bicara soal perpajakan, khususnya pajak hiburan, karena kalau bicara jenis pajak itu kan banyak sekali ya. Jadi kita fokuskan untuk pajak hiburan yang informasinya sendiri saat ini sudah cukup banyak ya penerimaannya. Bahkan kalau dari penjelasan perwakilan Bapenda pagi tadi, kita bersama dengan Kasubit Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi Pradana. Sejauh ini sektor yang paling besar menyumbang pendapatan pajak hiburan di Kota Malang ada pada bioskop ya. Sementara untuk pendukung lainnya seperti karaoke, spa, refleksi, dan diskotik ini juga sama, sudah mulai terlihat penerimaan itu. Kemudian Ramdhani juga menyampaikan kalau pendapatan pajak hiburan yang turut mendukung ini termasuk hiburan insidental ya, event konser, event olahraga, dan juga gelaran pameran. Nah, tentu kalau bicara pajak hiburan ini kalau diklasifikasikan beragam ya presentase tarifnya. Untuk jenis hiburan khusus yang masuk hiburan khusus ini seperti karaoke, diskotik, spa, dan lain-lain ini sebesar 50%, sedangkan untuk jenis pagelaran seperti musik, pameran, dan pemainan ketangkasan sebesar 15%, lalu untuk pajak tontonan film ya, ini yang masuk bioskop sebesar 10%. Kemudian kawan dijelaskan juga dari Ramdhani, memang masyarakat banyak yang menanyakan ya peruntukan pajak yang selama ini sudah dipungut oleh pemerintah daerah. Ada banyak hal yang perlu dipublish sebagai laporan untuk masyarakat, sehingga salah satu bentuk yang diupayakan berupa konten-konten edukatif di sosial media Bapenda Kota Malang, termasuk juga pihaknya memiliki semacam dashboard gitu ya, realisasi peruntukan pajak secara real time yang bisa diakses juga oleh masyarakat. Itu kawan beberapa hal yang bisa digarisbawahi bersama dari hasil diskusi pagi ya tadi bicara sektor perpajakan. Tapi ada satu hal yang rasanya ini penting ya yang perlu diingat, dan harapannya ini bisa jadi pertimbangan penetapan pajak mungkin untuk tahun depan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Malang. Tadi bersama dengan dosen FEB Prodi 1 Akuntansi Universitas Wisnuwardana Malang, Sukma Perdana, melihat pendapatan pajak hiburan Kota Malang memang menunjukkan kalau sektor hiburan ini mulai bangkit. Sukma menyampaikan kalau sebenarnya keberhasilan pajak itu tidak cukup dinilai dari banyaknya penerimaan, tapi juga perlu dipastikan ya, wajib pajak tidak terbebani di kondisi ekonomi sekarang ini. Sukma juga menambahkan kalau pajak ini diperlukan negara, tapi negara juga harapannya selalu hadir untuk masyarakat. Itu kawan beberapa informasi tambahan ya di siang hari ini, mengutip dari hasil diskusi Ijen Talk pagi tadi. Untuk catatan lain dari Anda yang sekarang masih mobile, khususnya yang berencana mengarah ke ruas tol, kita geser dulu, kita akan update-kan seperti apa lalu lintas di jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan dulu. Untuk saat ini masih lancar, dari beberapa getol juga tidak ada hambatan, baik yang aksesnya di Lawang, Singosari, kemudian juga di Pakis dan Malang Madiopuro. Arah ke Surabaya, masuk di sekitaran Gempol Pandaan, lalu bergeser ke Kejapanan, Porong Sidoarjo, sampai sekitaran Waru juga dua arah lancar. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro. Kalau yang di Pasuruan arah ke Probolinggo itu ada peningkatan volume kawan. Dominan yang arahnya ke ini ya, ke exitnya Probolinggo. Tapi untuk arah sebaliknya cenderung lebih lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide9_11_fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: peningkatan kapasitas SDM sebelum beroperasi penuh.
1: Masih dari Solo, Davin di Radio Solo mengabarkan, saat musim kemarau tiba, sejumlah warga Boyolali memanfaatkan area pinggiran yang mengering dan bebas genangan untuk dijadikan lahan pertanian musiman. Bercocok tanam di kawasan Waduk Cengkli memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sawah konvensional karena kemudahan akses sumber air. Karena itu, para petani menganggap aktivitas bercocok tanam di pinggiran waduk sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu sekaligus menambah penghasilan.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga masih punya beberapa informasi dulu untuk Anda, termasuk nih yang juga sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi kok ya rasanya belum nyaman. Atau Anda yang punya kantor, tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, didesain dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-88880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Atau Anda bisa kunjungi juga ya langsung ke decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Dan juga kawan, untuk di siang hari ini nanti kita akan update informasi bersama dengan reporter Serigen FM. Kali ini nanti akan ada Heri Prasetyo membawa kabar soal guru ngaji di Ponpes Malang diduga cabuli 4 santri dan polisi masih dalam mendalami kasus tersebut. Untuk informasi lengkapnya nanti seperti apa, kawan, ya, kita akan sambung dengan reporter Heri Prasetyo. Dan sebelum sambung dengan Heri, saya masih punya informasi juga untuk Anda. Ini tadi ada kabar dari Pak Hasan Bisri. Selamat siang, Pak Hasan. Nah, ini kondisi cuaca sudah mulai redup ya, daerah NT Haryono atau di TL Dinoyo. Terima kasih. Dari Pak Hasan tadi ada fotonya, saya coba tampilkan dulu. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami ya. Untuk di daerah MT Haryono, TL Dinoyo sudah mulai mendung. Termasuk Trogomas nih, Pak Hasan, baru saja mendung ya. Karena tadi kawan, ketika saya perjalanan dari arah Kota Batu menuju ke Trogomas ya, memang daerah Kota Malang itu nampak sudah mulai mendungnya, ini agak gelap. Tapi ternyata dari informasi pendengar ya, belum ada kabar soal kondisi cuaca hujan nih. Mungkin boleh di-share juga seperti apa untuk di beberapa ruas lainnya, sudah mulai mendungnya ini hujankah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Terus kalau sejauh ini masih mendung saja ya, atau biasanya orang bilang mendung belum berarti hujan. Anda boleh bagikan terus nih informasi cuaca dan juga traffic di 0811-3600-911. Sambil kawan, saya juga punya informasi. Kawan, siap menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara? Nah, jangan lewatkan, ada Batu International Spot Tourism Festival 2026 yang menghadirkan internasional para gliding akurasi championship. Sekali lagi kawannya, ada para gliding akurasi championship IPEC 3RD series mulai dari 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Wisata Batu. Anda bisa nikmati aksi dari para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan udara sejuk khas Kota Batu. Jadi ayo kawan, ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa, Batu International Sport Tourism Festival 2026 tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung City Guide 911 FM. Baik kawan, untuk saat ini kita sudah terhubung dengan reporter City Guide FM, sudah ada Heri Prasetyo ya. Siap dengan kabar, ada guru ngaji di Ponpes Malang diduga cabuli 4 santri. Polisi masih dalam proses untuk mendalami kasus.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, Satreskrim Polresta Malang Kota Kota masih menyelidiki dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Terlapor berinisial GM 30 tahun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin bilang, penyidik unit perlindungan perempuan dan anak masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.
3: Penyidik ini berhati-hati untuk melakukan penyidikan. Jadi tahap sekarang masih dilakukan pemeriksaan pada saksi-saksi korban dan melengkapi alat bukti yang lain. Nah, ketika itu dirasa mutlak dan sudah terpenuhi, ya pasti dilakukan tahapan penyidikan yang lain, mungkin sampai ke ditetapkan tersangka.
4: Ada kemungkinan nggak jumlah korbannya bertambah itu?
3: Belum bisa dipastikan untuk jumlah korban. Sementara ini hanya 4 ya. Nanti akan dikembangkan oleh penyidik.
4: Nah, hasil visumnya seperti apa?
3: Belum keluar. Nanti kami update lagi setelah ada perkembangan penyidikan.
4: Nah,
3: dari bisa dipastikan ini langsung ke tahap penyidikan.
4: Nah, dari pihak pondok pesantren sendiri kooperatif nggak terkait peristiwa ini?
3: Kalau pihak terduga itu belum bisa kami menjawab antara kooperatif atau tidak, yang sementara ini dia pakai nasihat hukum, didampingi dengan nasihat hukum.
4: Ada kendala nggak dalam menjadikan itu?
3: Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Jadi penyidik ini berhati-hati dalam proses itu.
2: Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan tim hukum Yakusa Menages Malang terkait dugaan kekerasan seksual terhadap 4 santri. Setelah laporan diterima, GM dibawa ke Polresta Malang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Hingga kini penyidik belum menetapkan status tersangka dalam perkara tersebut. Kepolisian menyatakan proses hukum akan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil penyelidikan yang masih berlangsung. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.
6: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarengan Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarengan Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarengan, Anda akan menemukan pesarengan Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Bapenda Kota Malang upayakan transparansi peruntukan pajak. Hari ini 30 Juli pada Talkshow Radio City Guide, Kasubit Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Malang Ramdhani Adi Pradana menyampaikan, memang banyak masyarakat yang menanyakan peruntukan pajak yang selama ini sudah dipungut pemerintah daerah. Maka dari itu ada banyak hal yang perlu dipublish sebagai laporan untuk masyarakat. Salah satu bentuknya dari konten-konten edukatif di sosial media Bapenda Kota Malang. Sementara itu, kata Ramdhani, pihaknya juga punya dashboard realisasi peruntukan pajak secara real-time yang bisa diakses masyarakat. Kawan, penyaluran MBG di Jatim terus diperluas. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 9 juta penerima manfaat di Jawa Timur hingga Juni 2026. Penerima manfaat terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kanwil DCB PB Jawa Timur Wahidin menyatakan, pemerintah masih melakukan penyesuaian anggaran agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, namun program tetap berjalan dan perkembangannya dinilai sangat positif. Wahidin menambahkan, pelaksanaan MBG di Jawa Timur didukung 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan perluasan program diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru. Kawan, Amran luruskan omongan Prabowo soal penggilingan beras yang untung 2 triliun. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut ada penggilingan padi yang meraup keuntungan hingga 2 triliun per bulan. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan bisnis yang wajar, melainkan bagian dari dugaan praktik penipuan mutu beras yang saat ini sedang diproses oleh aparat penegak hukum. Selain itu, Amran juga menjelaskan, pihaknya masih menemukan banyak beras yang dijual sebagai beras premium, namun tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya, kadar beras pecah pada sejumlah sampel yang melampaui batas maksimal untuk kategori premium, namun tetap dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Raidina Yasifa, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: Malang Town Square atau Matos dalam acara Sabta Rona Pesona atau SRP 2026, acara dari Bank Indonesia. Nah, bagaimana keseruan dari Sabta Rona Pesona atau SRP 2026 dan apa itu acara Sabta Rona Pesona dari Bank Indonesia? Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah dari Bank Indonesia Malang, Kuswardani. Bersama dengan Bu Dani, nanti kita akan ngobrol banyak kawan. Tentunya ini ada sebuah acara menarik yang bisa Anda datangi ya. Lokasinya ada di Malang Town Square Malang. Mungkin itu dulu yang bisa kita spill. Nanti untuk ngobrol banyaknya, kita akan ulas lebih lanjut di program Galeri City Guide. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar. Tetaplah bersama dengan kami di program Galeri City Guide.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: One FM Guidance for Your Life. Kawan, sore hari ini bersama saya Erika Rosa di program Galeri City Guide. Saya bersama dengan Bank Indonesia. Ini kita lagi live di Malang Town Square atau Matos dalam acara Sabta Rona Pesona SRP 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal ya, Sabta Rona Pesona atau SRP 2026 ini adalah acara dari Bank Indonesia. Tapi acara yang seperti apa dan bagaimana keseruan acara Sabta Rona Pesona atau SRP ini? Hari ini saya sudah bersama dengan analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah dari Bank Indonesia. Ada Bu Kuswardani. Bu Dani, selamat sore. Iya, bisa dinyalakan dulu Bu mic-nya. Nah, hari ini di program Galeri City Guide, saya juga mengajak Anda, boleh loh kawan kalau mau ikut interaktif ya, hari ini mungkin mau ikut gabung bertanya, atau ya mau sekedar tanya-tanya tentang apa yang kita bahas hari ini, nanti Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Oke, saya sapa dulu narasumber hari ini, analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah dari Bank Indonesia Malang, ada Bu Kuswardani. Bu Dani, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Erika.
1: Ya, apa kabar Bu?
2: Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Iya, tadi saya begitu pertama masuk acaranya tuh kayak hangat sekali Bu ya acara hari ini ya.
2: Iya.
1: Ini hari pertama Bu?
2: Iya, ini hari pertama, hari pembukaan Sabta
1: Rona Pesona atau SRP 2026. Sebelum kita jauh berbicara tentang Sabta Rona Pesona atau SRP, acara dari Bank Indonesia, boleh dijelaskan dulu Bu Dani, SRP ini apa nih Bu Dani? Udah nyala belum Bu?
3: Cip.
1: Ya. SRP, ya, Sabta Rona Pesona.
2: Sabta Rona Pesona. Sebenarnya ini rebranding dari acara Bank Indonesia Malang sebelumnya ya. Kalau dulu pernah kita awal-awalnya mungkin namanya Malang Beautiful Festival, kemudian tahun kemarin itu Malang Beautiful Festival, dan tahun ini rebranding menjadi SRP, dan mudah-mudahan ini akan menjadi nama apa semacam flagship eventnya dari BI Malang ya, Sabta Rona Pesona, karena sebenarnya filosofinya itu mungkin bisa saya jelasin dikit ya.
1: Boleh.
2: Kalau Sabta itu kan tujuh, Rona itu ya warna-warni keanekaragaman pesona dari tujuh wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Jadi harapannya kegiatan ini bisa nggak hanya eventnya Malang aja, mungkin next time kita bisa melakukan di wilayah kerja, di daerah, di kota, di bawah wilayah kerja Bank Indonesia Malang.
1: Baik, jadi ini namanya memang sudah ada filosofi tersendiri ya, Sabta Rona Pesona. Ini kegiatannya seperti apa sih Bu? Kegiatan berupa kegiatan apa Sabta Rona Pesona ini?
2: Kalau Sabta Rona Pesona ini kita lebih mengangkat ke berbagai UMKM ya, keunggulan dari setiap wilayah kerja kita. Kemudian di sini juga ada, kita bagi tiga area ya. Yang pertama ada supermarket lah kita bilangnya, di situ menjual produk-produk dari UMKM, makanan, minuman, dan mungkin ada juga aksesoris atau kain. Kemudian ada booth yang dijaga oleh UMKM sendiri, mereka juga menyediakan unggulan, produk-produk unggulannya seperti craft, makanan, minuman, fashion. Di sini juga ada boneka, kriya, macam-macam ya. Kemudian di sisi yang satunya lagi ada untuk panggung-panggung atau di hall utamanya itu kita ada kegiatan talk show, forum, lomba-lomba. Di situ keramaian utamanya di panggung itu.
1: Oke, barangkali ini sudah ada gambaran ya untuk Anda kawan pendengar City Guide, apa itu acara Saptaruna Pesona atau SRP 2026, acara dari Bank Indonesia Malang. Nah, lalu mungkin ini yang juga kemudian jadi pertanyaannya nih, acara Saptaruna Pesona atau SRP ini dilaksanakan kapan dan di mana nih Bu Dani?
2: SRP tahun ini diadakan di Malang Town Square dari tanggal 30.
1: Ini lokasinya sebenarnya sangat strategis juga ya.
2: Betul.
1: Ada di Malang Town Square atau di Matos, kawan. Kenapa Bu, kok kemudian milih lokasinya ada di Matos, Bu Dani?
2: Ya, karena mungkin target pengunjungnya juga ya. Kalau di mall itu akan lebih mudah kita menjangkau. Mungkin untuk secara branding juga lebih enak kalau kita melalui mall ya. Nanti kalau kita sudah dapat namanya SRP atau apa itu dimanapun berada kan pasti image-nya akan ya ini acara FPI Malang gitu ya.
1: Baik, Bu, mungkin boleh juga sedikit diceritakan acara Saptaruna Pesona atau SRP, walaupun ini adalah untuk nama, ini adalah nama baru Bu ya di tahun ini ya.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau untuk acara serupa ini dari tahun ke tahun itu biasanya seperti apa Bu kegiatannya? Apakah juga kurang lebih sama?
2: Kurang lebih sama. Jadi biasanya kita ada talk show, kemudian UMKM unggulan ya, bazar, dan dibentuk dalam bentuk showcase supermarket. Kemudian kita Bank Indonesia sendiri juga ada putnya, jadi ada melayani penukaran uang, kemudian tanya jawab terkait perlindungan konsumen, kemudian tentang kris, kemudian kita juga bekerja sama dengan OJK, ada buka juga put OJK, kemudian ada kompetisi-kompetisi ya, kompetisi ini juga melibatkan dari pelajar, masyarakat umum maupun komunitas-komunitas. Kalau sebenarnya di acara SRP ini karena ada syariahnya juga, jadi kita juga ada lomba-lomba terkait syariah. Kemarin kita ada Safe Halal Competition, sudah dilakukan seminggu sebelum SRP dibuka, dan di pembukaannya tadi sudah diumumkan untuk pemenang-pemenangnya.
1: Baik.
2: Kemudian ada Olimpiade Ekonomi Syariah ya, kalau kita beri namanya Satria, itu khusus untuk anak-anak pelajar setingkat SMK untuk mengasah literasi tentang syariah, keuangan syariah.
1: Oke, Bu Dani, nanti kalau soal apa saja yang ada di acara Saptaruna Pesona atau SRP 2026 ini, kita akan bahas nanti Bu ya, setelah jeda ya. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, kawan, Anda mau ikut bergabung juga di perbincangan kami dalam program Galeri City Guide sore hari ini bersama dengan Bank Indonesia Malang. Boleh juga bergabung lewat WhatsApp dari Radio City Guide di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita masih akan kembali dalam acara Saptaruna Pesona atau SRP 2026, acara dari Bank Indonesia Malang.
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anto.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali di program Galeri City Guide, masih dalam acara Sabda Rona Pesona SRP 2026, acara dari Bank Indonesia. Di program Galeri City Guide hari ini kita live dari Malang Town Square yang menjadi acara yang menjadi tempat diselenggarakannya acara Sabda Rona Pesona atau Saya juga masih ditemani narasumber saya sore hari ini, ada analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM keuangan inklusif dan syariah dari Bank Indonesia Malang, ada Bu Kuswardani. Oke, Bu Dani, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu acara Sabda Rona Pesona atau SRP 2026 dari Bank Indonesia. Sekarang mungkin boleh banyak juga Bu, ini dijabarkan di dalam acara Sabda Rona Pesona atau SRP ini ada apa saja di dalamnya Bu Dani?
1: Ya, seperti tadi saya sampaikan dalam kegiatan yang dimulai hari ini ya, openingnya tadi pagi, itu kita ada mulai dari pameran, workshop, kemudian ada pelayanan publik seperti tadi saya sampaikan juga di sini kita bekerja sama dengan OJK, jadi OJK membuka booth, mungkin bagi teman-teman yang butuh cetak slik ya, slik OJK untuk mengetahui posisi kredit, kalau punya pinjaman biasanya kan dipersyaratkan untuk slik itu, kita kebetulan ada di booth-nya OJK, kemudian di booth-nya Bank Indonesia sendiri kita juga ada melayani penukaran uang. Kemudian ada kompetisi juga, kalau untuk tahu lebih banyak apa saja kompetisi, lomba yang diselenggarakan selama kegiatan SRP 2026, mungkin bisa langsung aja cek di IG-nya Bank Indonesia Malang. Okay. Di situ informasi yang lengkap, mulai dari hari pertama sampai dengan hari keempat, kegiatannya apa saja. Mungkin bila tertarik dengan kegiatan talkshow mengenai fashion trend, sore ini ada dimulai jam 3:30. Kalau nggak salah ya, tentang forecasting fashion untuk 2026-2027. Kemudian
0: itu workshop talk show.
1: Lebih ke talk show.
0: Oke.
1: Karena untuk beberapa pendaftarannya juga kita sudah menyampaikan melalui IG ya, ada QR code yang bisa di scan. Jadi kalau memang ingin datang, ingin dapat ilmu, boleh langsung coba di scan. Kalau memang masih ada kuota, berarti bisa langsung datang aja.
0: Dan ya, kuotanya terbatas Bu Dani.
1: Iya, karena keterbatasan area lokasi ya, kursinya yang tersedia terbatas. Jadi kami juga terpaksa harus membatasi untuk peserta setiap kegiatan.
0: Oke Bu, workshopnya tadi itu akan dilaksanakan hari ini Bu Dani?
1: Iya, sore ini. Kalau untuk talk show forecasting trend fashion.
0: Jam berapa Bu acaranya?
1: 3:30 ya kalau gak salah.
0: Oke, okay, 3:30. Jadi sekarang ya, habis ini dimulai ya. Mumpung mungkin yang mau lewat di sekitaran Matos bisa dicek dulu di Instagramnya Bank Indonesia Malang. Kalau memang kuotanya masih tersedia, boleh tuh kawan ya, bisa gabung. Daftar on the spot bisa Bu ya, asalkan kuotanya masih tersedianya.
1: Nah itu dia, tapi nggak tersedia, tapi kan setidaknya kalau ada di lingkungan situ kan bisa mendengarkan dari jauh ya, sambil melihat-lihat pameran UMKM, mungkin bisa sambil mendengarkan tentang talk show yang sedang berlangsung.
0: Baik, oke, ada apa lagi Bu Dani di acara Sabda Rona Pesona?
1: Putnya Bank Indonesia itu kita juga ada edukasi terkait KRIS, CPP, perlindungan konsumen, dan juga ekonomi syariah. Kemudian ada juga hiburan, lomba-lomba, Zumba. Zumba ada di hari Jumat kalau nggak salah ya. Kemudian ada cek kesehatan juga gratis. Mungkin yang menjadi puncak keramaian harapannya puncak kita punya keramaian di puncak acaranya itu di hari Sabtu, kita ada Bankers Idol ya, BMPD, perbankan yang masuk dalam BMPD itu mengirimkan wakil-wakilnya untuk bertanding ala-ala Indonesian Idol ya, tapi ini Bankers Idol. Nanti yang menarik mungkin karena jurinya itu salah satunya adalah finalis Indonesian Idol ya, atau pemenang ya, Prisia Jodi, saya enggak.
0: Wow, ada ya. Prisia Jodi ya. Nanti Bu ya, hari Sabtu Bu ya,
1: hari jam Sabtu. Apa tuh Bu? Mungkin bisa ikut meramaikan dan melihat hiburan seru.
0: Oke, ini berarti menarik sekali ya untuk mengisi weekend di Malang. Ada berbagai rangkaian acara dari Sabda Rona Besona yang diadakan oleh Bank Indonesia Malang. Untuk jadwal lengkapnya, hari ini ada apa saja sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus,
1: iya,
0: Bu ya?
1: Hari Minggu.
0: Sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus nanti, kawan, ada banyak sekali rangkaian acara Sabda Rona Besona atau SRP 2026. Anda bisa cek di Instagram Bank Indonesia Malang.
1: Iya, betul.
0: Begitu, Bu ya. Nah, tadi Bu Dani juga sempat menyampaikan, kenapa sih kok diberi nama Sabta Rona Pesona? Sabta itu kan artinya tujuh. Iya. Jadi ini mengakomodir tujuh potensi dari tujuh wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Mungkin masyarakat banyak juga yang belum tahu, Bu. Bank Indonesia Malang itu mengampu tujuh wilayah. Di mana saja nih, Bu Dani?
1: Ya, jadi Bank Indonesia Malang itu memiliki tujuh wilayah kerja di Kabupaten dan Kota Malang, di Kota Batu, Kabupaten dan Kota Pasuruan, serta Kabupaten dan Kota Probolinggo.
0: Baik, jadi tujuh wilayah itu yang menjadi wilayah kerja dari Bank Indonesia Malang. Lalu tadi disampaikan ada berbagai potensi dari tujuh wilayah kerja itu. Yeah. Apa saja, Bu, yang ditampilkan, tujuh potensi itu yang ditampilkan dalam Sabta Rona Pesona? Misalnya apa saja mungkin?
1: Iya, yeah, kita sebenarnya di tahun ini itu menghadirkan 70 UMKM ya dari,
0: wow,
1: Malang Raya ya. Kalau Malang Batu itu biasanya kita nyebutnya dalam kegiatan SRP 2026. Adapun untuk produk-produk yang kami sediakan di sini, kami akomodir ada produk fashion, kriya, ada aksesoris, kopi, makanan siap saji. Kemudian ada juga usaha-usaha dari pondok pesantren ya. Jadi di venue itu kita bagi tiga lokasi. Yang pertama yaitu di Gate Utama, kita ada swalayan SRP yang menyediakan produk-produk UMKM. Kemudian makanan siap saji juga ada di Gate Utama ini. Dan kita juga bisa melihat potensi dari Hall of Inspiration. Kita menghadirkan tujuh macam batik dari tujuh wilayah kerja kita. Jadi ada, okay, ya mungkin motif-motif khas ya yang bisa mungkin dieksplor lebih jauh mengenai potensi batik dari tiap-tiap daerah tersebut.
0: Baik.
1: Kemudian ada diikuti dengan di hall utama itu ada booth dari Dekranasda. Kita juga menggandeng Dekranasda dalam hal ini untuk menampilkan karya-karya terbaik unggulan dari tiap daerah. Kemudian

0: tanya-tanya, misalnya kalau ke banknya malu, nah di sini ada put-putnya, bisa mungkin mendapatkan banyak informasi.
1: Itu but dari semua perbankan atau Bank Indonesia, Bu, ya?
0: Ada yang dari perbankan, oh, jadi dari perbankan syariah juga maupun konvensional ada.
1: Baik. Nah, kawan, kebetulan di sore hari ini ya, program Galeri City Guide, kita live langsung dari Matos. Ini kebetulan lokasi kita itu ada di booth utamanya ini, Bu, ya?
0: Iya, di
1: hall utama, ya? Kita ada di hall utamanya, di mana kita ada di tengah-tengah berbagai produk UMKM, kawan. Produk-produk UMKM ini selain menjadi satu sarana edukasi, bagaimana masyarakat bisa melihat berbagai potensi dari 7 wilayah yang menjadi wilayah kerja dari Bank Indonesia Malang. Ini bisa dibeli juga tentunya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Ada kriya, bahkan juga ada batik-batik, kawan. Ini 7 dari 7 daerah di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Ini yang menarik dari acara Sabta Rona Pesona atau SRP 2026. Tadi ketika kita sebelum mulai acara, bahkan sekarang pun ada banyak nih, Bu, ya, yang sudah menghampiri hall utama ini, terutama di tempat-tempat pameran UMKM-nya, Bu, ya.
0: Iya, terutama di makanan ya, karena kita menyediakan beragam jenis makanan sini, mulai dari snack, keripik, jamu, rempah-rempah, madu. Apa namanya, keripik kulit ikan, kemudian ada keripik pisang atau brownies yang brownies kering itu ya. Nah, itu mungkin bisa dalam satu lokasi ini kita bisa melihat dari potensi oleh-oleh, mungkin ya, potensi oleh-oleh untuk sebagai makanan khas dari tiap wilayah tersebut.
1: Oke, Bu, kalau hari ini, yang hari ini saja nih ya, di hari pertama tanggal 30 Juli 2026, selain di hall utama ini ada pameran dari berbagai produk UMKM, tadi kan disampaikan ada workshop. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bu, workshopnya ada apa saja hari ini?
0: Kalau hari ini, oh ya, mungkin saya lupa menginformasikan ya, kalau hari ini, selain di hall utama ini di lantai berapa? Lantai 2 mungkin ya?
1: Atau di rooftop, Bu?
0: Ya, ada kegiatan juga di rooftop kita terkait kopi, jadi namanya Java Brew and Beats. Di sana juga ada pameran dari kopi-kopi yang berasal dari Malang, Malang Selatan, Pasuruan. Kemudian ada juga lomba, rencananya hari Jumat ada lomba manual brew. Kemudian ada workshop latte art. Dan ada apa ya, semacam kafe-kafe gitu ya di rooftopnya. Cuman karena lokasinya, kalau memang lebih bagus suasananya itu kalau sore hari. Jadi kita baru buka yang untuk kegiatan kopi itu di sekitar jam 3 ya, karena suasananya lebih teduh, lebih, dan kalau malam, Bu, ya, pemandangannya katanya indah sih. Gitu.
1: Dan itu tiap hari, Bu, kalau yang pameran kopinya?
0: Kalau yang kopi kebetulan kita 2 hari aja ya, Mbak, karena supaya karena event di main stage-nya, di panggung utama itu kan banyak, jadi kita biar enggak kesana kemari konsennya, jadi di 2 hari ini kita pameran kopinya ada di rooftop.
1: Baik, hari ini dan juga besok tanggal 31 Juli. Tentang perkopian ya, ada pameran kopi, kawan, di rooftop Malang Town Square. Hanya 2 hari loh ya, hanya di hari ini tanggal 30 Juli dan juga besok hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026. Untuk berbagai informasi menarik lainnya tentang Sabta Rona Pesona atau SRP 2026, acara dari Bank Indonesia Malang, nanti kita akan ngobrol banyak lagi bersama dengan Bu Kusmawardani dari Bank Indonesia Malang. Tapi kita jeda dulu sejenak. Anda yang mau bergabung boleh, mungkin mau tanya-tanya atau mau ikut, Anda tertarik dengan salah satu kegiatannya, ingin mengulas lebih dalam barangkali, boleh, kawan, Anda bisa gabung juga di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kalau mau tahu bagaimana visual dari talk show kita sore hari ini, Anda juga bisa saksikan di YouTube City Guide 911 FM, di website dan juga di aplikasi

0: City Guide Apps ya, untuk menyaksikan visual radio kami. Tetaplah bersama dengan kami, nanti kita masih akan kembali untuk Anda di program Galeri City Guide.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 107 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa di program Galeri City Guide. Hari ini saya bersama dengan analis fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah dari Bank Indonesia Malang, ada Bu Kuswardani. Kita lagi live di Malang Town Square dalam acara Sabta Rona Pesona atau SRP 2026. Dan terima kasih juga kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya. Tadi bagaimana? Kira-kira sudah banyak menangkap belum ya acara Sabta Rona Pesona atau SRP 2026 dari Bank Indonesia ini? Apakah mungkin sudah menjadi salah satu agenda yang Anda rencanakan untuk mengisi weekend Anda kawan? Karena ada banyak acara loh ya yang tadi disampaikan, apalagi nanti puncaknya di hari Sabtu, salah satunya di hari Sabtu itu ada berbagai kompetisi yang jurinya itu adalah salah satu finalis dari Indonesian Idol. Ada Brisia Jodi nanti. Nah Bu, yang hari ini tadi disampaikan lagi ada workshop ya? Udah dimulai tadi infonya Bu Dani ya?
1: Iya, di jam 3:30 ini kan kita ada Fashion Trend Forecasting 2026-2027. Kebetulan narasumbernya adalah fashion designer Pak Musa Widiatmojo, kemudian moderator dari Indonesia Fashion Chamber Chapter Malang ya, Pak Gus Samsuga ya.
0: Mas Samsuga.
1: Saat ini sedang berlangsung, mungkin kalau nggak salah disediakan juga streaming online YouTube-nya ya, kalau nggak salah mungkin bisa dicek kalau memang tidak bisa hadir di lokasi.

0: Streamingnya di mana, Bu? Di Bank Indonesia atau di YouTube mana? Oke, nanti sambil kita juga share lagi ya. Nah, ini acaranya di hall utama juga, Bu? Di lantai satu juga?
1: Iya, di lantai satu juga. Oh ya, ini kayaknya streamingnya di Bank Indonesia Malang juga ya, Mbak.
0: Oke, nah hari ini karena ada talk show juga, ini seputar fashion. Kalau memang Anda tidak sempat hadir hari ini karena mungkin kuotanya juga terbatas, ada banyak nanti discuss di sana tentang fashion. Selain yang hari ini, Bu, untuk acara puncaknya nih, Bu, mungkin boleh lagi kita tekankan lagi, mungkin ada kawan pendengar City Guide yang baru bergabung. Nanti di acara puncaknya itu kan ada beragam kompetisi ya. Ada kompetisi apa saja nih, Bu?
1: Kalau untuk yang puncaknya itu sebenarnya di Bankers Idol ya. Tapi kalau Bankers Idol itu kan pesertanya biasanya dari insan-insan perbankan,
0: dari perbankan
1: yang mempunyai talenta untuk menyanyi ya. Nah, itu kompetisinya di hari Sabtu. Kebetulan kalau untuk kompetisi yang kali ini itu sepertinya penyanyinya duet. Biasanya kan single gitu ya. Kalau yang tahun ini dari perbankan itu kita persyaratannya adalah menyanyinya duet.
0: Ada berapa peserta tuh, Bu, nanti?
1: Berapa ya? Ada kalau 30 apa ya?
0: Iya, kurang lebih segitu ya. Dan nanti jurinya ada Brisia Jodi.
1: Betul.
0: Ini salah satu artis nasional juga.
1: Iya.
0: Nanti kira-kira Brisia Jodi bakal tampil juga gak nih, Bu Dania?
1: Oh iya, jelas dong. Pasti nyanyi juga ya.
0: Hari Sabtu ya, dicatat nih kawan, di Malang Town Square. Berbayar gak, Bu, kalau ada misalnya nih yang mau jalan-jalan ke Matos, mau nonton Brisia Jodi, plus juga nonton kompetisi menyanyi dari para bankers yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia. Nanti kalau pengunjung bisa nonton gratis atau gimana?
1: Nonton gratis. Gratis, semuanya gratis ini di sini.
0: Okay. Mulai jam berapa sampai jam berapa nih, Bu? Mungkin
1: kalau
0: durasi waktunya.
1: Bankers Idolnya sendiri sih mulainya jam setelah sholat duhur ya, kalau nggak salah itu sampai malam, karena banyak sekali peserta dari perbankan. Biasanya antusiasme supporternya juga sangat rame banget ya.
0: Oke, dari kira-kira jam 1 siang sampai dengan malam hari, kawan, dicatat dari Sabtu, barangkali Anda mau bergabung, mau nonton langsung, nanti ada Brisia Jodi, salah satu juri dari Bankers Idol yang nanti juga akan ikut perform juga. Anda boleh datang di Matos di acara Sabta Rona Pesona. Ada kawan pendengar yang mau bergabung di line telepon? Oke, selamat sore City Guide FM.
2: Selamat sore, Marika.
0: Oh iya, dengan Pak Raffi ini kalau dari suaranya ya. Boleh, silakan Pak Raffi.
2: Ini Bank Indonesia.
0: Betul.
2: Sahabat saya selama saya masih jadi Mbak Rika, jadi pegawai pemerintah gitu. Bersahabat baik saya dengan bank ya gitu kan. Kalau nggak bersahabat baik saya mungkin nggak ada bantuan ya gitu. Cuman masalah ini kan Bank Indonesia ya, Amerika. Saya nggak tahu apakah ini sebetulnya sama ya dengan bank-bank yang lain itu. Maksud saya gini, bagaimana dengan, apa bedanya dengan bank syariah tadi juga ikut disinggung ya. Dengan Bu Dani tadi ada bank syariah. Kemudian apakah Bank Indonesia ini juga bisa selain UMKM, bisa melayani perorangan, apa oleh nyilih duit ke Bank Indonesia gitu. Misalnya saya ingin beli mobil gitu misalnya kan, atau bisa ya memfasilitasi, atau hanya UMKM, atau mungkin hanya itu Pak Mbak Erika ya, ingin saya dengarkan dari penjelasan Bu Dani ya, mungkin akan bermanfaat bagi saya sebagai orang yang sudah tinggal apa ya pas-pasan tapi kepingin juga, tapi kan kayak gitu, apakah bisa memfasilitasi saya untuk memberikan pinjaman dengan bunga lunak atau gimana penjelasannya? Mohon maaf, saya kan memang tidak mengerti. Begitu Mbak Erika, terima kasih.
0: Baik.
2: Penjelasannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Raffi Udin sudah bergabung. Nah Bu Dhani, barangkali kita kaitkan juga dengan UMKM ya. Bank Indonesia ini kan dikenal sangat concern untuk pembinaan UMKM. Nah dalam hal ini tugasnya Bank Indonesia itu seperti apa sih Bu terkait dengan

0: Wisdom.
1: Saya memulai karir sebagai dosen ini memang benar-benar dimulai dari nol. Setelah menyelesaikan studi S2, kemudian ke Kota Malang, ya hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor, ya waktu itu masih jalan kaki karena memang posnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum, artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam, sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk
2: perbankan syariah.
3: Tapi tentunya Bank Indonesia bisa juga punya kewenangan untuk intervensi bank-bank konvensional maupun syariah untuk pendanaan ke UMKM, Bu, ya?
2: Iya, betul. Seperti tadi saya bilang, kalau bank sentral lebih ke transmisi kebijakannya, ya, untuk pelaksananya adalah perbankan konvensional dan perbankan syariah. Memang sebagaimana undang-undang P2SK ya saat ini, sistem keuangan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya salah satunya itu tadi memberikan kredit kepada UMKM.
3: Oke, Bu, kalau misalnya kita lagi-lagi bicara soal pendampingan untuk UMKM, ya, apa saja yang selama ini sudah dilakukan dari Bank Indonesia? Nah, mungkin Bu Dani. Ya,
2: dari Bank Indonesia itu biasanya melakukan kurasi untuk menyeleksi produk-produk dari masing-masing daerah yang sesuai dengan kriteria kita, ya, karena kita juga punya kebijakan sendiri yang harus kita implementasikan. Dari kurasi tersebut akan terpilih UMKM-UMKM yang sekiranya masuk dalam program kerja kita untuk kita bantu pendampingan lebih lanjut terkait go-digital, kemudian go-ekspor. Jadi memang kita menyasar ke go-digital dan go-ekspor. Nah, untuk UMKM yang mungkin tidak masuk dalam dua kata tersebut, kita namakan sebagai UMKM onboarding. Mungkin kita bisa berikan bantuan capacity building terkait knowledge tentang kemasan, meningkatkan pemasaran, seperti itu. Jadi kalau untuk yang go digital, kita juga mengajarkan UMKM untuk memiliki pemasaran melalui e-commerce, ya. Jadi agar menjangkau pemasaran yang lebih luas, tidak hanya di regional, mungkin secara kapasitas dia banyak, tapi jangkauan pemasarannya terbatas. Nah, itu kita masukkan dalam UMKM Go Digital.
3: Baik, Bu, ada lagi yang gabung lewat telepon, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
4: Saya Yulia, Mbak.
3: Dengan Bu?
4: Yulia.
3: Bu Yulia, baik, silakan Bu Yulia.
4: Baik, mau minta informasi aja untuk BI, apakah di event tersebut juga menerima penukaran uang baru, uang rusak, dan koin? Terus kalau menerima, apakah harus lewat aplikasi atau datang langsung ke BI-nya, Mbak?
3: Baik, gitu Bu Yulia?
4: Oke, itu aja.
3: Siap, terima kasih Bu Yulia sudah bergabung. Selamat sore.
4: Sore, Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, nah nanti pertanyaan dari Bu Yulia tentunya akan kita jawab bersama dengan Bu Dani dari Bank Indonesia Malang. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu, kawan. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah bersama dengan kami di program Galeri City Guide bersama dengan Bank Indonesia Malang. live dari Malang Town Square di acara Sabta Rona Pesona 2026.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
7: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu, di seberang para bakul kembang itu, berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah, lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menculang. Selain itu, di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu, lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: dan Sway Your Life. Kawan, kita kembali lagi di program Galeri City Guide live dari Malang Town Square Automatos di acara Sabda Rona Pesona atau SRP 2026, acara dari Bank Indonesia Malang. Hari ini kawan, tadi baru saja ada Bu Yulia yang bergabung ya, menanyakan terkait dengan salah satu acara yang ada dalam Sabda Rona Pesona atau SRB. Ini terkait penukaran uang. Gimana nih Bu Dani?
1: Ya, kalau penukaran uang, kebetulan hari ini tadi sebenarnya Bank Indonesia juga melayani penukaran uang UPK ya, uang pecahan kecil di Bank Indonesia. Cuman kita operasional untuk penukarannya itu sesuai dengan jam kantor ya. Jadi jam 2 tadi sebenarnya sudah berakhir. Sedangkan untuk besok kita membuka penukaran dari uang logam ke uang kertas. Jadi okay, mungkin para pendengar ya yang mungkin punya koleksi uang logam banyak, nggak tahu mesti diapain, ditukar kemana, mau buat beli juga bawanya berat, boleh dibawa ke butnya Bank Indonesia di Matos untuk ditukarkan uang logam. Mungkin bisa lebih praktis untuk dibelanjakan kembali.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa Bu operasional?
1: Kalau dari jam bukanya sesuai jam buka mall ya, dan mungkin selesainya sama dengan jam kantor, mungkin di jam 2 kita sudah selesai
0: gitu. Baik, sekitar jam 10 pagi berarti ya, sampai ya, jam 2 siang.
1: Jam 2, iya. Kalau untuk penukaran sepertinya
0: sampai besok
1: jam
0: Bu, ya,
1: kerja ya, nanti ya, coba kita update di IG ya kalau memang ada penukaran di hari Sabtu dan Minggu, karena kan kalau kita harus membawa uang keluar dari kantor itu ada sistemnya, ada SOP-nya ya, jadi nanti kita koordinasikan lebih lanjut.
0: Baik, itu tadi Bu Yulia sudah terjawab pertanyaannya, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, bicara kembali tentang acara besar kita hari ini ya, Sabda Rona Pesona atau SRB, kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Malang. Apa Bu harapan dari acara yang terlaksana hari ini sampai dengan tanggal 2 Agustus nanti?
1: Ya, harapannya SRB ini dapat menjadi penggerak perekonomian daerah ya, karena di sini kita menjual banyak produk. Jadi kalau mungkin teman-teman pendengar yang datang ke sini kemudian membeli produk-produk UMKM, tentu saja perekonomian akan bergerak. Kemudian UMKM juga semakin berkembang, mungkin produknya yang banyak sekali ini bisa sebagai salah satu ajang untuk memperkenalkan sebenarnya apa saja potensi dari masing-masing UMKM tersebut, agar lebih dikenal masyarakat. Karena sebenarnya sebagian dari produk-produk UMKM yang ikut pameran kita itu sebenarnya kualitasnya ada yang sudah ekspor ya Mbak. Jadi sudah sering ekspor ke luar negeri, kemudian sudah sering mengikuti kegiatan promosi-promosi dagang, baik yang diinisiasi oleh Bank Indonesia maupun dari pemerintah daerah, kementerian. Mereka sudah sering ikut pameran dagang di dalam dan luar negeri. Kemudian tentu saja memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kerja BI Malang untuk memperkuat dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini juga ada booth-booth Bank Indonesia untuk edukasi terkait JPP Rupiah dan terkait perlindungan konsumen, baik itu yang sering kita lakukan yaitu dengan maraknya pembayaran secara digital ya. Mungkin masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana jika ada fraud atau kecurangan atau mungkin gagal bayar. Nah itu bisa langsung konsultasi ke booth Bank Indonesia ataupun juga ada OJK juga ya. Di situ juga ada Satgas pasti itu untuk perlindungan konsumen juga ya, di booth BI ataupun di booth OJK. Mungkin itu sih harapannya untuk kegiatan ini yang secara rutin mudah-mudahan tiap tahun bisa terselenggara.
0: Baik, dan pastinya UMKM-UMKM yang dipamerkan di sini bukan hanya bisa Anda lihat tapi juga bisa dibeli. Ini adalah produk-produk unggulan yang sudah dipilih Bu ya, dari
1: sudah
0: Bank
1: dikurasi,
0: Indonesia
1: ya.
0: Sudah dikurasi dari tim Bank Indonesia Malang. Apa Bu yang membedakan acara Sabda Rona Pesona 2026 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Kalau dengan tahun-tahun lalu sih kurang lebih kalau apa namanya yang kita tampilkan sama ya, UMKM-nya, krianya, kemudian berbagai talk show, forum, kemudian put edukasinya mungkin sama. Cuman yang tahun ini pembedanya adalah kita ada kegiatan terkait Java Brew and Beats itu ya, itu yang membedakan terkait
0: itu yang lagi hits juga Bu ya.
1: Iya. Mungkin kita bisa tahu karena marak sekali ya kita lihat sekarang coffee shop itu

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Oke, acaranya juga beragam. Ada banyak sekali acara yang bisa, rangkaian acara yang bisa Anda datangi, yang sifatnya edukasi, sambil belanja, sambil juga Anda menikmati berbagai hiburan yang ada di dalamnya. Bu Dani, terima kasih banyak perbincangan sore hari ini. Semoga acara Saptarona Pesona atau SRP 2020

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk di WhatsApp kami ya. Ada dari beberapa kawan pendengar. Ini kita coba cek terlebih dahulu kawan.

0: Ada dari Pak Abiyu Wijaya, ini menginformasikan perempatan Miami Sulfat macet sampai jembatan Sulfat tidak diketahui penyebabnya hingga menimbulkan kemacetan. Katanya seperti itu. Ada videonya kawan ya.
1: Maling lagi.
0: Kenapa itu ya? Oh, luar biasa padat sekali kawan ya.
1: Maling lagi.
0: Entah ada apa itu kawan. Dugaan Pak Abiyu apakah maling gitu ya? Atau mungkin ada apa? Kita coba lihat kawan. Apakah memang di relawan Malang ST Hangat ada laka? Nah minim kawan ya kalau misalkan di sekitaran sana. Mungkin Anda boleh tambahkan di sekitaran Sulfat kawan. Jembatan Sulfat ya. Sampai jembatan Sulfat ini padat ada apa? Bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM. Ini kita akan coba terhubung kawan ya dengan Asrur. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Nah sambil kita tunggu kawan, untuk saat ini cuaca di sekitaran kota Malang ya, khususnya Telogo Mas di depan Studio City Guide, untuk saat ini mendung gelap kawan. Bagaimana pantauannya di sekitaran Anda? Apakah juga mendung gelap kawan? Sudah mulai sering mendung ya beberapa hari ini. Nah, jadi Anda bisa bagikan saja bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda kawan.

0: Nah, ini kita akan terhubung dengan reporter 3TFM Astru Rozi Kawan yang akan membawakan BISTF Paragliding Accuracy Lakes 2026 digelar di Kota Batu. Dispar targetkan kunjungan wisatawan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter City Guide FM Asrur Rozi. Silahkan, Asrur.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu akan menggelar Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF Paragliding Accuracy Lakes tahun 2026 sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata melalui ajang olahraga internasional. Kejuaraan ini akan menghadirkan atlet paralayang dari berbagai negara yang bertanding di nomor ketepatan mendarat atau paragliding akurasi. Selain menjadi kompetisi olahraga dirgantara, BISTF juga menjadi bagian dari pengembangan sport tourism yang mengembangkan keindahan alam Kota Batu dengan event bertaraf internasional. Pemerintah berharap kegiatan ini mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerak sektor ekonomi lokal. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farid Hanifah.
3: Dengan adanya event Batu International Sport Tourism Festival, bisa mendongkrak kunjungan wisatawan di Kota Batu karena event ini akan menyedot animo ribuan pasang mata baik penggemar olahraga dirgantara maupun wisatawan yang datang untuk menikmati pesona alam dan udara sejuk Kota Batu.
2: Melalui penyelenggaraan Paragliding Accuracy Lakes tahun 2026, pemerintah Kota Batu menargetkan peningkatan kunjungan wisata sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi unggulan sport tourism di Indonesia. Baik kawan, saya Surul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi informasi dari reporter 3TFM, kawan Asrul Rozi. Terima kasih Asrul sudah bergabung bersama kami.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser,
9: peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita cek untuk informasi di WhatsApp, ini ada beberapa kawan pendengar yang sudah bergabung, maksudnya sudah mengirimkan informasi. Tapi sebelum itu kawan, untuk Anda yang punya properti tapi kok boncos terus gitu ya, tidak produktif, makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatibak Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi ya yang tadi masuk dari Pak Yordan, Pak Yordan Asyari kawan, mengirimkan video dan voice note. Kita putarkan untuk voice note-nya terlebih dahulu.
11: Oke, lapor di Soekarno Hatta bagian bundaran pesawat.
0: Oke,
11: padat. Tapi sudah ada petugas untuk mengatur laju lalu lintas. Terima kasih.
0: Oke, kita coba lihat kawannya videonya. Nah ini kawan. Oh ini yang dari arah Permata Jingga itu ya. Padat ini, cenderung stuck kawannya. Bahkan ini ada apa ya? Apakah memang yang padat ini? Sebentar kita lihat kawan. Yang sepertinya dead end ini dari arah Sudimoro ya. Kita coba cek CCTV sekalian kawan untuk saat ini. Kita bantu pantau lewat CCTV kawan ya. Karena sepertinya ya memang deadlocknya ini ada di yang mengarah ke Sudimoro. Coba kita bantu lihat untuk saat ini di sekitaran Suhat kawan ya. Nah betul kawan ya, deadlocknya ada di Sudimoro ini. Nah ini Anda bisa lihat yang arah Sudimoro, bisa arah ke sana ya, itu berhenti tadi ya, sempat berhenti. Lalu kalau misalkan kita lihat di titik lain, sebentar kawan, kita lihat satu persatu. Nah ini yang dari arah Suhat kawan ya, sempat di stop lama karena menunggu yang dari Sudimoro itu masuk semuanya kawan. Karena tadi sempat sampai ada antrian panjang yang mengarah ke Sudimoro. Mungkin karena volumenya tak terbendung ya. Nah ini kawan, kita coba lihat. Nah ini sudah ada polisi 2, lalu ada supeltas juga 2 kawan. Bahkan sampai 4 orang ya yang menangani di bundaran Suhat ini. Nah ini yang mengarah ke Sudimoro padat loh kawan. Jadi bisa masuk ya, masuknya bisa. Tapi setelah depannya PDAM itu ya, hampir depan PDAM itu sudah mulai padat. Pokoknya jembatan di Sudimoro itu sudah mulai padat, kawan. Nah, berhenti lagi ini untuk saat ini. Oke, ada apa kawan di Sudimoro ini ya? Anda boleh pantau-pantau juga untuk saat ini di sekitaran Sudimoro itu ada kepadatan apa? Apakah memang ada konser untuk saat ini? Atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya? Anda boleh bagikan. Kalau misalkan yang saya lihat titiknya ini padatnya sampai di perempatan Ikan Tombro itu ya, pertigaan maksudnya. Pertigaan itu kawan, atau di SM Futsal itu. Nah, apakah memang di titik itu kawan yang penyebab kepadatannya? Boleh bagikan di WhatsApp kami. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ada tambahan dari Pak Yordan ya.
11: Betul Mas Iqbal, mati tidak bergerak di Sudimoro. Tadi saya lewat belok kanan dari Permata Jingga itu ekornya sampai di dekat daerah Inspired itu 27 Tran itu dekat situ.
0: Panjang sekali berarti kawan ya, sebelumnya simpang jadi panggung itu, sebelumnya ke gang mengarah ke Candi Panggung berarti kalau misalkan di depannya Inspired itu. Terima kasih Pak Yordan, hati-hati kawan, panjangnya cukup mengular ya. Kalau misalkan kita lihat ini, sebentar kita coba cek kawan untuk saat ini berapa kilometer ini ya, kira-kira kita hitung kawan jaraknya ya. Ya, antriannya kalau misalkan kita hitung dari Sudimoro sampai ke Suhat ini kawan ya, sampai ke titiknya di SM Futsal ini, sebentar kita coba lihat ya untuk saat ini. Ya, kira-kira sekitar 1 kilometer kawan ya. Kepadatan sampai 1 kilometer, lebih tepatnya 1,10 kilometer. Jadi Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga jarak Anda kawan ya, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Yordan tadi menginformasikan mengenai lalu lintas, dan Anda pun yang terjebak kemacetan boleh tambahkan dokumentasi bagaimana yang terjebak kemacetan di Suhat untuk saat ini. Kirimkan di WhatsApp atau sosial media kami di @cityguide911fm. Saya ada informasi untuk Anda kawan, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan untuk Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio, saya Alifa Nur Fauzan. Berangkat kerja dan sekolah jadi jam paling rawan kecelakaan di Jember. Satlantas Polres Jember mencatat, sejak Januari hingga 19 Agustus 2025, terjadi 779 kasus kecelakaan lalu lintas. Turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 849 kasus. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena waktu paling rawan terjadi pada pukul 6 hingga 9 pagi dengan 204 kasus. Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, padatnya arus kendaraan saat jam berangkat kerja dan sekolah membuat banyak pengendara terburu-buru sehingga rentan kehilangan konsentrasi. Jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah tabrakan adu banteng sebanyak 233 kasus, disusul tabrakan depan belakang sebanyak 166 kasus. Polisi pun meningkatkan patroli di jam-jam rawan dan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Pengadilan Agama Malang Nurul Maulidah menyebut permohonan dispensasi kawin masih didominasi calon pasangan usia remaja dan mayoritas pengajuan berada di usia sekitar 17 tahun ke bawah. Sementara untuk aturan penetapan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Nurul, faktor kultur dan pendidikan menjadi salah satu penyebab munculnya pengajuan dispensasi nikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terutama setelah lulus SMP, terkadang memilih menikah karena dianggap sudah siap. Selain itu, faktor merit by accident atau MBA atau kehamilan di luar nikah juga masih menjadi alasan terbesar dengan angka sekitar 40%. Untuk wilayah kerja Pengadilan Agama Malang, tercatat pengajuan dispensasi kawin mencapai 52 perkara di Kota Malang dan 24 perkara di Kota Batu. Namun, angka tersebut tidak selalu sama dengan pernikahan yang terjadi di lapangan karena sebagian besar pasangan mengurungkan niat setelah mendapatkan pendampingan dan konseling.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebanyak 53 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun sudah mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun Citra Novianto bilang, total seluruhnya di Kabupaten Madiun ada 206 KDKMP terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Dijelaskannya untuk yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak 25 unit diantaranya merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita. Meski telah menjalani usaha, keberadaan 53 unit KDKMP tersebut belum menempati gerai atau bangunan fisik koperasi merah putih permanen yang dibangun melalui program pemerintah. Hal itu karena masih menunggu proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Walikota Surabaya, minta terduga pelaku pungutan liar

0: itu, Wali Kota menegaskan proses hukum akan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Pemkot pastikan akan selalu menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember,

0: city guides inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27 ribu warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya chat itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi sama juga, kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini kasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif

0: perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Ya, itu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
6: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
7: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
6: Iya, dul.
7: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
6: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
7: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
8: Ayo nawa, gempur pre.
0: peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Saya ada informasi untuk Anda kawan yang punya internet lemot dan bikin emosi gitu ya. Saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tadi kawan di newsroom ya, ada telepon dari Pak Anto menginformasikan flyover Rajosari ke Karanglu lancar arah ke kota yang padat. Dari flyover Rajosari ke LA Sucipto, antrian sejak ikan piranha mengarah ke TL. TL Ciliwung, WR Supratman juga lumayan antriannya. Dan cuacanya redup mendung, nggak kayak biasanya, tapi ini masih belum hujan katanya, seperti itu kata Pak Anto. Lalu ada tambahan dari Pak Paulus Bobi ini, info traffic turun dari flyover Arjosari agak merambat volume saja, harap sabar R2 dan R4, cuaca mendung. Terima kasih Pak Paulus. Ini arah mana Pak ya? Arah mana ini Pak Paulus, bisa ditambahkan? Oh sepertinya arah utara ini kawan ya, arah utara padat ini sepertinya ya. Sebentar kita coba cek arah utara atau arah Malang ini ya. Oh, arah Malang kawan ini ya. Arah kota cukup padat kawan untuk saat ini, waspadai saja ya di flyover Arjosari. Terima kasih Pak Paulus, dan Anda pun bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: For your life. City Guide FM.
5: Jalan-jalan plus.
6: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan kemerdekaan. Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari Kota Malang dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidi Naya Siva di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, BI Malang pacu UMKM naik kelas lewat gelaran SRP 2026. Melalui flagship Sabta Rona Pesona atau SRP 2026 pada 30 Juli sampai 2 Agustus 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Malang terus pacu usaha mikro kecil menengah UMKM untuk naik kelas. Kepala PPWBI Indra Kuspriyadi menyampaikan, pelaksanaan SRP tahun ini menyatukan potensi daerah di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Integrasi potensi dari 7 kabupaten kota yang dihadirkan diharapkan menjadi salah satu kunci utama menjaga momentum tren positif perekonomian regional. Kawan, Jatim perkuat perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan gerakan perlindungan anak di ruang digital atau perisai anak sebagai upaya melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di dunia maya. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, perisai anak mengedepankan edukasi, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Gerakan tersebut juga didukung portal digital terpadu untuk edukasi dan pelaporan kasus kekerasan digital, serta mendapat apresiasi dari Menteri P3A Arifatul Khoirul Fauzi. Kawan, AS panik akibat kekurangan amunisi pertahanan udara di Timur Tengah. Amerika Serikat dikabarkan mulai mengalami krisis persediaan amunisi pertahanan udara kelas atas di tengah memanasnya konflik militer dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Analisis senior Timur Tengah di RAN Network, Ryan Bow, menyampaikan stok sistem pertahanan udara setiap seperti THAAD dan rudal Patriot saat ini sudah sangat menipis, sehingga memicu kekhawatiran besar dari para perencana militer Pentagon. Kata Bol, pihak militer Amerika Serikat sebenarnya memiliki persediaan bom konvensional yang melimpah, tapi opsi tersebut dinilai terlalu berisiko karena mengharuskan jet tempur terbang menembus wilayah udara musuh. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Raidi Naya Siva, selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada Pak Rizky Fadila menginformasikan kawan di jam 16.55 tadi ya, menginformasikan info awal. Besok ada giat penutupan pendidikan SPPI di lapangan Rampal Bela Negara. Kemungkinan arus kendaraan pengantaran keluarga akan padat, untuk jamnya belum pasti. Dan nanti bisa dikoreksi jika salah untuk kegiatannya, kata Pak Rizky Fadila seperti itu. Terima kasih Pak Rizky Fadila untuk informasinya ya. Dan untuk Anda kawan yang memang ada informasi mengenai ada kegiatan di Rampal besok ini, Anda boleh tambahkan ya di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Kalau misalkan kita lihat saat ini kawan, di sekitaran kota Malang sudah mulai padat ya beberapa titik. Contohnya seperti di TLMCC dari arah utara ke selatan itu sudah mulai padat. Lalu TLLA Sucipto di Raden Panji Suroso, lalu dari Sunan Darpio Sudarmo, lalu LA Sucipto yang mengarah ke Wundit Barat itu sudah mulai padat semuanya kawan ya, ramai. Lalu di pertigaan Ciliwung dari arah utara juga ramai. Sekitaran Kayu Tangan ini malah lebih landai kawan ya, padat lagi ini di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara. Waspadai saja untuk kali ini. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Nah saya cek juga yang mengarah ke selatan kawan ya, dari sekitaran perempatan Kasin, Arif Margono itu ya, jalan Arif Margono mengarah ke S. Supriyadi ramai lancar. Lalu mungkin akan sedikit ada hambatan di kelayatan Gang 3 yang mengarah ke selatan maupun utara, ini ada sedikit antrian. Secara kurang lebih itu ramai lancar memang sampai ke Kepuh lalu ke Bonsari. Pertigaan Kacuk baru ramai kawan ya. Dan ini yang padat dari arah Kebon Agung mengarah ke Kebon Sari. Tapi kalau dari Kebon Sari mengarah ke selatan atau ke Kebon Agung masih ramai lancar. Lalu sampai masuk ke Gendengan Pakisaji juga tidak ada kendala. Jalan Raya Pakisaji lalu Karang Pandan ramai lancar kawan. Nah ini yang tidak sedikit ada antrian itu yang arah selatan ya, di Karang Pandan ini. Yang arah utara maksudnya dari selatan. Nah yang arah selatan ini masih ramai lancar sampai ke Pepen lalu sekitaran ke Panjen, bahkan sampai ke Unira juga masih ramai lancar kawan, tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk sore hari ini ya, di sekitaran Malang Raya terpantau masih ramai lancar kawan untuk lalu lintasnya. Beberapa titik padat itu dari arah utara rata-rata dan selatan di sekitaran Jagung Suprapto, lalu Legend Esparman, Ahmad Yani, itu padat kawan ya. Luar biasa ini, padat sekali. Bahkan yang di Geraha Kencana ini ada apa ya kawan? Apakah memang antrian Pom Adiputro itu ya? Jadinya padat kawan, panjang yang mengarah ke utara ini, luar biasa. Begitu juga yang dari arah utara, kok titiknya di Geraha Kencana kawan ya? Ada apa ini kawan? Boleh tambahkan ya di sana ada apa? Kirimkan di 0811-3600-911. Apakah karena U-turn kawan? Bisa tambahkan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini di sekitaran Malang sudah semakin gelap untuk mendungnya. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai, hati-hati saja kawan. Jangan lupa untuk gunakan jaketnya, karena kalau misalkan kita lihat, jaket ini cukup penting, bahkan karena sampai nanti malam potensinya cukup dingin kawan. Kemarin pun juga gitu, meskipun berawan tapi dingin gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, sore hari ini kita akan bahas mengenai MK melarang anggaran pendidikan di APBN dipakai untuk MBG kawan. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tidak boleh lagi menggunakan dana pendidikan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN paling lambat pada tahun 2028. Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 40 PUU 2026 yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat hari ini kawan ya. Dalam amar putusannya, MK ini mengatakan kalau penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 tetap konstitusional, tetapi dengan syarat bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk APBN tahun anggaran 2026. Nah, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya atau paling lambat 2028, anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan karena tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan. Seperti itu kawan. Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim MK Guntur Hamzah, pasal 31 ayat 2 UUD RI 1945 mewajibkan negara menganggarkan dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi. Dan MK menegaskan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan persentasenya sudah semestinya diprioritaskan untuk penyelenggaraan operasional komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Jadi hal itu dinilai penting karena anggaran pendidikan ini bersifat fundamental, tidak boleh dikurangi, apalagi dengan alasan keterbatasan fiskal dalam proses penetapan APBN. Seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan tidak sesuai dengan pemaknaan operasional penyelenggaraan pendidikan juga, ini nantinya menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan. Guntur mengatakan ketidakseimbangan anggaran itu terjadi karena program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Kata Guntur, amanat anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan dasar yang merupakan kewajiban konstitusional pemerintah sampai saat ini masih belum bisa diwujudkan sepenuhnya karena adanya sasaran program yang meluas, mengutamakan pemerataan dari pemenuhan hak atas gizi kepada seluruh sasaran program, menciptakan ketimpangan yang disebabkan terganggunya proporsionalitas anggaran pendidikan yang mengakibatkan sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan program MBG. Dan akhirnya mahkamah telah menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN tahun 2026 telah menciptakan ketidakpastian hukum, tapi menegaskan program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024. Jadi
anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu lokasi anggaran tersendiri, atau mungkin kalau bisa kita bilang terpisah dari anggaran pendidikan dalam undang-undang APBN. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan tentang hal ini ya, kirimkan di 0811 3600 911, kirimkan pendapat Anda kawan mengenai anggaran pendidikan kita yang memang 20% itu sudah include MBG, yang mana MBG itu sudah banyak sekali memakan anggaran pendidikan kawan. Anda mungkin boleh tambahkan di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Gunawan kawan, mengirimkan voice note.
1: Selamat sore, Bundaran Hamidrusdi. Dari utara, dari Tumenggung Suryo ke arah Jalan Panglima Sudirman, ada dua truk gandeng yang mogok di sebelah kanan.
0: Depan SMA
1: tapi
0: itu ya?
1: Agak berjajar.
0: SMP maksudnya?
1: Jadi sedikit mengganggu arus lalu lintas. Demikian informasi dari saya, terima kasih. Oh, mungkin bisa dilihat di CCTV kayaknya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih informasinya Pak Gunawan. Kita coba lihat juga kawan di Bundaran Hamidrusdi ya. Untuk saat ini dekatnya ini ya berarti ya. Monumen Panglima Sudirman apa Hamidrusdi itu ya? Di sebelah mana ini? Kok Tumenggung Suryo juga ya? Kita coba lihat yang dari arah mana ini ya? Mengarah ke utara ya, mengarah ke utara. Sebentar kita coba cek kawan. Oh itu sepertinya ya, warna oranye kah Pak Gunawan? Warna oranye ini kah truknya? Mungkin bisa tambahkan ya, warna truknya apa? Sepertinya itu memang terlihat tapi jauh sekali kawan ya. Oke, kita coba lihat. Sepertinya memang iya kawan ya. Oke, ini tidak bisa kita pantau di titik-titik lainnya. Sebentar kita bantu cek-cek pelan-pelan kawan ya. Sepertinya itu memang ada tadi. Nah, ya tidak terlalu terlihat kawan ya. Nah, ini loh. Ada truk di tengah jalan warna oranye, truk tebu kawan, gandeng ya, macet gitu, berhenti di tengah jalan seperti itu. Ini yang dari arah utara ke selatan. Oke, terima kasih informasinya Pak Gunawan. Berarti di Bundaran Panglima Sudirman maksudnya ya, bukan Hamidrusdi, Panglima Sudirman, depan SMP N5 Malang itu. Nah, yang dari arah Tumenggung Suryo mengarah ke Panglima Sudirmannya kawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya ya. Tadi sudah kami perjelas informasinya. Lalu kata Pak Iwan ini menginformasikan.
2: Ya, itu koreksi karena yang di Adiputro itu kan banyak dan menitnya terlalu lama itu untuk dikeluarkan itu. Harusnya kan berapa menit lah, berapa detik lah, istilahnya 30 detik atau gimana gitu. Jadi itu terlalu lama untuk yang keluar dari Adiputro, akhirnya yang arah kedua arah jalan utamanya terhambat.
0: Itu ya. Baik, siap, terima kasih informasinya Pak Iwan. Ini efeknya karena Adiputro seperti itu ya, atau mungkin perumahan gitu Pak Iwan. Boleh ini tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan kita akan coba dengarkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
3: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan.

0: sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
0: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
2: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga dituduhkan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
0: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi ya dari beberapa kawan pendengar, update-nya dari Pak Gunawan tadi menginformasikan di sekitaran Bundaran Panglima Sudirman, seperti itu kawannya. Ini kita coba lihat ada update-nya kawan. Video ini ya. Nah, ini kawan. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Nah, ini sudah sampai di BP itu ya.
1: Ush.
0: Nah, ini truknya.
1: Jujur ini mogok.
0: Wah. Nah, yang saya tadi lihat itu yang warna oranye belakang hijau ini kawan ya. Ternyata ada dua ya. Oke, ada foto juga ini sepertinya. Kita coba lihat. Nah, ada dua kawan ya. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Jadi yang hijau di depan, yang ini kuning di belakang gitu ya. Kita coba teruskan ke Blimbing kawan ya, Polsek Blimbing, untuk segera ditangani. Karena ini kok dua truk langsung yang berhenti gitu ya. Ya mungkin salah satu truknya membantu, tapi kita tidak tahu yang mogok ini yang mana. Apakah yang warna hijau atau yang warna oranye ini. Nah tadi yang saya lihat di CCTV itu yang oranye kawan ya, yang hijau ini tidak terlihat gitu. Terima kasih Pak Gunawan ya, sudah konfirmasi untuk videonya dan fotonya. Terima kasih untuk dokumentasinya. Hati-hati di jalan Pak Gunawan. Dan untuk Anda yang memang mau berbagi mengenai lalu lintas kawan, baik di sekitaran Anda yang sedang Anda lewati, atau mungkin tadi Anda sempat melewati beberapa titik dan cukup padat, boleh bagikan di WhatsApp kami di 0811 3609 11. Nah, tadi kawan saya membahas ya mengenai anggaran MBG kawan, yang memang sudah dilarang MK untuk menggunakan dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Nah, kita akan bahas ke berita lainnya kawan ya. Jadi mungkin kalau misalkan beberapa waktu lalu kita sudah terhubung bahkan dengan pakar komunikasi politik Pak Suko Widodo gitu ya, mengenai Londo Ireng kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Londo Ireng yang dikatakan oleh Pak Prabowo, itu menjadi polemik yang memang sangat ramai gitu kawan. Nah lucunya mungkin uniknya, mungkin saya bilangnya ya uniknya, Menteri HAM kawan ya, Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai itu meluruskan pemahaman publik tentang Londo Ireng yang sempat menjadi perbincangan.

0: Jadi Menteri Piga ini meluruskan gitu katanya, Londo Ireng itu gak seperti itu gitu. Pak Prabowo itu intinya ngomong I love you wartawan, seperti itu. Jadi itu langsung menjadi viral, karena itu di 2 hari lalu kawannya, di tanggal 28 Juli 2026 disampaikan saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri pembukaan sinergitas lintas sektoral Kementerian HAM bersama pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di Hotel Papandayan, Kota Bandung. Pigai mengatakan terdapat pemberitaan yang menurutnya keliru karena mengaitkan istilah tersebut dengan wartawan. Ia menyebut tafsir itu tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Mana ada wartawan, itu bukan wartawan, kata Pigai seperti itu. Nah, Pigai ini malah bicara istilah Londo Ireng ini merujuk pada orang-orang yang membantu kepentingan asing hingga mengkhianati bangsanya sendiri. Bahkan mencontohkan istilah ini berasal dari masa kolonial ketika sebagian orang pribumi dipersenjatai Belanda untuk membantu kepentingan penjajah, seperti itu. Dan menambahkan istilahnya juga tidak ditujukan kepada profesi tertentu. Menurutnya, jika ada pihak yang berkhianat terhadap kepentingan bangsa, hal itu berasal dari berbagai latar belakang, bukan hanya wartawan saja. Tadi ngomongnya bisa saja satu wartawan, bisa saja dua pegawai negeri sipil, bisa saja menteri, bisa siapa saja, katanya seperti itu. Dan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan wartawan akan tetap baik, dan ia mengaku mendapat pesan langsung dari Presiden untuk disampaikan kepada para jurnalis. Pak Prabowo bilang I love you wartawan, itu benar, tolong sampaikan, katanya seperti itu. Nah, mungkin ini saya putarkan ya untuk pesan dari Pak Pigai.
1: Pak Prabowo bilang I love you wartawan.
2: Wih,
1: benar loh, ini saya benar, tolong sampaikan. Pak Prabowo ya, dari sana istana sampaikan I love you untuk wartawan. Pak Prabowo sampaikan salam untuk wartawan semuanya. Terima kasih, kami terima kasih. Gini, saya kasih tahu Londo Ireng. Londo Ireng itu maksudnya gini, orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati negaranya tidak disebut wartawan. Yang ada mungkin ada 1-2 wartawan, mungkin juga ada 2 pegawai negeri sipil, ada juga mungkin menteri, jangan salah loh, ada juga semua komunitas yang ada. Jadi yang menyatakan wartawan itu adalah sebuah media besar, media teman kita juga.
0: Nah, katanya
1: dia salah itu nulis judulnya. Londo Ireng itu kan orang-orang Ghana yang dulu dipersenjatai Belanda untuk melakukan pendudukan di Indonesia. Itu yang disebut, karena mereka digaji oleh Belanda. Tapi intinya Pak Prabowo bilang I love you wartawan.
2: Wih,
1: benar loh, ini saya benar, tolong sampaikan.
0: Nah, itu tadi kawannya, untuk kata-katanya dari Pak Pigai, katanya seperti itu. Jadi dijelaskan juga Londo Ireng itu gini. Jadi dulu itu di zaman kolonial seperti ini gitu. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai Menteri HAM kita ini kawannya, Natalius Pigai, yang berusaha untuk meluruskan maksud dari Presiden gitu ya. Dan katanya Pak Presiden ini malah nitip salam ke wartawan, I love you wartawan. Nah, apakah benar? Nah, kita tidak tahu kebenarannya bagaimana. Yang jelas mungkin Anda bisa tambahkan koreksinya dan juga pendapatnya di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondang Legi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondang Legi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondang Legi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondang Legi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondang Legi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Bupati Malang minta pemukiman warga di tanah negara diprioritaskan dalam reformasi agraria. Bupati Malang Sanusi meminta penyelesaian persoalan tanah yang sudah lama ditempati masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Malang. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria atau GTRA Kabupaten Malang hari ini 30 Juli. Dalam arahannya, Sanusi juga tegaskan persoalan pertahanan tidak hanya soal administrasi kepemilikan tanah, tapi juga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta berbagai persoalan agraria harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Kawan, harga cabai dan minyak goreng merangkak naik. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Kamis ini. Kenaikan terjadi pada cabai merah besar, cabai rawit merah, telur ayam kampung, dan minyak goreng curah. Sementara beberapa komoditas lain justru mengalami penurunan. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapo, cabai merah besar mengalami kenaikan tertinggi sebesar 8,79%, disusul cabai rawit merah yang naik 2,76%. Di sisi lain, harga bawang putih, telur ayam ras, daging sapi, dan daging ayam kampung tercatat turun, sehingga masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sebelum berbelanja. Kawan, angka PHK capai lebih dari 32.000 orang, menaker pastikan kawal hak pekerja. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat mencapai 32.329 orang. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyampaikan, pemerintah tidak serta-merta menyetujui rencana tersebut, tapi akan memverifikasi setiap laporan dari perusahaan agar bisa mencari solusi dan mendorong proses mediasi. Kata Yasir Lee, apabila PHK menjadi jalan terakhir yang tidak bisa dihindari, pihaknya akan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, termasuk memberi manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Rai Dina Yasifah, selamat petang.
0: 911 Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Ya, di program City Report petang kawan. Baik, kalau kami pantau untuk pantauan cuaca di area Tlogomalo sendiri, kami lihat melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berada di 20 derajat Celcius ini ya. Sangat cerah kawan. Untuk kelembapan udaranya sendiri berada di 95%, lalu untuk kecepatan angin di 4,7 km per jam. Sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas pada petang hari ini kawan di area Tlogomas, kami pantau juga ramai lancar. Ini bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda kawan? Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan tentunya kawan, kasus TBC tentunya di Kota Malang ini juga kabar terbaru kawannya, dan upaya untuk menekan penyakit penyebaran TBC kini menjadi perhatian serius pemerintah, bahkan sampai turun langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Dan itu saja kawan, Indonesia saat ini juga masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Karena itu pemerintah terus mendorong percepatan penanganan, mulai dari menemukan pasien lebih cepat, memastikan pengobatan berjalan sampai tuntas, hingga mencegah penularan di lingkungan keluarga kawan. Hal ini juga menjadi perhatian Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Oktavianus saat mengunjungi Puskesmas Cisadea Kota Malang. Nah, dalam kunjungannya beliau ini menyampaikan bahwa Presiden meminta penanganan TBC dilakukan lebih agresif lagi, yang artinya bukan hanya menunggu pasien datang berobat, tapi pemerintah harus aktif mencari dan juga mendeteksi masyarakat yang beresiko. Dan untuk secara nasional, angka penemuan kasus TBC ini juga terus meningkat. Saat ini sekitar 80% kasus sudah berhasil ditemukan, jauh lebih baik ya dibandingkan 5 tahun lalu yang masih berada di angka 48%. Tapi tantangannya juga masih besar kawan, karena TBC juga merupakan yang mudah menular melalui udara, terutama ketika ada kontak erat dalam waktu lama. Misalnya dalam satu rumah, satu keluarga, atau lingkungan yang sama. Dan satu hal penting yang perlu kita ingat kawan, pengobatan TBC itu membutuhkan waktu, dan tentunya tidak boleh berhenti hanya karena badan kita itu sudah merasa sehat. Khususnya Kota Malang sendiri juga ada kabar yang cukup positif kawan, program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT di Kota Malang ini mencapai sekitar 68%. Angka ini termasuk salah satu capaian yang tinggi secara nasional. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penyebaran kasus. Ada sistem yang bernama Discussion Support System atau DSS. Jadi data kasus TBC bisa dipetakan secara langsung ini kawan, sampai tingkat kecamatan hingga kelurahan. Contohnya ini ada di Kelurahan Purwontoro. Dari hasil pemantauan ini ditemukan sekitar 302 warga yang masuk kategori suspek TBC. Nah, ini setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata 26 orang itu benar-benar positif TBC. Nah, yang berarti tidak semua orang yang dicurigai terkena TBC langsung dinyatakan sakit kawan, tapi proses pemeriksaan dan juga pelacakan sangat penting supaya pasien ini bisa segera mendapatkan pengobatan. Baik kawan, kita akan move ke WhatsApp dulu kawan. Tadi kawan-kawan newsroom juga sudah meneruskan informasinya dari Pak Gunawan. Ada dua truk jejer mogok yang berada di bundaran Patung Panglima Sudirman ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Tapi sampai saat sekarang ini belum ada jawabannya dari Ibtu Isrofi. Kita tunggu saja untuk balasannya dari Ibtu Isrofi, kawan. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 99 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Lagu dari Afgan ini ya, Kacamata, yang sudah menemani perjalanan Anda di menit 27. Tentunya lepas dari jam 6 petang kawan. Dan tentunya bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau juga bisa mengunjungi websitenya decoryourstudio.id.com. Nah kawan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pengembang dalam menyerahkan prasarana sarana utilitas atau PSU ini perumahan yang tak cukup dengan himbauan saja. Di sini DPRD Kota Malang ini juga mendesak Pemkot untuk menggunakan cara yang lebih tegas lagi kawan, seperti dengan membentuk tim percepatan PSU. Nah ini dalam operasionalnya Pemkot juga menggandeng aparat penegak hukum ataupun APH ya. Nah, beberapa daerah yang sudah membentuk tim percepatan PSU tersebut seperti di daerah Muaro Jambi, sedangkan untuk di beberapa daerah seperti di Madiun serta Kota Batu ini, meski tidak membentuk tim khusus, Pemda di sana ternyata juga sudah menggandeng kejaksaan melakukan percepatan PSU kawan. Nah ini sementara menurut regulasi ada ancaman hukuman ini ya bagi pengembang yang mengalihfungsikan lahan PSU. Tentunya ketentuan ini tertuang ya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman. Tepatnya ini di pasal 162 ayat 1 dan ayat 2. Nah, dalam pasal tersebut itu juga dijelaskan bahwa setiap badan hukum yang melakukan pengalihfungsikan PSU di luar fungsinya ini bisa terancam hukuman 5 tahun penjara dan juga denda senilai 5 miliar rupiah. Sedangkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini Dito Arif Nur Rahmadi menegaskan, nah rendahnya penyerahan dan penyalahgunaan PSU ini juga harus disikapi dengan cara lain ya. Ia juga menilai bahwa Pemkot Malang membutuhkan kolaborasi dengan beberapa aparat penegak hukum ya, baik kepolisian maupun kejaksaan kawan. Nah, dalam tim percepatan itu tentu saja juga harus melibatkan Badan Pertahanan Negara ataupun BPN ya, sebab karena proses verifikasi di lapangan membutuhkan lembaga negara tersebut. Nah, ini seperti diberitakan dari sekitar 650 perumahan yang ada di Kota Malang itu sebanyak 390 diantaranya ini belum menyerahkan PSU secara administrasi maupun fisik. Dan selanjutnya ada juga 200 perumahan yang sudah melakukan penyerahan PSU secara administrasi kawan. Nah, bagi Anda kawan, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini? Yang sedang Anda mobile di Malang Raya, bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan-pantauan Anda kawan, apakah di daerah Anda yang sedang mobile ada titik-titik kemacetan atau pada petang hari ini terlihat sangat lengang kawan. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-360911.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: Sidang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Memasuki musim panen tembakau, pendataan aktivitas gudang tembakau yang beroperasi di Pamekasan masih menemui kendala. Kabid Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pamekasan, Raihan Akbar bilang hingga saat ini, belum ada gudang tembakau yang mengajukan surat persetujuan pembelian untuk musim panen tahun 2026. Kondisi itu tentu membuat peta transaksi dan kepastian operasional gudang pembeli tembakau dan petani belum terdata secara menyeluruh.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dan menyesalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi katakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah, fakta integritas, hingga kerjasama dengan KPK. Namun, tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Lutfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melakukan jual-beli jabatan ataupun menerima gratifikasi dengan menegaskan prinsip no titip-titip, no jasa penitipan dalam pengisian jabatan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Suhu politik di 155 desa mulai menghangat setelah Pemkab Bojonegoro menetapkan sebanyak 155 desa bakal menggelar pilkada serentak pada 2027 mendatang. Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan bilang, Kapolres Bojonegoro yang baru tantangannya cukup berat karena tahun depan ada pilkada serentak. Menurut Rian, tensi politik pilkades itu lebih tinggi dibandingkan dengan pesta demokrasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: bersama reportase Asrur dengan membawakan kabar KONI Kota Batu tak kirim semua cabur ke Porprov 2027, fokus pada cabang potensial.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik Asrur, silakan.
2: Kawan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu akan menerapkan seleksi ketat dalam menentukan cabang olahraga yang diberangkatkan ke Porprov Jawa Timur mendatang. Hanya cabang olahraga dan atlet yang dinilai memiliki peluang meraih prestasi serta menjalani pembinaan secara maksimal yang akan memperkuat kontingen Kota Batu. Langkah ini diambil karena persaingan di Porprov 2027 diperkirakan semakin ketat. Surabaya sebagai tuan rumah dikenal memiliki banyak atlet berprestasi, sehingga setiap cabang olahraga diminta realistis dalam mengusulkan atlet yang akan diberangkatkan. Berikut adalah keterangan dari Ketua KONI Kota Batu, Sentot Hari Wibowo.
3: Dan di sana nanti kami sampaikan pada cabur-cabur, hanya atlet-atlet yang punya kualifikasi istilahnya mental juara aja yang bagian yang paling nanti akan kita ikutkan di Porprov 2027. Oleh karena itu, sekarang di tahun 2026 ayo kita kompetisi untuk persiapan itu.
2: Meski melakukan seleksi lebih ketat, KONI Kota Batu tetap optimistis mampu mempertahankan prestasi. Pada Porprov sebelumnya, Kota Batu berhasil meraih 113 medali dari 28 cabang olahraga. Cabang selam dan berbagai nomor bela diri diproyeksi kembali menjadi andalan untuk mendulang medali pada Porprov Jawa Timur mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan malam hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

0: Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan di antaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Di sinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, 4 santri pria di sebuah penpos Kota Malang dilaporkan jadi korban dugaan pelecehan seksual. Kasih Humas Polresta Malang Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, saat ini keempat santri sudah menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kata Lukman, seluruh korban merupakan santri yang sebelumnya aktif dan tinggal di pondok pesantren di Kecamatan Klojen. Lukman mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika tahu atau mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan masyarakat maupun instansi pendidikan. Kawan, anggota DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah perkuat perlindungan petani dan mengantisipasi krisis air bersih akibat El Nino. Fenomena El Nino mulai berdampak di sejumlah wilayah Jawa Timur. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk irigasi, sementara untuk debit air sungai dan saluran air terus menurun. Anggota DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menyebut, kondisi ini membuat biaya produksi naik secara karena petani harus menggunakan pompa air. Bahkan, sebagian memilih membiarkan lahan mengering karena resiko kerugian semakin besar. Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi termasuk perlindungan bagi petani, serta percepatan distribusi bantuan air bersih di daerah rawan kekeringan. Kawan, India kembalikan menu telur dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah negara bagian Kolkata di India akhirnya mengembalikan menu telur ke dalam program makan bergizi gratis untuk anak sekolah setelah wacana penghapusan menu tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat. Kepala Menteri Kolkata, Suvendu Adhikari menyampaikan, penyediaan telur ini akan kembali diberlakukan mulai bulan Agustus mendatang, yang bakal didistribusikan secara terpisah melalui kelompok swadaya perempuan. Kata Adhikari, langkah ini diambil untuk merespon banyaknya permintaan dari para wali murid agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap mendapatkan sumber protein yang penting bagi kesehatan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Rai Dinaya Siva, selamat malam.
0: Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 7 malam, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report untuk di jam 7 kali ini. Dan juga kawan, pastinya untuk Anda yang sekarang lagi pantau di beberapa area. Jadi tadi ada informasi dari pendengar Sedikit FM soal ada pemasangan tenda gitu ya. Lokasi tadi di daerah Taman Merbabu itu sepertinya akan ada event. Kemudian tadi juga ada informasi di daerah Jalan Pahlawan Trip. Nah, ini sudah terpasangkah untuk di lokasi atau barangkali masih dalam proses? Nanti boleh untuk Anda share juga ya. Karena tadi informasi dari pendengar sekitar jam 5 sore itu ada kemungkinan di area sekitar Jalan Pahlawan Trip itu bakal ada pemasangan tenda. Mengingat juga besok ya, ini sebagai peringatan hari trip gitu untuk di wilayah Kota Malang. Untuk informasinya Anda boleh bagikan pantauan dari Anda langsung saja di WhatsApp kami 0811 3600 911. Atau barangkali juga ada yang mau berbagi informasi soal cuaca, suhu. Kalau sekarang di Telogomas ada di angka 24 derajat Celcius, masih cukup normal ya bisa dibilang. Tapi memang sejak di siang tadi wilayah Malang ini cukup mendung. Tapi meskipun mendung tidak ada laporan soal hujan ya. Tadi dari beberapa informasi yang kita dapat memang wilayah Kota Malang cukup mendung. Tadi dari Pak Anto sempat menelpon juga ke Sidigir FM, saya terima di newsroom. Tadi kabarnya memang sempat perjalanan dari daerah Arjosari begitu mengarah ke dalam Kota Malang, nampak kondisi cuaca memang cukup mendung. Tapi meskipun mendung itu belum turun hujan, tapi memang lumayan gerah ya. Dan kalau untuk sekarang ini seperti apa juga pantauan dari Anda? Nanti boleh untuk Anda berbagi informasinya tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga dengan mention di @serigait911fm. Kalau dari Anda ada yang lagi perjalanan barangkali mengarah ke Kota Batu, coba kita cek juga kondisi traffic yang mengarah ke Kota Batu. Anda start dari daerah Sengkaling, kemudian mengarah ke area Simpang Pendem, masih lancar dari Simpang Pendem mengarah ke IR Soekarno, Mojorejo, sampai di area Patimura. Dari Patimura one way ya mengarah ke Pasar Among tadi Batu, Jalan Dewi Sartika itu kondisi traffic masih lancar. Jam 7 malam kali ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, Vigunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-331-347. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan tadi sempat saya singgung ya, bagaimanakah untuk di area Jalan Pahlawan Trip ini, apakah juga sudah mulai ditutup? Karena tadi sore informasi yang kita terima di lokasi berpotensi padat gitu ya, karena ada penutupan jalan. Cuman kalau saya lihat sekarang dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk di area Pahlawan Trip itu masih lancar. Tapi untuk di lokasi memang sudah dipasang ya tendanya, jadi pas di jalan tersebut dan lokasinya area Jalan Pahlawan Trip sudah ditutup. Tadi ada foto yang kita terima dari Pak Yusuf Gunawan, ada bisa lihat di visual radio kami. Nah ini dia, untuk di lokasi sudah mulai ditutup ya. Kemudian sudah dipasang ada kursi, bukan hanya tenda saja. Kemudian juga semacam ada sedikit entah panggung atau apa ini ya, lumayan tinggi kawan. Tapi untuk di lokasi sekali lagi kondisi trafik masih cukup aman. Ini tadi untuk pantauannya yang dari arah Jalan Ijen ya, mengarah ke Pahlawan Trip, nampak untuk di lokasi sudah ditutup dengan water barrier. Di lokasi juga sudah ada beberapa petugas nih, sedang saya tampilkan ya foto dari Pak Yusuf Gunawan. Nampak ada dua polisi yang berjaga. Kalau dari arah Jalan Ijen menuju ke Pahlawan Tripnya itu juga sudah ditutup ya. Dan ini kalau POV yang dari dalam Jalan Pahlawan Trip yang mengarah ke Ijen itu juga sudah ada petugas di sub yang standby. Kemudian untuk di lokasi kalau ada pengendara yang mau mengarah ke area Pahlawan Trip, ini diarahkan buat lewat jalan yang lain. Sekaligus juga ditanya dulu nih, apakah memang mau mengarah ke lokasi atau bagaimana. Karena tadi diberikan caption juga dari Pak Yusuf Gunawan, untuk yang mau mengarah ke area Pahlawan Trip ya, untuk ambulan, karena ini tadi infonya disampaikan ke grup relawan ambulan ST Anget. Jadi untuk informasinya disarankan cari alternatif untuk ambulan yang mau mengarah ke baratnya dari Ijen, karena akses Jalan Pahlawan Trip sekarang ditutup karena akan ada acara. Kemudian untuk yang dari Pahlawan Tripnya juga ditutup total sekarang ini. Untuk Anda yang mau mengarah ke lokasi bisa cari alternatif yang lain. Tadi sekitar jam 2 siang ya, saya sempat share juga untuk Anda, karena besok ini bertepatan dengan peringatan pertempuran Pahlawan Trip yang jatuh setiap tanggal 31 Juli. Jadi ini juga sebagai momentum ya, di mana mengenang 35 prajurit Tentara Republik Indonesia Pelajar atau disingkat TRIP yang gugur melawan tentara Belanda di 31 Juli 1947. Waktu itu kawan, nama Jalan Pahlawan Trip itu namanya Jalan Salak, atau juga sekarang ini dikenal dengan pertempuran Jalan Salak begitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan Trip, sekarang sudah diganti nama jalannya sebagai Jalan Pahlawan Trip. Kalau dari informasi yang kita terima, memang H-1 maupun juga besok ya, tanggal 31 Juli untuk peringatannya, dari pemerintah Kota Malang bersama paguyuban Mas Trip ini akan menggelar beberapa rangkaian acara untuk mengenang peristiwa heroik di tahun 1947 ini. Mulai dari upacara ziarah, tabur bunga begitu ya, ada juga teatrikal yang akan menyajikan teatrikal pertempuran Jalan Salak untuk menggambarkan perjuangan para siswa yang gugur melawan tank Belanda waktu itu. Itu kawan untuk beberapa informasi yang kita terima ya, untuk kegiatan yang sekarang ini. Anda yang barangkali juga pas melintas di lokasi daerah Pahlawan Trip kok ditutup, nah itu untuk peringatan untuk para pahlawan Trip kawan. Untuk yang di wilayah lain, barangkali juga ada beberapa informasi aktivitas yang sedang berlangsung nih malam hari ini, nanti boleh juga untuk Anda sampaikan ya informasinya langsung di 0811 360 911. Tadi ada informasi juga dari Pak Dodi. Nah ini tadi Pak Dodi, selamat malam. Dari Pak Dodi tadi sempat menelpon ke teman-teman yang ada di newsroom, mengingatkan juga ini untuk siapapun yang lagi olahraga, running gitu ya, disarankan bisa menggunakan pakaian yang terang. Tadi ketemu dengan runners ya, menggunakan baju warna hitam, sepatu hitam dan tidak ada lampunya, jadi membuat para pengendara gak kelihatan. Oh baik, ketemunya di mana itu Pak Dodi? Berapa banyak orangnya? Nanti boleh di-share juga ya. barangkali ada event atau ada apa nih malam hari ini, atau iseng saja mereka lagi olahraga, nanti boleh di-share juga. Karena mendekati di momen akhir pekan biasanya juga banyak ya kegiatan-kegiatan, apalagi di wilayah kota Malang, sport tourism, running ini juga lumayan banyak. Nanti yang mengarah ke kota Batu ya kalau nggak salah, kemarin informasi yang kita terima juga dari reporter Asrur, karena kemarin sudah di-spill di wilayah kota Batu banyak sekali event di akhir bulan Juli sampai di awal bulan Agustus dengan berbagai macam ya. Ada karnaval, kemudian ada Seribu Banteng, kemudian untuk hari ini ya. Hari ini juga ada event tuh yang skalanya internasional. Jadi kalau untuk Anda yang barangkali mengarah ke area Kota Batu kondisinya lumayan ramai. Nah, ini juga karena memang cukup banyak event-event yang ada di wilayah Kota Batu. Bukan hanya Kota Batu, tadi saya sempat menerima telepon juga dari pendengar Sedikir FM. Tumben ya hari Kamis kok volume kendaraan sudah mulai meningkat. Karena wilayah Kota Malang pun juga sama, sudah mulai banyak event ya ini yang akan berlangsung di akhir bulan Juli. Nah, barangkali ada beberapa kegiatan yang nanti akan terlaksana di area jalan, kemudian juga bakal nutup jalan, nanti boleh Anda share juga untuk bisa kita bagikan ke para pendengar Sedigir FM agar bisa antisipasi menghindari jalur tersebut dan tahu nih kira-kira acaranya apa, estimasi selesainya juga jam berapa. Anda bisa sampaikan tidak hanya di WhatsApp 0811 3600 911, Anda bisa share juga di sosial media kami dengan mention di @sedikit911fm. Nah, yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang, coba kita cek juga kawan kondisi trafiknya. Sejauh ini masih cenderung lancar saja. Barangkali Anda melintas dari E. Supriyadi kemudian mengarah ke area Kebonagung sampai di daerah Pakisaji, kondisi trafik masih lancar. Mengarah ke Kepanjen ya, Mojosari, depannya Kampus Sundira juga sama, kondisi trafik masih lancar. Malam hari ini kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pandanmalang, pada malam hari ini arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar kawan. Lalu kalau Anda sedang menuju ke tol Kejapanan Gempol, situasi arus lalu lintas malam hari ini juga masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya juga ke tol Porong Gempol, ini malam hari ini arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar kawan ya. Bisa Anda update kembali info cuaca maupun arus lalu lintas di ruas jalan tol kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 360911.

0: Experience for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk di jam 7 kali ini saya masih punya beberapa informasi untuk Anda, termasuk nah, kalaupun Anda salah satunya sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi kok rasanya masih kurang nyaman barangkali, atau juga punya kantor, tempat usaha, dan tampilannya ini butuh yang lebih profesional sekaligus menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material berkualitas, pengerjaan pastinya juga oleh profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-8888-0. Saya ulangi kawan, Anda bisa segera hubungi sekarang juga di 0878-627-8888-0. Atau bisa kunjungi juga decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, untuk di jam 7 kali ini coba kita cek juga ya, Anda yang sekarang lagi perjalanan, barangkali akses juga nanti di area sekitaran Suhat. Sejauh ini kondisi trafiknya masih cukup lancar saja. Area Soekarno-Hatta dua arah masih cenderung landai. Terkhusus yang di depannya RSUB, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar saja. Untuk malam ini, kawan, Traffic Report dipersembahkan juga oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wisdom. Saya

Kemudian ke kota Malang ya, hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor ya waktu itu masih jalan kaki, karena memang kosnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum, artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam, sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk mengajukan proposal, hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat juga masih sangat terbatas, sehingga aktivitas utamanya adalah mengajar. Bahkan ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2005, itu juga situasinya masih belum banyak berubah, sehingga itu tidak menjadi suatu privilege bagi saya meskipun sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Saya tetap harus jalani karir benar-benar dari bawah. Saya juga membantu perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar, meskipun dengan imbalan honor yang relatif terbatas. Ya, saya sendiri tidak mengkalkulasi itu, tapi banyak teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak sepadan dengan imbalan yang saya terima. Tapi saya sendiri merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berkarya, bisa memberikan manfaat bagi siapapun. Apalagi ini masih dalam ruang lingkup tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kira-kira saya membutuhkan waktu 6 tahun sampai kemudian saya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa di awal-awal itu saya mencoba untuk bisa menjalankan idealisme saya. Ketika kita memulai karir itu ya tinggalkan jauh-jauh rasa gengsi atau jaga image. Kita harus ikhlas menjalani kondisi yang paling berat. Kebanyakan peluang adalah menuntut kita untuk mau menjalani karir ini benar-benar dari bawah. Saya memiliki pedoman bahwa ketika kita berkarya, maka kita harus bisa menjalani itu dengan 3 prinsip, yaitu prinsip kerja ikhlas, prinsip kerja tabah, dan prinsip kerja cerdas. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling terintegrasi ya, untuk bagaimana kita bisa berkarir, bisa diterima di masyarakat, dan bisa berkarya dengan menghasilkan karya yang terbaik. Saya Profesor Amin Setiolaksono, guru besar ekologi pada Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, staf ahli wakil rektor bidang akademik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigit 99 FM, Guardian for Your Life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune ya di Serigit FM. Dan ini tadi ada juga untuk informasi dari Pak Yusuf Gunawan ya, masih soal kegiatan yang ada di daerah Palawan Trip. Sepertinya nanti sekitar jam 9 atau jam 10 malam itu sudah selesai setelah halal bihalal. Itu untuk informasinya. Oke, terima kasih ya Pak Yusuf Gunawan untuk update-nya. Nah, ini tadi juga untuk informasi dari Anda yang masih dalam perjalanan. Barangkali juga bukan hanya di wilayah Kota Malang saja, ada yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang di wilayah Kota Batu, nanti boleh untuk Anda share ya informasinya langsung di 0811-3600-911. Apalagi nih untuk yang di Kota Batu, informasinya memang beberapa hari terakhir kawan, atau beberapa hari ke depan juga termasuk, itu bakal banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Batu. Dan terkhusus mulai hari ini 30 Juli, Anda siap-siap saksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara. Jangan lewatkan kawan, ada Batu International Sport Tourism Festival 2026 yang menghadirkan internasional paragliding akurasi championship IPAC 3RD series mulai 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Anda bisa nikmati aksi dari para atlet para layang internasional yang berpadu ketepatan mendarat dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan udara sejuk khas Kota Batu. Ayo kawan, ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan dari Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa untuk Batu International Sport Tourism Festival 2026 diselenggarakan hari ini 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung Sirigait 911 FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, kasus TBC di Kota Malang masih tergolong tinggi, sekitar 200 kasus positif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif menyampaikan, tingginya angka ini menunjukkan kemampuan deteksi kasus sudah semakin baik. Selanjutnya, Pemkot Malang tengah mengejar keberhasilan pengobatan sampai 90%. Di tahun 2025, angka keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang mencapai 85%, selaras dengan target nasional. Untuk tahun ini, targetnya dinaikkan bisa mencapai 90%. Di sisi lain, capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT di Kota Malang mencapai 68%. Angka ini sebagai persentase pemberian terapi pencegahan pada masyarakat yang melakukan kontak erat dengan pasien TBC. Kawan, penyidikan kasus korupsi KBS terus berlanjut. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Hingga kini, sebanyak 25 saksi dari internal KBS telah diperiksa untuk mendalami perkara tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I. Gede Punia Atmaja mengatakan, penyidik masih terus memeriksa saksi-saksi dan perkembangan kasus akan diperbarui seiring proses penyidikan berlangsung. Sejauh ini, Kejati Jatim baru menetapkan satu orang tersangka, yakni mantan Direktur Utama PDTS KBS Khairul Anwar, yang diduga terlibat dalam kasus pengelolaan keuangan senilai 10,2 miliar rupiah. Kawan, Prabowo sebut atap asbes dan seng picu kanker pada anak muda. Banyaknya anak muda di Indonesia yang terjangkit penyakit kanker paru-paru meski tidak merokok mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan, penyakit mematikan tersebut diduga kuat dipicu oleh paparan berbagai bahan kimia berbahaya, yang salah satunya berasal dari penggunaan atap asbes atau aseng yang mudah berkarat. Kata Prabowo, masyarakat didorong untuk mengganti atap rumah menggunakan genteng konvensional yang jauh lebih aman bagi kesehatan, sekaligus meminta seluruh pihak untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Rai Dinaya Siva, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di City Report malam kawan. Dan malam hari ini kawan, kalau kami pantau kembali melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, suhu cuaca di seputar Tlogomas kali ini berada di 20 derajat Celcius kawan. Untuk kelembapannya di 95% serta untuk kecepatan angin cukup lumayan rendah ini ya, berada di 0,5 km per jam. Sedangkan kawan, kalau kami pantau untuk arus lalu lintas di seputar Tlogomas juga malam hari ini masih ramai lancar ini ya. Lalu kami bergeser di daerah Kayu Tangan. Nah, untuk arus lalu lintasnya kalau kami pantau juga masih ramai lancar juga kawan. Bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di malam hari ini di kawasan Anda yang sedang mobile seputar Malang Raya, juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya kali ini sudah berada di menit 16 nih ya, lepas dari jam 8 malam. Nah, untuk kawan-kawan, pernah gak sih kita membayangkan itu bahwa sebuah jalan yang dibangun untuk mempermudah akses, tapi justru ini memunculkan beberapa polemik-polemik ataupun perdebatan-perdebatan panjang di tengah masyarakat. Ya, karena ternyata persoalan jalan bukan cuma soal aspal dan kendaraan yang bisa lewat. Ada juga soal kenyamanan warga, lingkungan, keamanan, sampai bagaimana sebuah keputusan pemerintah diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang sedang terjadi di kawasan perumahan Gria Santa, Kota Malang, kawan. Nah, rencana operasional jalan yang tembus Gria Santa saat ini juga berpotensi mengalami penundaan ini ya. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memilih untuk tidak membuka secara paksa blokade yang dilakukan warga di gerbang utama perumahan Gria Santa, yang artinya pemerintah kota masih menunggu yang namanya proses hukum yang sedang berjalan, sebab saat ini ada beberapa gugatan yang masih berproses. Mulai dari gugatan class action yang sudah masuk di tahap kasasi, kemudian gugatan yang terkait analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL yang masih dalam proses banding, serta gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Nah, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mengambil langkah hati-hati, karena ya kalau dipaksakan membuka akses, itu saja bisa menimbulkan persoalan baru, apalagi ketika proses hukum ini masih berjalan, kawan. Nah, ataupun menurut kawan-kawan City Guide itu bagaimana? Apakah pembangunan jalan itu baru memang harus diprioritaskan demi mengurai kemacetan, atau pemerintah juga harus lebih mendengarkan kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar lokasi? Karena di satu lain, kawan, kita tahu Kota Malang memang punya persoalan lalu lintas yang cukup kompleks. Pertumbuhan kendaraan juga terus meningkat, sementara ruang jalan terbatas. Tapi di sisi lain, warga yang tinggal di kawasan tersebut juga punya hak untuk merasa aman dan nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya, kawan. Nah, ini sementara itu warga RW12 Perumahan Gria Santa masih melakukan penjagaan ini ya di gerbang utama selama 24 jam. Selain memasang blokade, barikade bambu, warga juga mendirikan tenda untuk berjaga. Mereka menegaskan bahwa akses utama akan tetap ditutup selama masih ada rencana operasional jalan tembus tersebut. Untuk sementara, akses kendaraan dialihkan melalui Jalan Candi Panggung. Ini tepatnya melalui area Masjid Ramadan Perumahan Gria Santa. Nah, namun akses alternatif itu hanya dibuka pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada pagi hari ya, pukul 6 pagi sampai 8, dan sore pukul 5 sampai jam 5 sore, kawan, terutama untuk membantu aktivitas warga dan juga siswa di SMPN 18 Malang. Nah, kalau dari persoalan Gria Santa ini bisa kita melihat ya bahwa pembangunan kota bukan hanya tentang membangun infrastruktur saja, ada juga proses komunikasi, ada kepentingan masyarakat, ada aturan hukum yang harus dihormati, karena tujuan akhirnya tentu sama, bagaimana Kota Malang bisa semakin nyaman, semakin lancar mobilitasnya, tapi juga tetap memperhatikan suara dari warganya, kawan. Nah, menurut kawan-kawan pendengar, bagaimana solusi terbaik untuk polemik jalan tembus Gria Santa ini? Apakah jalan tersebut perlu segera dibuka atau menunggu seluruh proses dari hukum itu selesai, kawan? Nah, bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di ruas tol Pandan Malang, selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama. Kondisi trafik sejauh ini masih lancar juga. Dan selain untuk kondisi lalu lintas ya, sejauh ini juga cuaca masih cukup aman, tidak ada hujan, kawan. Dan pastinya untuk beberapa informasi dari Anda soal kondisi trafik cuaca di ruas tol, boleh terus untuk Anda share bersama Sirigir FM di 0811 360 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life, satu buah lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda ya, untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 31 lepas dari jam 8 malam, kawan. Dan tentunya di malam hari ini tadi ada Pak Dani yang sudah mengirimkan voice note yang di jam 8 lebih 18 menit, kawan. Kita putarkan terlebih dahulu ya voice note-nya dari Pak Dani.
1: Selamat malam, Nenun.
0: Selamat malam, Pak Dani.
1: Jalanan sudah banyak yang lancar nih.
0: Baik.
1: Dari Arjosari Stasiun sampai di yang atas aman lancar. Saya mau nyoroti yang di kayu tangan ya, Mas ya.
0: Gimana pak?
1: Kayu tangan ini semakin lama semakin kayak nggak diatur gitu. Ini bahkan hari ini saya lihat beberapa kendaraan sepeda motor parkir di sisi kanan, kalau di cekungan sih oke ya. Ini di tepi jalan, Mas.
0: Di tepi jalan?
1: Yes, waduh. Di tepi jalan, jagrek samping sudah geletak. Nah, terus disup sama Pak Polnya kemana ini? Apakah dibiarkan gini terus? Dan semakin banyak tadi yang nonton live musik gitu dengan model apa, drive thru. Jadi terus PKL itu juga banyak. Sisi kanan kiri. Lalu lintas di kayu tangan nggak terlalu ramai sih. Tapi ya itu yang saya soroti, semakin kayak nggak beraturan.
0: Acak-acakan berarti, Pak ya.
1: Terus yang di Hotel Salimar,
0: yeah,
1: seputar situ juga cukup ramai buat parkiran. Lalu jukir-jukir liarnya juga banyak. Bahkan mereka berani, dia mereka nggak lihat rambu ya. Itu jalan satu arah apa enggak, motor boleh lewat, boleh lawan arus juga dibiarkan sama dia. Yang penting parkirnya bayar. Bayar 5.000.
0: Yang penting parkirnya tetap ngebul ya, Pak Dani. Baik, terima kasih untuk Pak Dani untuk informasinya. Lalu mungkin kawan-kawan pendengar yang lain mau berkomentar ataupun berpendapat lain tentang voice note-nya dari Pak Dani ini, bisa Anda sampaikan juga pendapatnya tentang penjual PKL yang berada di kayu tangan, ada juga parkirnya, dan masih banyak ya tadi disoroti oleh Pak Dani. Atau mungkin kawan-kawan ada punya pendapat-pendapat lain ataupun sorotan-sorotan lain, bisa Anda sampaikan juga kah ke nomor WhatsApp-nya di 0811 360 911.
2: City Guides Inside.
3: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
4: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
3: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
5: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
3: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
6: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja

0: sumber daya yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat itu belum match gitu ya, sehingga ya, kami ya. Di sini dikasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Ya, itu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri. Sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah kawan, kalau kita datang ke sebuah kawasan wisata, nah ini kira-kira apa sih yang paling kita cari? Apakah pemandangan yang menarik itu, atau suasana yang nyaman, atau juga bisa tempat yang bersih untuk jalan santai sambil menikmati suasana kota. Nah, bagaimana kalau kawasan wisata yang itu seharusnya jadi ikonik kota justru terganggu ini ya, karena persoalan sampah ataupun juga akses pejalan kaki. Nah ini yang menjadi sorotan ya, yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang, seperti yang disampaikan tadi Pak Dani. Nah kawasan Jalan Basuki Rahmat atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Kayu Tangan Heritage memang menjadi salah satu magnet wisata di Kota Malang. Siap malam, kawasan ini juga dipenuhi warga maupun wisatawan, tapi belakangan ini juga muncul beberapa keluhan terkait keberadaan pedagang kaki lima ataupun PKL yang berjualan di area trotoar. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dandi tadi, banyak PKL di sisi kanan kiri semakin tidak beraturan. Terus ada juga live musiknya, banyak yang nonton. Apalagi parkirannya. Nah, itu dia. Tentunya ada juga beberapa keluhan-keluhan dari seorang pemilik toko juga. Ini mengunggah beberapa video yang saat ia membersihkan sendiri trotoar di depan tokonya yang kotor akibat aktivitas jualan. Ia juga menyampaikan nih beberapa keresahannya kawan, karena menurutnya yang berjualan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya kalau ibarat kata Jawa itu brak bruk, nah wes bah ditinggal gitu loh, ngono kono kono gak ngurus begitu kawan. Nah kalau menurut kawan-kawan pendengar itu bagaimana keberadaan PKL di kawasan wisata Kayu Tangan ini? Apakah itu juga perlu harus dilarang, atau sebenarnya itu PKL tetap bisa diberikan ruang, tapi garis kurung atau garis kutipnya itu selama tertib menjaga kebersihan dan juga tidak mengganggu pengguna jalan. Karena kita juga tidak bisa menutup mata kawan, banyak masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari aktivitas berdagang. Tapi di sisi lain, ruang publik pun juga punya fungsi yang harus dihormati. Persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya pedagang. Yang menjadi masalah adalah ketika aktivitas berdagang menggunakan trotoar. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dani tadi. Apalagi kalau meninggalkan sampah. Nah, yang pasti membuat akses semakin sempit dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Padahal kawan, Kayu Tangan Heritage bukan hanya tempat warga Malang untuk berkumpul, tapi juga menjadi wajah kota yang dilihat oleh wisatawan ya. Padahal menanggapi persoalan ini, itu saja pemerintah Kota Malang memastikan adanya akan melakukan penertiban. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan langkah awal yang dilakukan adalah itu sosialisasi dan juga penertiban melalui Satpol PP. Tapi katanya Pak Dani tadi, Satpol PP kemana? Kepolisiannya kemana? Begitu. Ya padahal kawan, kami itu sudah juga, kalau ada keluhan, laporan, masukan dari kawan-kawan pendengar, pasti kami teruskan juga ke pihak terkait seperti Satpol PP, begitu. Tapi kadang itu kami teruskan hanya dibaca saja, tidak dibalas bagaimana kelanjutannya. Nah,
Namun kawan, jika pelanggaran ini terus terjadi, pemerintah juga akan membuka kemungkinan langkah yang lebih tegas lagi, termasuk mendirikan pos pantau dan melakukan penyisiran bersama Satpol PP beserta Dinas Perhubungan agar keberadaan PKL liar tidak semakin menjamur. Ya, sebenarnya persoalan seperti ini kita sering ya menemui di banyak kota. Ketika ruang publik bertemu dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, pedagang ingin mencari nafkah, wisatawan ingin menikmati kota dengan yang nyaman, dan pemerintah juga punya tanggung jawab menjaga ketertiban. Maka solusi yang terbaik bukan hanya soal menertibkan saja, tapi juga bagaimana menghadirkan ruang yang adil. Pedagang tetap bisa berjualan, tapi kawasan wisata tetap bersih dan juga nyaman. Nah, di sini saya juga ingin bertanya kepada kawan-kawan pendengar, bagaimana sih menurut Anda kayu tangan heritage itu, menurut pandangan Anda itu harus seperti apa ke depannya? Apakah perlu penertiban lebih tegas lagi terhadap PKL yang melanggar aturan? Atau pemerintah yang harus menyiapkan ruang khusus agar para pedagang tetap bisa mencari rezeki tanpa mengganggu fungsi kawasan wisata? Karena kota yang nyaman bukan hanya dibangun oleh pemerintah saja, tapi juga dari kesadaran kita bersama menjaga ruang publik. Sampaikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi itu juga perlu dijaga. Perlu diingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 itu berada di tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Wakil Wali Kota Malang targetkan jumlah penyandang disabilitas mental atau ODGJ di Kota Malang turun. Wakil Wali Kota Malang Ali Muntohir menyampaikan jumlah penyandang disabilitas mental atau PDM atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang jumlahnya sekitar 1.600 orang ditargetkan bisa turun. Upaya ini difokuskan melalui program Rumah Pijar dengan Kecamatan Sukun sebagai wilayah prioritas karena memiliki jumlah penyandang disabilitas mental terbanyak di Kota Malang. Seperti yang diketahui, Rumah Pijar tidak hanya fokus pada penyandang disabilitas mental, tapi juga memberikan penguatan pada keluarga yang selama ini jadi pendamping utama pasien. Kawan, Jatim meluncurkan katalis dorong industri hijau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama New Energy Nexus Indonesia meluncurkan program katalis untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri melalui kolaborasi dengan startup teknologi bersih. Direktur New Energy Nexus Indonesia, Dianto Imam, mengatakan, katalis menjadi langkah nyata untuk memperkuat inovasi industri hijau serta menjembatani kebutuhan industri dengan solusi teknologi bersih. Program katalis diawali dengan pemetaan kebutuhan industri di Jawa Timur agar teknologi yang diterapkan sesuai dengan tantangan di lapangan dan mendukung transformasi industri berkelanjutan. Kawan, MK larang anggaran pendidikan dipakai untuk program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang penggunaan alokasi dana pendidikan dalam APBN untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG pada pemerintahan ke depan. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyampaikan, alokasi 20% dana pendidikan tersebut harus difokuskan untuk membiayai komponen utama seperti sarana, prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik, bukan untuk program MBG. Kata ini, pemisahan anggaran makan bergizi gratis dari dana operasional pendidikan ini wajib mulai diterapkan pada penyusunan APBN tahun 2027 atau selambat-lambatnya pada tahun 2028 mendatang. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Raidina Yasifah, selamat malam.
0: One Hot News.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, di jam 9 malam. Kali ini saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda di City Report malam kawan. Dan untuk malam hari ini, suhu cuaca di area Tlogo Mas juga turun lagi kawan ya, di 19 derajat Celcius. Kalau tadi di 20 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udaranya ini berada di 97%, serta kecepatan angin di 0,5 km per jam. Untuk kami pantau arus lalu lintasnya kawasan Tlogo Mas malam hari ini di jam 9 juga lancar kawan. Ini bagaimana juga update lokasi lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda mobile. Ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami kawan ya, apakah ada titik-titik kemacetan di kawasan Anda, atau malam hari ini arus lalu lintasnya sudah lengang ya, sudah lancar, aman, terkendali. Ini bisa juga Anda sampaikan ke nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Malam. Nah kawan, ini bentar lagi kan kita sudah menginjak bulan Agustus tentunya. Pastinya untuk kegiatan karnaval Agustusan juga akan segera dimulai ini ya. Terus saja, ini dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Malang, ini juga mulai memetakan skema pengamanan untuk mengantisipasi potensi kemacetan kawan oleh adanya kegiatan karnaval Agustus. Ini menurut Kasat Lantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska melalui KBO Sat Lantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan menjelaskan ya, skema pengamanan juga akan disesuaikan dengan skala dan juga lokasi digelarnya karnaval. Namun kawan, pengamanan ketat dari Sat Lantas Polres Malang juga akan diterjunkan apabila rute kegiatan melintasi atau menggunakan jalur protokol meskipun hanya sebagian kecil. Nah, Ibda Adnan menegaskan salah satu poin yang paling krusial yang ditegaskan dalam rapat koordinasi itu bersama pihak terkait ini dengan adalah penataan. Penataan apa sih kawan? Penataan pedagang kaki lima. Nah, terkait hal tersebut kawan, pihak Satpol PP dan juga Trantip Kecamatan dapat melakukan pengawasan sesuai tingkat penggunaannya jalan masing-masing. Sedangkan untuk terkait perizinan, ini lebih lanjutnya Adnan, panitia mengajukan permohonan keramaian ke Satintelkam Polres Malang ini ya, melalui rekomendasi polsek setempat, terutama ini jika menghadirkan bintang tamu atau skala massa yang sangat besar. Sedangkan untuk izin penggunaan dan juga penutupan jalan, kewenangannya disesuaikan dengan status atau kelas jalan yang juga digunakan. Ibda Adnan menambahkan ya, bila karnaval itu menggunakan jalan kabupaten agar mengajukan izin atau koordinasinya itu dengan Disub Kabupaten Malang. Bila itu di jalan provinsi, itu kita harus mengajukannya ke Dishub Provinsi Jawa Timur kawan. Nah, untuk malam hari ini pendapat Anda itu bagaimana kawan mengenai hal tentang beberapa kemungkinan ini ya, menjelang Agustus pastinya beberapa karnaval itu juga semakin banyak. Nah, kita juga tidak menyoroti PKL-nya saja. Pastinya kalau Ada karnaval, pasti ada PKL-nya juga yang berjualan kawan. Selain PKL, yang pasti identik dengan Sonhorek juga. Nah, ini bulan Agustus tinggal menghitung beberapa hari saja kawan. Ini sudah tanggal 30 ya. Besok kita di tanggal 31 dan hari Sabtunya kita juga sudah menginjak di bulan Agustus. Pastinya banyak sekali kawan, Agustus itu beberapa kegiatan-kegiatan seperti karnaval, kegiatan lomba-lomba itu. Nah, pastinya kan identik kalau bahkan ada yang menggunakan sonhorek itu, wah ini. Padahal pemerintah Kota Malang sendiri juga sudah melarang ya, Agustus dilarang memakai sonhorek untuk karnavalnya. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda atau masukan-masukan Anda melalui WhatsApp, nomor WhatsApp kami ya di 0811 360911. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu ke kawan-kawan yang di newsroom. Kita akan memantau terlebih dahulu arus lalu lintas di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Come on, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandan Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung landai saja. Dan pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, informasi soal kondisi di rest area, barangkali Anda yang barusan istirahat mampir di sana, boleh Anda share juga ya seperti apa pantauannya. Informasi boleh untuk Anda share di WhatsApp 0811 3600 911, atau boleh juga kawan di sosial media kami, Anda tinggal mention di @sedegate911FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi lagu dari Tulus Pamit yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan Anda tentunya di menit 29 lepas dari jam 9 malam kawan. Nah, kalau yang tadi saya bilang mendekati perayaan 17 Agustus, tentunya apa sih yang kita terbayang? Nah, kita juga membayangkan seperti lomba-lomba yang sederhana saja, ada panjat pinang, lomba memakan kerupuk, nah itu, terus ada juga jalan sehat, karnaval kampung, sampai panggung hiburan malam yang biasanya identik dengan musik keras dan juga suara yang menggelegar. Tapi kawan, tahun ini ada aturan baru yang perlu kita perhatikan bersama, yang khususnya bagi masyarakat Kota Malang yang sedang mempersiapkan berbagai kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, karena pemerintah Kota Malang resmi melarang penggunaan sound system yang berdaya tinggi atau yang sering disebut yang namanya sound horn. Nah, aturan ini kawan tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 tentang larangan penggunaan sound system berdaya tinggi, yang artinya bukan berarti masyarakat dilarang mengadakan acara atau hiburan. Pemerintah tetap mendukung kok kreativitas warga dalam memeriahkan kemerdekaan tersebut. Namun, yang ingin dijaga adalah bagaimana sebuah acara itu tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, karena ya kita tahu sendirilah, suara musik yang terlalu keras dalam waktu lama bukan hanya soal mengganggu telinga, ada juga berdampak dengan kesehatan yang perlu diperhatikan, mulai dari gangguan pendengaran, ada juga stres, sulit tidur, bahkan bisa mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi acara. Dalam aturan ini kawan, Pemkot Malang menetapkan batas maksimal tingkat kebisingan untuk kegiatan masyarakat, itu penggunaan sound system tidak boleh menghasilkan suara lebih dari 85 desibel ataupun dBA. Nah, kemudian untuk fasilitas umum maksimal itu di 60 dBA, dan untuk kawasan perumahan ataupun permukiman itu lebih rendah lagi kawan, berada 55 dBA ataupun desibel. Kalau kita gambarkan sederhana, suara percakapan normal itu biasanya berada di kisaran 60 dBA, dan sementara suara yang sudah sangat keras dan berpotensi mengganggu kenyamanan bisa berada lebih jauh di atas angka tersebut. Selain mengatur soal volume suara kawan, ada juga etika yang harus diperhatikan, misalnya itu di tempat ibadah, pengajian, prosesi pemakaman, lalu kegiatan belajar mengajar di sekolah, atau ketika ambulan yang sedang melintas. Sound system itu harus dihentikan sementara, karena ruang publik itu milik bersama ya. Kita boleh merayakannya, tapi jangan sampai kebahagiaan satu kelompok justru menjadi gangguan bagi orang lain. Kita bisa kok bayangkan kawan, kalau rumah kita itu berada tepat di sebelah lokasi acara dengan musik yang menyala menggelegar sampai tengah malam. Bagaimana itu rasanya? Atau mungkin ada anak kecil yang sedang tidur, lansia yang membutuhkan ketenangan, atau warga yang harus bekerja keesokan harinya. Terus saja, disinilah pentingnya saling menghargai ya. Merayakan kemerdekaan bukan hanya soal membuat acara yang ramai, tapi juga bagaimana menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tertib dan juga peduli. Pemkot Malang sendiri akan memastikan aturan ini diawasi bersama ya, mulai dari camat, lurah, ketua RT dan juga RW hingga Satpol PP yang berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang. Jadi bagi masyarakat maupun penyedia sound system, nah yuk kita sama-sama memahami aturan ini ya, karena kemeriahan tidak selalu harus diukur dari seberapa keras suara musiknya. Kemeriahan ya yang paling berkesan lah bagi kita ya, karena momen 17 Agustus itu momen yang sangat baik gitu ya, seperti lomba-lomba tradisional, nah itu kan lebih berkesan gitu ya. Begitu kawan, kita boleh bersenang-senang, tapi ya itu, jangan membuat orang lain itu merasa terganggu, karena Wali Kota Malang sendiri itu tadi ya sudah menerbitkan surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 tentang larangan penggunaan sound system yang berdaya tinggi ya. Semoga saja bulan Agustus bulan depan baik-baik saja kawan ya. Atau mungkin kawan-kawan yang ingin memberikan pendapat Anda, komentar Anda, masukan Anda, ini juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa on air ya barengan saya di malam hari ini di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng.
3: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya Londo Ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
2: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
3: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers di Kota Malang. Puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah Londo Ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
4: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa Londo Ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh Londo Ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
3: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso

0: Canter bisa di Tokopedia, di Fuso, Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kalau kita pantau di malam hari ini, arus lalu lintasnya dari jembatan Tunggul Emas ini ya, ini kalau kami lihat juga masih cukup lumayan ramai lancar kawan ya. Nah kalau kita lihat ini juga masih cukup lumayan ramai lancar di kawasan sana kawan, atau mungkin kawan-kawan pendengar yang sedang mobile di Malang Raya ini juga bisa menginformasikan juga kepada kami ini ya, bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, apakah malam hari ini terpantau ramai atau juga terlihat lengang ini ya. Bisa Anda informasikan juga di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911. Baik, kita juga akan memantau lagi arus lalu lintasnya di kawasan Jalan Veteran. Malam hari ini juga masih lancar jaya kawan di kawasan Veteran. Lalu kita move kembali ke Kayu Tangan. Suasana lalu lintasnya malam hari ini juga lumayan lancar. Ini bagaimana pantauannya juga di kawasan Anda kawan? Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Nah ini kalau kita lihat kawan dari pantauan CCTV ini di area Telogomas. Nah ini kalau kita tampilkan melalui radio visual live, ini juga cukup ramai lancar kawan ya. Nah ada juga ini pengendara-pengendara yang tidak memakai helm kerekam CCTV juga kawan. Nah ini nih yang menjadi notis ini ya. Nah kita keluar dekat maupun jauh juga jangan lupa untuk memakai helm kawan. Itu untuk informasinya arus lalu lintas di seputar area Telogomas. Anda juga bisa sampaikan juga kawan ya, bagaimana pantauan-pantauannya lalu lintas di kawasan Anda di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911. Baik, kita malam hari ini juga akan move kembali lagi ke kawan-kawan di newsroom. Kita akan memantau juga arus lalu lintas di seputar jalan tol.

Kawan, untuk informasi di ruas tol di malam hari ini, ya, ada yang lagi dalam perjalanan, area sekitar Pandan Malang kondisi traffic masih cenderung lancar saja, baik dari Malang maupun juga dari Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan yang mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi traffic juga masih lancar. Karena kondisi lintas masih lancar, pastikan Anda juga dalam kondisi tubuh yang fit, ya. Masih awas juga kalau sudah mulai merasa ngantuk, barangkali Anda lebih direkomendasikan istirahat dulu, mampir di rest area antisipasi microsleep. Pastinya informasi juga di ruas tol bisa terus untuk Anda share di 0811 3600.

0: 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, layanan kesehatan Kota Malang layak jadi percontohan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Oktavianus yang menyambangi Puskesmas Cisadea Kota Malang hari ini, yang memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Nakes. Bahkan beberapa inovasi akan diadopsi ke program nasional. Wamenkes juga mengaku terkejut karena sistem di Kota Malang sudah mampu menampilkan ASO wilayah pasien secara rinci, mulai dari puskesmas pengirim atau SIPUS, kecamatan, sampai alamat tempat tinggal. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnu Muarif menyampaikan, peningkatan pelayanan puskesmas ini sudah selaras dengan desa bakti wali Kota Malang yakni Ngalem. Tahes. Kawan, Polda Jatim ungkap kasus peretasan ratusan website untuk judol. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peretasan terhadap 260 website milik sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Bidang Masyarakat Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti Polda Jatim dalam memberantas kejahatan cyber yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan ruang digital. Pelaku diketahui memanfaatkan celah keamanan website untuk mengambil alih domain, kemudian menjual aksesnya melalui Telegram. Website yang diretas selanjutnya digunakan untuk memuat promosi judi online sehingga merugikan para pemilik situs. Lebih lanjut, Polda Jatim mengimbau masyarakat dan pengelola website agar lebih waspada serta memperkuat sistem keamanan digital. Kawan, Prabowo dorong elektrifikasi transportasi nasional dan energi hijau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penggunaan energi hijau di sektor transportasi. Menurut Prabowo, ke depan transportasi publik termasuk kereta api akan menggunakan energi terbarukan supaya lebih ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperluas penggunaan kendaraan listrik, mulai dari truk, bus, mobil hingga sepeda motor, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Raidina Yasifa, selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, selamat datang di Memory Lex ya. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain di CityGate 911 FM. Di jam-jam menjelang tengah malam seperti ini, saat ritme kota sudah mulai melambat dan suasana sekitar kita relatif lebih dingin dan tenang kawan ya. Biasanya pikiran-pikiran kita kalau misalkan sedikit bengong gitu ya, baru punya ruang untuk menengok ke belakang kawan. Dan malam ini kita akan membuka satu topik yang sangat dekat dengan perjalanan hidup kita masing-masing nih ya, tentang cemas, ketakutan masa lalu, dan bagaimana waktu membuktikan kalau kita ternyata jauh lebih kuat loh dari yang kita kira. Nah mungkin Anda coba putar kembali ingatan Anda ke 5, 3, atau 2 tahun lalu. Bahkan kalau misalkan saya sendiri, karena di Memory Lex ya, saya ingin memutar kembali memori Anda di 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bagaimana kawan? Ingat kembali satu momen di mana Anda pernah merasa berada di titik terendah kah? Momen saat Anda menghadapi masalah yang rasanya begitu besar sampai Anda berpikir kalau kali ini saya tidak bisa sanggup untuk melewati ini. Nah tapi ternyata Anda sanggup gitu. Mungkin Anda gagal masuk perguruan tinggi impian, atau mungkin pernah putus dengan pasangan di masa muda gitu ya, atau mungkin ditolak belasan lamaran kerja, atau mungkin usaha kecil Anda berdarah-darah dan terpaksa gulung tikar gitu. Saat situasi buruk itu terjadi dulu ya, dunia rasanya seperti runtuh hari itu juga. Nah mungkin Anda juga pernah merasakan kondisi seperti ini. Boleh tuh sharing-sharing kawan ya. Jadi rasanya seperti apa, lalu tentang apa, dan mungkin dada terasa sesak, tidur tidak nyenyak, pikiran Anda terus berputar membayangkan skenario terburuk tentang masa depan gitu ya. Anda merasa seolah-olah karir, hidup, atau kebahagiaan Anda sudah selesai di titik itu. Tapi mari kita lihat realita hari ini ya. Anda sedang duduk di sini, mendengarkan radio ini, bernafas dan melanjutkan hidup. Masalah yang dulu membuat Anda menangis gitu ya, atau begadang semalaman sambil menahan cemas, hari ini ternyata menjadi sekedar cerita masa lalu saja. Bahkan tidak jarang ketika Anda mengingat kembali momen ketakutan itu sekarang, Anda justru bisa tersenyum dan tertawa kecil sambil membatin, "Oh ternyata dulu gitu ya gitu. Oh ternyata dulu lebay ya gitu." Atau bagaimana gitu ya. Anda pernahkah seperti itu? Boleh bagikan ke WhatsApp kami kawan cerita-ceritanya ya. Jadi ini memang sebuah pelajaran penting tentang perspektif hidup kawan. Saat kita berada di tengah-tengah badai, pandangan kita seringkali tertutup oleh emosi yang sesaat saja. Kita menganggap masalah hari ini sebagai akhir dari segalanya, padahal itu hanya satu bab kecil dari buku perjalanan hidup kita yang masih sangat panjang. Kita seringkali meremehkan kemampuan adaptasi dan daya tahan diri kita sendiri. Dan faktanya sampai malam hari ini kawan, rekor Anda bertahan hidup menghadapi hari-hari terburuk adalah 100%. Tidak ada satupun masalah masa lalu yang mungkin berhasil menghancurkan Anda sepenuhnya. Tentu saja, melewatinya tidak pernah mudah. Ada proses yang memang menyakitkan, ada harga yang harus dibayar, dan mungkin ada bekas luka yang sampai sekarang masih terasa dan tersisa. Tapi poin utamanya adalah Anda tetap melewati itu kawan. Waktu terus berjalan, keadaan perlahan membaik, dan Anda berhasil menyesuaikan diri dengan realita yang baru. Tapi lalu apa relevansinya untuk refleksi ini dengan hidup Anda malam ini? Jawabannya sederhana, saya ingin saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang diuji oleh kecemasan baru. Anda mungkin sedang cemas memikirkan arah karir yang stagnan, atau mungkin anak-anak saya bagaimana gitu ya, atau mungkin ketidakpastian finansial, atau apapun itu kawannya. Pikirkan Anda kembali memainkan skenario terburuk yang sama seperti beberapa puluh tahun lalu kawan ya. Mulai segmen pertama di Memory Lex kawan, saya hanya ingin mengingatkan satu hal yang jelas pada Anda. Pola hidup ini akan terus berulang. Jika dulu Anda sanggup melewati ketakutan terbesar Anda, ya tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk meragukan kemampuan diri Anda hari ini. Jadi masalah yang bikin Anda pusing gitu ya, pusing tujuh keliling gitu, sangat mungkin akan menjadi cerita biasa yang Anda tertawakan dalam ya beberapa tahun ke depan kawan, bahkan puluhan tahun ke depan. Jadi kita buka ruang nostalgia kawan, yang memang Anda bisa berkomentar, boleh berkomentar cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu Anda. Apakah apa satu momen yang mungkin Anda pikirkan ya saat ini? Wah, satu momen masa lalu yang dulu sempat Anda pikir sebagai akhir dari dunia Anda, tapi ternyata hari ini berhasil Anda lewati dan menjadi pelajaran berharga. Bagikan pengalaman Anda kawan lewat WA C3 FM di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911 FM. Tetap relax kawan untuk malam hari ini.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di malam hari ini ya, kembali lagi kita akan membahas gitu ya, obrolan santai kita di segmen kedua malam hari ini. Di talk 1 tadi kita sudah membahas bagaimana masalah yang dulu kita cemas setengah mati, ternyata hari ini lewat juga kawan. Nah sekarang kita tarik topiknya sedikit lebih dalam ke satu fenomena yang tidak kalah menarik, tentang penolakan atau kegagalan di masa lalu yang baru kita sadari hari ini justru menjadi hal terbaik

yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saat kita menginginkan sesuatu yang sangat kuat, contohnya entah itu pekerjaan, posisi, tempat kuliah, atau seseorang, kita cenderung menutup mata dari hal-hal lain. Kita menaruh seluruh harapan kita di situ, kawan ya, ekspektasinya tinggi. Ketika keinginan itu tidak terwujud, dan respon pertama kita hampir pasti adalah kecewa, marah, atau merasa bahwa nasib sedang tidak adil pada kita. Ya, kita menganggap pintu yang tertutup itu sebagai sebuah kegagalan yang memang mutlak. Tapi, coba Anda lihat kembali perjalanan hidup Anda sampai malam hari ini, kawan. Berapa banyak dari Anda yang dulu menangis karena ditolak di satu perusahaan, sedih karena ditolak dari beberapa perusahaan, tapi beberapa bulan atau tahun kemudian baru tahu kalau budaya kerja di sana ternyata sangat tidak sehat. Atau mungkin ada hal-hal yang memang ternyata Anda pikir itu baik, saat beberapa tahun setelah itu Anda baru tahu, oh ternyata dulu saya tidak diberi itu karena itu buruk untuk saya, seperti itu. Nah, ini yang sering kali kita tidak sadari saat kegagalan itu baru terjadi, kawan. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita di hari itu, kawan. Kita tidak bisa melihat rencana besar atau kemungkinan buruk yang sedang dijauhkan dari kita. Sering kali apa yang disebut sebagai penolakan di masa lalu sebenarnya adalah cara alam atau cara Tuhan untuk melindungi kita dari keputusan yang memang salah. Ada juga momen di mana kegagalan memaksa kita berpindah jalur. Karena ditolak di jalur A, Anda terpaksa mencoba jalur B yang sama sekali tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Di jalur B itulah Anda ketemu dengan teman-teman baru, menemukan keahlian baru yang ternyata jauh lebih cocok dari karakter Anda, dengan karakter Anda, atau justru menemukan jalan rezeki utama Anda sampai hari ini. Dan mungkin kalau misalkan Anda dulu lolos di jalur A, Anda tidak akan pernah merasakan sampai di posisi Anda yang sekarang. Nah, perspektif ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai sebuah kejadian dalam hidup sebagai kemalangan yang memang ya murni gitu, kawan ya. Kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah sebuah keberuntungan yang terselubung. Kegagalan hanyalah bentuk pengalihan rute agar kita tidak masuk ke lubang yang lebih besar di depan sana. Jadi, kalau malam ini Anda sedang memegang satu penolakan baru atau kekecewaan gitu ya, yang memang dulu pernah Anda lakukan, boleh bagikan, kawan, apa kekecewaan terbesar Anda. Nah, Anda bisa bagikan ya. Sekarang bisa cerita-cerita.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, kulan, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi

0: properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: For your life, City Guide FM.
5: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita masuk ke segmen ketiga ya. Setelah tadi kita membahas bagaimana ketakutan masa lalu ternyata bisa dilewati dan bagaimana penolakan ini seringkali menyelamatkan hidup kita, sebenarnya ada satu penyakit pikiran yang paling sering merusak kedamaian untuk diri kita kawan, yaitu kebiasaan membandingkan timeline atau garis waktu hidup kita dengan orang lain. Dan skenarionya seringkali terjadi di jam-jam seperti malam ini kawan ya, sedang gak ngapa-ngapain, malam-malam gitu, sambil ya ngopi-ngopi gitu. Biasanya ada hal-hal yang memang membandingkan gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan gitu pendapat Anda mengenai hal ini. Anda secara refleks gitu pernah merasakan Anda melihat diri Anda sendiri, Anda merasa Anda begitu-begitu saja gitu ya, dan masa depan terasa masih samar-samar, bukan suram kawan ya, tapi samar-samar gitu. Dalam hitungan detik juga muncul perasaan cemas gitu ya, kenapa kok orang lain jalannya cepat sekali, sementara saya kok rasanya jalan di tempat ya. Nah mungkin Anda kalau misalkan pernah terfikirkan rasa seperti itu kawan, kita bisa bedah untuk akar masalahnya secara logis kawan. Dari mana datangnya sebenarnya rasa tertekan ini? Jadi rasa tertekan ini muncul karena otak kita dari kecil sudah dibiasakan dengan sistem pendidikan yang seragam. Masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP umur 12 tahun, lulus SMA umur 18 tahun, dan lulus kuliah umur 20-an ya. Dan karena belasan tahun hidup kita diatur dengan kurikulum yang sama, kita secara tidak sadar mengira kalau misalkan kehidupan nyata setelah lulus juga punya kurikulum yang sama. Kita mengira ada patokan resmi, kalau misalkan umur 25 harus sudah punya kendaraan sendiri, umur 30 sudah punya istri, punya rumah, punya jabatan tinggi. Padahal kehidupan nyata sama sekali tidak punya kurikulum bersama. Gak ada UN-nya, gak ada ujian nasional untuk umur 25, dan tidak ada piala untuk siapa yang menikah duluan. Kesalahan terbesar kita saat ini membandingkan diri dan kita membandingkan proses bagian dalam atau behind the scenes hidup kita yang memang penuh perjuangan dengan hasil luarnya dari hidup orang lain yang memang sudah dipoles rapi kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi garis start setiap orang itu berbeda-beda jelas. Menilai kecepatan lari dua orang yang start dari garis yang berbeda adalah tindakan yang memang tidak adil untuk diri Anda sendiri. Nah, dampak buruk kalau misalkan Anda terus-menerus memutuskan hidup berdasarkan timeline orang lain, kawan. Dan Anda mungkin bisa mulai mengambil keputusan-keputusan impulsif yang salah gitu ya. Seperti itu, kawan. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu, kawan? Dan menutup jam pertama di program Memory Lex malam hari ini, saya ingin Anda mematikan sejenak telinga Anda dari suara-suara yang bising di luar ya. Dan untuk malam hari ini kita pikirkan kembali gitu kawan, bagaimana sih romantisme-romantisme dalam kehidupan itu sudah mulai menghilang karena tuntutan-tuntutan peradaban yang memang semakin cepat gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Tetap bersama kami, tetap relax bersama kami di Memory Lex.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Bupati Malang minta pemukiman warga di Tanah Negara diprioritaskan dalam reformasi agraria. Bupati Malang Sanusi meminta penyelesaian persoalan tanah yang selama ini ditempati masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria atau GTRA Kabupaten Malang hari ini. Dalam arahannya, Sanusi juga tegaskan persoalan pertanahan tidak hanya soal administrasi kepemilikan tanah, tapi juga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta berbagai persoalan agraria harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Kawan, harga cabai dan minyak goreng merangkak naik. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Kamis ini. Kenaikan terjadi pada cabai merah besar, cabai rawit merah, telur, ayam kampung, dan minyak goreng curah. Sementara beberapa komoditas lain justru mengalami penurunan. Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau SISKAPERBAPO, cabai merah besar mengalami kenaikan tinggi sebesar 8,79%, disusul cabai rawit merah yang naik 2,76%. Di sisi lain, harga bawang putih, telur ayam ras, daging sapi, dan daging ayam kampung tercatat turun, sehingga masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sebelum berbelanja. Informasi lain kawan, angka PHK capai lebih dari 32 ribu orang. Menaker pastikan kawal hak pekerja. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepanjang Januari sampai Juni 2026 tercatat mencapai 32.389 orang. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan pemerintah tidak serta-merta menyetujui rencana tersebut, tapi akan memverifikasi setiap laporan dari perusahaan agar bisa mencari solusi dan mendorong proses mediasi. Kata Yasir Lee, apabila PHK menjadi jalan terbaik yang tidak bisa dihindari, pihaknya akan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, termasuk pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. Sirigate FM.
3: Memory Lex. Sirigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam ini tadi kita sudah memasuki di jam 11 ya. Dan Anda kembali lagi bersama saya di program Memory Lex Sirigate 911 FM. Di jam kedua malam hari ini ya, segmen kedua malam hari ini, untuk kita perlu meninggalkan sejenak urusan tekanan hidup dan timeline media sosial yang melelahkan, atau mungkin hal-hal lain yang melelahkan hidup kita kawan ya. Kita geser obrolan yang santai gitu ya, tentang nostalgia barang-barang analog, kebiasaan lama, dan cara kita menikmati hidup sebelum semuanya berubah menjadi serba digital dan serba instan. Nah, Anda bisa memikirkan kawan untuk malam hari ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar memegang sebuah kaset pita? Nah, ini bisa Anda komentari ya. Kapan kawan terakhir Anda memasukkan ke dalam tape gitu ya, kaset pita itu, atau mungkin memutar piringan hitam mendengarkan album musik secara utuh dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa tombol skip? Atau kapan terakhir kali Anda menunggu dengan sabar hasil cetakan foto dari gulungan film roll kamera, di mana Anda baru bisa melihat apakah foto wajah Anda bagus atau buram setelah menunggu beberapa hari? Hari ini semua hal di sekitar kita itu bergerak dengan kecepatan cahaya kawan. Mau dengar lagu apapun, tinggal ketik judulnya di ponsel, lalu layar menyala terang, musik langsung mengalir dalam hitungan detik. Mau ambil foto pun, kita bisa menjepret ratusan gambar dalam 1 menit gitu ya. Langsung melihat hasilnya di layar, menghapus yang jelek dan mengunggahnya ke media sosial nih saat itu juga. Semuanya cepat, efisien, dan tanpa jeda. Tapi di balik kenyamanan teknologi modern ini kawan, ada satu rasa yang perlahan-lahan hilang dari hidup kita, yaitu seni dari proses menunggu dan menghargai dari benda-benda fisik seperti itu ya. Dulu kita mendengarkan musik di radio atau memutar kaset, kita punya ritualnya sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika Anda membeli kaset album musisi favorit di toko musik lokal, membuka bungkus plastiknya, membaca lembar lirik lagu yang tercetak di kertas kecil itu di dalam sampulnya, dan menjaga pita kaset tersebut agar tidak kusut. Jadi setiap lagu itu punya nilai emosional tersendiri untuk kita ya, karena kita mendengarkannya secara utuh, bukan sekedar mendengarkan potongan-potongan ref lagu selama 15 detik gitu, seperti di beberapa tahun ini kawan di TikTok gitu ya, atau mungkin di sosial media Instagram gitu. Nah, begitu juga dengan cara kita mendokumentasikan momen. Dulu ketika lembaran foto dicetak di studio foto ya, setiap frame film yang sangat berharga karena jumlahnya terbatas, hanya 24 atau 36 kali jepret dalam satu roll. Karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa asal mengambil gambar ya. Setiap foto yang diambil itu benar-benar momen penting yang memang ingin kita abadikan. Dan hari ini kita punya ribuan foto digital tersimpan di galeri ponsel yang bahkan tidak pernah terlihat lagi, dan justru sering kehilangan esensi dari momen itu sendiri karena terlalu sibuk merekamnya lewat layar ponsel. Nah, kehilangan barang-barang analog ini bukan sekedar soal perubahan teknologi, tapi tentang bagaimana kita kehilangan kedalaman pengalaman sensorik. Barang fisik punya tekstur, punya bau khas kertas atau plastik lama, punya memori fisik yang memang bisa kita sentuh. Kita ketika semuanya berubah menjadi data digital yang memang tidak berwujud, ingatan kita terhadap suatu masa juga terasa lebih hampir dan mudah terlupakan. Dan malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda bernostalgia sejenak gitu ya. Barang analog apa dari masa kecil Anda, atau mungkin masa remaja Anda, masa muda Anda, yang paling Anda rindukan keberadaannya hari ini? Apakah itu Walkman kesayangan, kamera saku Anda, atau mungkin tumpukan-tumpukan majalah gitu ya. Anda boleh tambahkan cerita Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di Memory Lex. Kita masih berada dalam pembahasan yang memang mungkin sama-sama dengan segmen sebelumnya kawan ya, tentang barang dan kebiasaan lama yang perlahan pudar dari kehidupan harian kita. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal hilangnya barang-barang fisik analog, sekarang kita masuk ke dampak psikologisnya yang memang paling terasa di kepala kita masing-masing. Hilangnya kemampuan kita untuk sabar menunggu. Mungkin Anda ingat kembali bagaimana cara kita berkomunikasi 10 atau 15 tahun lalu, bahkan kalau bisa ya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu ya. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ketika Anda mengirim pesan singkat atau SMS ke seseorang, Anda tidak pernah mengekspektasikan balasan di detik yang sama. Bahkan kalau di 30 sampai 40 tahun lalu tidak ada SMS kawan ya, hanya telepon gitu atau surat-suratan. Nah, jadi tidak pernah berekspektasi balasan di detik yang sama gitu. Anda mengirim pesan, Anda mengirim surat, lalu ya menunggu saja gitu sampai ada balasan lagi. Kalau sekarang kan Anda mengirim pesan, mungkin kunci ponsel bentar, lalu kembali melanjutkan aktivitas. Jika pesan itu baru dibalas 2 jam kemudian, ya Anda merasa hal itu sangat wajar gitu ya. Atau mungkin mundur sedikit lebih jauh lagi gitu ya. Ingatkah Anda ketika berjanji bertemu teman di suatu tempat tanpa adanya aplikasi pelacak lokasi atau pesan instan? Anda datang ke lokasi tepat waktu, duduk di atas motor, dan menunggu dengan tenang tanpa tahu teman Anda ini sudah sampai mana sih gitu ya. Ada rasa percaya, ada ruang toleransi yang luas untuk sebuah proses bernama menunggu kawan ya. Dan mari kita bandingkan dengan realita hari ini. Saat ini kawannya di aplikasi pesan instan, status read atau status 2 garis biru itu sudah mengubah psikologi manusia secara drastis. Ketika Anda mengirim pesan hari ini dan melihat statusnya sudah dibaca tapi tidak langsung dibalas dalam hitungan menit, otak Anda mulai memproduksi prasangka dan kecemasan. Loh, kenapa pesan saya cuma dibaca? Marahkah? Apakah saya ada salah kata? Nah, budaya instan di era digital inilah yang memang secara tidak sadar merusak ambang batas kesabaran kita. Kita menginginkan segala hal itu terjadi seketika itu juga kawan. Makanan harus sampai depan rumah dalam hitungan menit, informasi harus kita dapatkan dalam hitungan detik, dan balasan pesan juga masuk saat itu juga. Akibatnya apa? Kita menjadi generasi yang memang sangat gampang frustasi dan cemas ketika berhadapan dengan hal-hal yang butuh proses lebih lambat. Nah, padahal dalam kehidupan nyatanya, hampir seluruh hal yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat. Karir yang solid butuh proses yang memang bertahun-tahun. Hubungan yang sehat butuh waktu panjang untuk saling memahami. Pemulihan dari trauma butuh proses bertahap. Tapi karena otak kita setiap hari dibiasakan dengan kecepatan serba instan dari layar ponsel, kita seringkali tidak sabar ingin menjalani proses hidup yang di dunia nyata yang sangat cepat. Kita ingin hasil yang cepat. Ketika hasil itu tidak langsung terlihat, kita dengan mudah merasa gagal atau aduh nyerah saja.

sungguh mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, memberi waktu bagi kita untuk berpikir jernih sebelum merespon sesuatu, dan mengajarkan kita untuk menghargai hasil akhir. Ketika sesuatu didapatkan dengan cara menunggu, rasanya bakal jauh lebih berharga gitu ya. Dan malam hari ini kawan ya, coba Anda bisa periksa diri sendiri secara jujur. Seberapa sabar Anda hari ini dibanding diri Anda semungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Komunikasikan kawan, ceritakan sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya di talk selanjutnya. Anda bisa komentar di Memo Relax untuk malam hari ini.

0: Wisdom.
1: Saya memulai karir sebagai dosen ini memang benar-benar dimulai dari nol. Setelah menyelesaikan studi S2, kemudian ke Kota Malang, ya hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor, ya waktu itu masih jalan kaki karena memang posnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum. Artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam, sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk mengajukan proposal, hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat juga masih sangat terbatas, sehingga aktivitas utamanya adalah mengajar. Bahkan ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2005, itu juga situasinya masih belum banyak berubah, sehingga itu tidak menjadi suatu privilege bagi saya meskipun sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Saya tetap harus jalani karir benar-benar dari bawah. Saya juga membantu perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar, meskipun dengan imbalan honor yang relatif terbatas. Ya, saya sendiri tidak mengkalkulasi itu, tapi banyak teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak sepadan dengan imbalan yang saya terima. Tapi saya sendiri merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berkarya, bisa memberikan manfaat bagi siapapun. Apalagi ini masih dalam ruang lingkup tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kira-kira saya membutuhkan waktu 6 tahun sampai kemudian saya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa di awal-awal itu saya mencoba untuk bisa menjalankan idealisme saya. Ketika kita memulai karir itu ya tinggalkan jauh-jauh rasa gengsi atau jaga image. Kita harus ikhlas menjalani kondisi yang paling berat. Kebanyakan peluang adalah menuntut kita untuk mau menjalani karir ini benar-benar dari bawah. Saya memiliki pedoman bahwa ketika kita berkarya, maka kita harus bisa menjalani itu dengan 3 prinsip, yaitu prinsip kerja ikhlas, prinsip kerja tabah, dan prinsip kerja cerdas. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling terintegrasi ya, untuk bagaimana kita bisa berkarir, bisa diterima di masyarakat, dan bisa berkarya dengan menghasilkan karya yang terbaik. Saya Profesor Amin Setiolaksono, guru

0: Besar Ekologi pada Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, staf ahli wakil rektor bidang akademik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memo relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Like City Guide 911 FM. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita sudah sampai di segmen ke-6 ya, terakhir untuk malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di program Memory Like. Untuk kawan pendengar, Anda bisa berkomentar kawan. 2 jam sudah kita berjalan bersama. Di jam pertama tadi kita belajar bagaimana sih caranya melepaskan beban dengan mengingat kalau kecemasan masa lalu ternyata berhasil kita lewati. Jadi penolakan seringkali yang menyelamatkan hidup kita, garis waktu hidup kita tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Lalu di jam kedua ini saya ajak Anda untuk bernostalgia kawan ya, melihat bagaimana sih barang-barang dulu yang mungkin pernah Anda punyai ternyata sekarang sudah tidak punya, pernah Anda pakai lagi. Dulu sering Anda pakai, sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kebiasaan sabar juga menunggu itu, untuk menunggu maksudnya, itu perlahan hilang kawan, digantikan oleh dunia yang memang serba cepat dan instan. Dan malam ini menutup seluruh rangkaian refleksi kita. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, apakah kita harus membuang semua teknologi modern dan kembali hidup seperti puluhan tahun lalu agar bisa tenang? Tentu saja tidak kawan ya. Kita tidak bisa menolak zaman. Hari ini pasti kita butuh ponsel gitu kawannya, butuh smartphone untuk bekerja. Kita butuh transportasi berbasis aplikasi untuk mobilitas cepat. Kita butuh internet untuk mengakses informasi, mengetahui informasi. Kalau kita berpura-pura bisa lepas total dari dunia digital di era sekarang, itu merupakan hal yang memang tidak realistis. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil sisi tenang dari masa lalu dan membawanya ke dalam gaya hidup kita hari ini. Kita tidak perlu menjadi korban dari kecepatan zaman. Kita yang memegang kendali penuh atas waktu dan pikiran kita sendiri. Lalu membawa sisi tenang masa lalu ke era digital itu bentuknya sederhana. Anda bisa mulai dari ritual kecil sebelum tidur malam hari ini. Nah, mungkin Anda bisa mematikan layar ponsel Anda 15-30 menit sebelum Anda tidur gitu ya. Jadi Anda perlu memberikan jeda bagi otak Anda dari gempuran notifikasi, berita-berita, pencapaian orang lain atau apapun itu kawannya. Jadi Anda bisa mengembalikan suasana kamar Anda di ruang yang aman, tenang gitu. Dan di sisi tenang masa lalu juga bisa Anda terapkan dalam cara Anda bekerja untuk esok hari, atau mungkin beraktivitas untuk esok hari, maksud saya seperti itu ya. Luangkan waktu beberapa menit di tengah kesibukan Anda untuk benar-benar menikmati, contohnya secangkir kopi atau teh tanpa sambil melihat HP kawan ya. Dengarkan lagu favorit Anda dari awal sampai akhir tanpa sibuk menggeser layar untuk mencari lagu berikutnya. Jadi Anda bisa memberikan diri Anda kesempatan untuk merasakan momen yang sedang berlangsung secara utuh. Jadi dunia di luar sana esok pagi ya akan kembali bergerak sangat cepat seperti biasanya kawan ya. Dan Anda punya hak untuk berjalan dengan ritme Anda sendiri tanpa harus merasa bersalah. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ini untuk waktu malam hari ini maksud saya ya, untuk beristirahat dan bernostalgia bersama saya di program Memory Lex. Terima kasih untuk setiap cerita tanggapannya tadi ya, dan kebersamaan Anda yang selalu hangat di sepanjang siaran Sedikit 911 FM. Saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur kawan ya. Sampai jumpa di Memory Lex selanjutnya.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga.

0: melakukan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
2: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
3: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
2: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di Buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di Buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, kulan, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik,

0: tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan di antaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
2: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
3: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga dituduhkan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
2: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati, karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya memulai karir sebagai dosen ini memang benar-benar dimulai dari nol. Setelah menyelesaikan studi S2, kemudian ke Kota Malang, ya, hanya bermodalkan 7 pasang baju dan 1 kardus buku-buku. Dan itu yang saya bawa untuk bekal saya mengajar, juga untuk bahan bacaan bagi mahasiswa yang saya ajar agar memperoleh ilmu dari sumber yang sama. Dan saya kalau ke kantor, ya waktu itu masih jalan kaki karena memang posnya di dekat dengan kampus, lebih menghemat biaya transport dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi orang tua saya itu sangat menekankan pada gaya hidup yang sederhana. Dalam bahasa Jawa itu narimo ing pandum. Artinya kita bisa bekerja secara ikhlas tanpa pamrih yang macam-macam. Sehingga dengan keikhlasan itu kita bisa lebih fokus untuk mencapai apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Dan itu menjadi pedoman saya ya ketika jalani karir sebagai seorang dosen. Saya meyakini bahwa jalan hidup saya memang menjadi pendidik. Pada saat awal-awal, mahasiswanya juga masih sedikit, kemudian peluang untuk mengajukan proposal, hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat juga masih sangat terbatas, sehingga aktivitas utamanya adalah mengajar. Bahkan ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2005, itu juga situasinya masih belum banyak berubah, sehingga itu tidak menjadi suatu privilege bagi saya meskipun sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Saya tetap harus jalani karir benar-benar dari bawah. Saya juga membantu perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar, meskipun dengan imbalan honor yang relatif terbatas. Ya, saya sendiri tidak mengkalkulasi itu, tapi banyak teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak sepadan dengan imbalan yang saya terima. Tapi saya sendiri merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berkarya, bisa memberikan manfaat bagi siapapun. Apalagi ini masih dalam ruang lingkup tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kira-kira saya membutuhkan waktu 6 tahun sampai kemudian saya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa di awal-awal itu saya mencoba untuk bisa menjalankan idealisme saya. Ketika kita memulai karir itu, ya tinggalkan jauh-jauh rasa gengsi atau jaga image. Kita harus ikhlas menjalani kondisi yang paling berat. Kebanyakan peluang adalah menuntut kita untuk mau menjalani karir ini benar-benar dari bawah. Saya memiliki pedoman bahwa ketika kita berkarya, maka kita harus bisa menjalani itu dengan 3 prinsip, yaitu prinsip kerja ikhlas, prinsip kerja tabah, dan prinsip kerja cerdas. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling terintegrasi ya, untuk bagaimana kita bisa berkarir, bisa diterima di masyarakat, dan bisa berkarya dengan menghasilkan karya yang terbaik. Saya Profesor Amin Setiolaksono, guru besar ekologi pada Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, staf ahli wakil rektor bidang akademik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari

0: Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen, dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Dan waktunya kita masuk di Ijento. Pagi hari ini kita akan membahas soal anak bukan komoditas. Tentunya ini juga spesial edisi hari anak ya. Dan nantinya kita juga akan membahas banyak bersama dengan beberapa narasumber. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan perwakilan dari Dinsos P3P 2KB. Ada dari Kanit PPA Polresta Malang Kota sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Nah, sebelumnya kami juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia. Di tahun ajaran baru ini, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan tentunya penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Kita juga ada satu pantun ya untuk Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Baik kawan, nanti kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

City Gate 911 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami secara audio visual ya, di live streaming di YouTube atau bisa juga di live TikTok pagi hari ini. Kawan, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita diingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan tentunya juga mendapatkan perlindungan. Nah, sayangnya masih ada praktik adopsi ilegal yang berpotensi mengarah pada perdagangan maupun eksploitasi anak. Padahal, anak bukan komoditas. Ini sesuai dengan topik pagi hari ini. Anak bukan komoditas, melainkan individu yang harus dijaga hak dan masa depannya. Lalu, mengapa kemudian proses pengangkatan anak harus melalui prosedur resmi? Bagaimana masyarakat bisa mengenali praktik yang melanggar hukum? Dan apa peran kita semua dalam melindungi

0: Lindungi Anak. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Dr. Atiyatul Husna SHI MEI. Ada Bu Ii, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mulan.
0: Kabar gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu Ii untuk waktunya. Nanti kita akan bahas banyak. Tadi kelihatannya sudah standby di kantor ya Bu Ii ya.
1: Ya.
0: Luar biasa. Pagi-pagi gini sudah sampai di kantor. Terima kasih banyak Bu Ii. Dan selain itu kita juga bersama dengan Kanit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah SE. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Husnul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Ii. Selamat pagi Pak.
0: Iya, gimana kabar juga baik ya Bu Husnul pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, meskipun di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu bersama dengan City Guide. Saya juga melihat kalau dari background-nya ini sepertinya sudah sampai di kantor juga ya, Bu Husnul.
2: Alhamdulillah sudah di kantor.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Husnul. Nanti kita akan bahas banyak tentang anak ya. Dan tentunya kita bersama juga dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Harapan Umat Harum, Muhammad Nur Khairullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ruli.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ulan. Selamat pagi Bu Husnul dan Bu Ii. Ini rekan di tim perwalian ini.
0: Alhamdulillah berjumpa kembali di City Gate ya kali ini. Pak Ruli sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Pak Ulan.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga. Ini lagi di mana posisi Pak Ruli?
3: Sudah di kantor ini Mbak.
0: Oh, saya sudah
3: juga di... mengamankan sinyal internet, jadi lebih baik enak di kantor saja.
0: Amin ya, semoga nanti internet kita juga aman ya, stabil juga ya. Tadi sepertinya di awal sempat nge-freeze sedikit, tapi sering berjalannya waktu semoga semua aman. Terima kasih Pak Ruli untuk waktunya. Dan pagi hari ini mengingatkan untuk kawan-kawan City Guide yang mau gabung, kita juga buka interaktif ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan. Atau bisa juga nanti Anda telpon di WhatsApp di 0811-3600-911. Saya pagi hari ini langsung ke Bu Husnul ya. Bu Husnul, seberapa rentan sih Bu kalau kita bicara praktik adopsi ilegal yang dimanfaatkan sebagai modus perdagangan atau eksploitasi anak?
2: Di sini seberapa rentan, saya rasa sangat rentan. Kenapa adopsi ilegal sangat rentan terkait kasus-kasus perdagangan anak atau eksploitasi? Karena pada saat terjadinya adopsi ilegal ini pasti sudah ada niat ini mau eksploitasi atau untuk memperdagangkan atau menghilangkan identitas anak. Seperti itu.
0: Oke, Bu Husnul, ini kalau dari beberapa kejadian mungkin ya melihatnya, modus seperti apa yang sekarang ini perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan perdagangan anak, Bu?
2: Kalau untuk modus-modusnya yang sudah kami tangani itu, ketika orang tua ini tidak menginginkan kelahiran bayinya, kemudian mereka cari klinik yang sepi atau bagaimana, kemudian ditampung oleh klinik tersebut. Jadi modus-modusnya itu seperti itu. Ketika orang tua ini juga keterbatasan ekonomi, mereka pasti mencari siapa orang tua yang bisa mengasuh, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada kesalahan prosedur terkait adopsi tersebut.
0: Oke. Baik Bu Husnul, saya ke Bu Ii. Bu Ii, kenapa kemudian proses pengangkatan anak di Indonesia ini rasanya harus melalui mekanisme yang diatur oleh negara, Bu?
1: Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-46 tahun 2026.
0: Baik.
1: Ya. Pemerintah itu hadir dalam rangka memberikan kebijakan terkait adopsi ilegal. Dan memang tema kali ini tuh anak dan komunitas sangat cocok sekali dengan tema Hari Anak Nasional yang tagarnya dari Kementerian PPA itu adalah sayangi, lindungi anak, memberikan keamanan kepada anak.
0: Oke. Baik. Bisa di-unmute dulu, Bu Ii?
1: Iya, Mbak Uran.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan harta, memberikan kebahagiaan. Karena memang anak adalah harta yang paling berharga. Kemudian, kenapa kemudian pemerintah hadir terkait adopsi ilegal? Karena pemerintah harus melindungi hak anak. Oleh pemerintah, dan mencegah perdagangan dan eksploitasi anak, dan memverifikasi kelayakan calon orang tua angkat. Gitu.
0: Baik, Bu Ii, apa saja yang jadi syarat utama bagi seseorang atau mungkin katakan pasangan gitu ya, yang ingin mengangkat anak secara legal, Bu?
1: Usia menikahnya harus berumur minimal 5 tahun. Satu agama, pastinya harus satu agama.
0: Oke. Yang pertama, tadi untuk pasangannya minimal usia pernikahan 5 tahun, kemudian untuk orang tua dan juga calon anak itu juga harus satu agama. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya juga, Bu?
1: Usianya harus 30 sampai 55 tahun.
0: Oke.
1: Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian berkelakuan baik, tidak pernah dihukum. Bersatus menikahnya harus secara sah ya. Kemudian kondisi ekonomi dan sosialnya juga harus memadai karena untuk memenuhi kebutuhan anak. Terlepas persetujuan dari orang tua kandung atau wali anak. Dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan penetapan dari pengadilan.
0: Jadi memang secara proseduran di situ sudah jelas ya seperti apa secara aturannya. Tapi Bu Ii, masih banyak ya kemudian masyarakat yang menganggap cukup dengan kesepakatan antara keluarga gitu. Nah, mengapa cara seperti ini tidak dibenarkan, Bu Ii?
1: Ya, karena mengantisipasi adopsi-adopsi ilegal, kalau hanya sekedar mendapatkan persetujuan dari orang tua, kemudian hak-hak gimana, hak-hak administrasi anak kan harus kita penuhi ya, karena memang salah satu hak anak itu adalah mendapatkan administrasi secara hukum, mendapatkan penetapan administrasi untuk dia layak besok kalau sudah dewasa.
0: Oke, baik. Nah, ini bicara soal administrasi untuk kedepannya juga ya. Dan kemudian saya ke Pak Ruli. Pak Ruli, banyak orang yang beranggapan kalau niat baik saja itu sudah cukup untuk mengangkat anak. Benarkah demikian, Pak Ruli?
3: Ya, kalau hanya niat sebenarnya nggak cukup ya, Mbak ya. Karena apalagi kalau untuk konteks anak, tadi di awal sudah disampaikan bahwa anak itu bukan komoditas. Dia bukan objek, bukan alat, bukan sesuatu yang apa seperti barang, tapi dia sesuatu yang berjiwa, memiliki nyawa dan seterusnya. Sehingga apalagi sosok anak ini kan sosok yang rentan. Tadi disampaikan oleh Bu Husnun bahwa kerentanan ini membuat anak akan mudah mengalami eksploitasi, penelantaran, kekerasan, perlakuan salah yang lain ataupun kondisi-kondisi yang di mana haknya terabaikan.
0: Okay.
3: Nah, sebenarnya kalau hanya dengan niat tentu itu tidak memadai karena untuk memastikan anak tersebut aman dan terlindungi, mendapatkan kasih sayang sesuai dengan haknya sehingga dia bisa bertumbuh kembang secara wajar, itu harus kita sebagai orang dewasa, masyarakat, negara harus hadir untuk melindungi anak ya, karena anak nggak pernah minta dilahirkan dan nggak pernah minta nggak pernah bisa milih dari orang tua mana dia lahir, sehingga disitulah keberadaan kita sebagai orang dewasa ya, dengan peran dan posisi di manapun ya, di pemerintahan sebagai anggota masyarakat, di kami sebagai lembaga masyarakat, untuk bisa ya melindungi anak dan memastikan hak anak tersebut bisa terpenuhi. Gitu, Mbak.
0: Oke, Pak, kalau dari pengalaman harum ya sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dalam mendampingi anak-anak, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan seorang anak selain kebutuhan ekonomi?
3: Iya, anak kan sosok yang sedang bertumbuh ya. Dia tidak hanya lemah secara fisik, tapi juga secara psikis, secara kognitif, otaknya juga sedang bertumbuh, berkembang untuk menjadi sempurna. Nah, dalam proses inilah kita wajib untuk memastikan segalanya itu bisa berkembang dan bertumbuh secara wajar, aspek-aspek yang tadi itu, ya. Secara sosial juga demikian. Jadi, bagaimana kita memastikan ya anak-anak ya. Tadi itu bisa aman semua aspek-aspek tumbuh kembangnya, seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian Pak, kenapa? Halo. Ya, halo, Pak Ruli.
3: Ya, ya, ya.
0: Ya, bisa diterima dengan jelas ya suara saya. Oke. Pak Ruli, kemudian kenapa proses penempatan anak sendiri ya ke dalam keluarga baru ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga secara profesional dari kacamata Pak Ruli? Bagaimana menanggapinya?
3: Iya. Kalau secara hukum pengangkatan anak atau adopsi itu kan pengalian hak asuh ya Mbak ya.
0: Iya,
3: jadi kuasa
0: iya.
3: asuh dari orang tua kandung kepada orang lain. Nah, orang lain ini kan kita harus memastikan orang tersebut adalah orang yang tepat ya. Sehingga dalam prosedur pengangkatan seperti tadi disinggung oleh Bu II ada sejumlah persyaratan seperti sehat secara fisik, secara psikis, lalu kemudian tidak memiliki catatan kriminal, ada petugas pekerja sosial profesional yang melakukan asesmen
0: ya.
3: Kunjungan ke rumah untuk memastikan memang keluarga tersebut aman bagi anak. Suami istri ini betul-betul layak ya, tidak hanya secara finansial ya, karena anak sekali lagi tidak hanya butuh secara ekonomi saja, tapi kebutuhan kasih sayangnya, dia juga butuh nanti kelekatan secara psikis. Nah, itu penanganan profesional untuk memastikan proses adopsi yang aman itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur adopsi.
0: Oke, baik Pak Ruli, Bu Husna juga Bu Ii, tentu nanti kita juga akan membahas ya, lalu bagaimana pemerintah memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Nanti kita akan ke Bu Ii, tapi kita jeda dulu sebentar, kawan-kawan Citygate nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Pagi hari ini kita masih membahas soal anak bukan komoditas.
4: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
5: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
6: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih di IGN Talk, bicara anak bukan komoditas. Saya juga tidak sendiri, masih bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, ada Bu Ii. Ada juga dari Kanit PPA Polresta Malang Kota, itu Husnul Khotimah, sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat, ada Pak Ruli pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke perbincangan, ini tadi ada kawan Citygate yang sudah gabung, ada Pak Anto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum Bu Husnul.
2: Assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan Pak.
1: Alhamdulillah ya, kalau ada dicentok masalah perlindungan anak dan adopsi anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana legalitasnya di negara yang benar atau di spenduk capil ya? Ya. Legalitasnya itu bagaimana? Contoh aja seperti anak-anak saya yang diadop di Mong kakak dulu waktu masih tahun berapa? 90-an lah. Nah, itu di Mong kakak karena orang tua yang maksa. Karena kakak kandung saya itu nggak punya anak gitu loh.
0: Iya.
1: Padahal sejatinya saya itu nggak mau. Wis nggak apa-apa wis. Wong dimong masmu dewe gitu. Dan kalau dulu kan memang legalitas di Dispenduk Capil Kabupaten Malang itu kan mudah. Kebetulan domisili saya di kabupaten ya. Mm. Walaupun pengurusannya itu jauh di Kepanjen sana, tapi dipermudah waktu dulu. Nah itu, nah untuk saat ini alhamdulillah anak saya tetap masih saya mong, jadi di mong berdua.
0: Okay.
1: Ayah dua ayah. Nah, untuk legalitasnya menurut agama itu bagaimana untuk adopsi ini dan dari negara itu bagaimana, karena untuk kakaknya ikut kakak saya, dan tapi tetap untuk anak saya ini, saya istilahnya saya bandani, saya kuliahkan sampai selesai lah, dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja. Dan yang saya tanyakan lebih lanjut itu legalitas dari negara itu bagaimana dan tata caranya bagaimana gitu loh. Begitu saja Bu Husnul dan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Selamat pagi. Nah, itu yang ditanyakan dari Pak Anto ya. Mungkin saya ke Bu Ii untuk membantu jawaban apa yang disampaikan Pak Anto, Bu, secara prosedural itu tahapan-tahapannya gimana? Kemudian kalau secara pandangan, baik secara agama dan juga secara hukum dari case-nya Pak Anto tadi seperti apa?
3: Ya, terima kasih Mbak Ula, si Pak Anto. Prosedurnya adalah yang pertama, kita dari Dinas Sosial asesmen, yang pertama asesmen dulu ya. Terus kemudian yang kedua, setelah asesmen kita memberikan rekomendasi ke Dinsos Provinsi. Nah, kemudian selanjutnya dari Dinsos Provinsi akan asesmen ke lapangan, ke Pak Anto atau pelaksananya. Nah, kemudian setelah itu lahirlah sebuah rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu akan dibawa ke pengadilan agama. Nah, di akte yang hasil dari pengadilan agama ya.
0: Iya.
3: Sependuduk Capil. Pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Nah, penetapan itu dibawa ke Sependuduk Capil. Nah, kemudian di akte itu nanti ada catatan pinggir yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Izin Mbak Ulan, Pak Anto, jadi kalau seandainya sudah lolos, maka di kakak itu status anaknya adalah status putranya kakaknya. Nah, kemudian nama orang tua atau nama Pak Anto tetap ada di dalam akte tersebut.
0: Oke. Baik, itu ya kalau secara prosedural. Kemudian Bu, kalau melihat dari secara agama termasuk juga secara hukum itu seperti apa? Mungkin tadi yang masih jadi pertanyaan lanjutan Pak Anto ya, bicara kasusnya Pak Anto seperti itu, case dari Pak Anto seperti itu, Bu Ii.
3: Ya, makanya tadi perwalian itu harus agama, karena di adopsi ini tidak memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandung, dan dari awal ada seagama gitu.
0: Oke. Baik. Nah, Bu Ii, gimana pemerintah kemudian memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak ini benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, Bu? Monitoringnya seperti apa, Bu Ii?
3: Yang pertama adalah, saya berbicara tentang mekanismenya ya. Pemerintah hadir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan peraturan Menteri Sosial nomor 110 HUK garis miring 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Di pemerintah Kota Malang ada SK Wali Kota Malang tentang pertimbangan penunjukan wali. Kemudian ada SK Kepala Dinas Sosial P3P2KB tentang juknis pelaksanaan perwalian. Itu.
0: Oke. Baik. Dan kemudian ini tadi ada yang sambung ya, sebentar, ini tadi voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan tadi, ada kawan City Guide ya, sebentar. Kita cek dulu di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Dwi Nugroho, ada Pak Pulung Dwi Nugroho. Kita coba putarkan ya.
4: Selamat pagi Mbak Wulan. Menarik untuk tema pagi hari ini ya. Dan selamat pagi untuk semua narasumber. Ini yang mau saya tanyakan gini Mbak Wulan, sederhana aja ya. Apakah mengajak anak untuk dikonteninnya sekarang kan marak ya, kemudian dimonetisasi itu apakah termasuk juga dalam tanda kutip yaitu perdagangan anak, memperkerjakan anak kan. Gitu aja Mbak Wulan, kan ini lagi booming media sosial kan. Jadi mungkin anaknya dianggap fotogenik lah atau dia apa namanya menarik untuk ditonton orang, apakah itu juga termasuk memperkerjakan anak di bawah umur. Gitu aja Mbak Wulan, terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pulung. Kalau soal ini mungkin saya minta tanggapan langsung ke Bu Husnul ya. Silahkan Bu Husnul, seperti apa tanggapannya?
5: Terima kasih Pak Pulung. Terkait memperkerjakan anak, ini masuk di eksploitasi anak. Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun.

0: Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Begitu.
1: Okay. Jadi lebih baik dihindari gitu ya, kalau dari pernyataan Bu Husnu. Bu, kembali lagi, setelah tadi kita cukup banyak membahas soal adopsi ya, khususnya adopsi ilegal, tadi kita belum sampai ke melihat ciri-ciri atau tanda awal gitu, yang mungkin ini perlu dicurigai sebagai praktik adopsi ilegal, ini sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat. Seperti apa, Bu Husnu?
0: Ah, untuk ciri-ciri kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian Bu, apa konsekuensi hukum ya ketika ada pihak yang mungkin terlibat dalam pengangkatan anak secara ilegal, Bu Husnu?
0: Untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di yaitu pelanggaran prosedur pengangkatan anak ini dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda 100 juta. Ini diatur dalam pasal 79.
1: Oke. Dan kemudian saya mau lanjut lagi kali ini ke Pak Ruli ya. Pak Ruli, setelah kita bicara soal resiko ketika ini ya adopsi anak secara ilegal, tadi sudah disampaikan hukum juga sudah jelas. Kemudian Pak, kalau dari Pak Ruli sendiri, apa resiko yang dapat dialami anaknya ya apabila diangkat tanpa melalui proses asesmen dan pendampingan dari pemerintah sendiri, Pak Ruli?
2: Ya, apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya, karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak.
1: Iya.
2: Profesional atau pekerja sosial profesional dalam hal ini. Dan apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari pekerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Mbak ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang untuk menentukan apakah orang tua tersebut layak untuk menjadi orang tua angkat dengan mengkaji dokumen, hasil asesmen, kemudian berbagai macam pertimbangan yang kemudian nanti keputusan itu akan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayakan orang tua. Lalu kemudian risiko secara hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal-usul anak. Jadi anak tidak tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat. Ini kerap terjadi. Nah, tentu secara hukum Islam maupun hukum positif, pemalsuan dokumen pun ya selain tadi juga ada risiko hukum dari yang disampaikan oleh Bu Husnun ya.
1: Ya.
2: Konsekuensi pemalsuan dokumen itu bisa kena 6 tahun ya, kalau nggak salah Bu Husnun lebih tahu kayaknya nih. Jadi ada pembuatan dokumen palsu itu pun juga ada risiko. Nah, itu yang juga akan menghambat anak ya, masa depan anak seperti itu. Kelayakan tidak hanya dari pertimbangan, tapi kelayakan secara komitmen, kelayakan secara bahwa orang tua ini akan betul-betul hadir sebagai orang tua yang penuh kasih sayang bagi anak-anaknya. Mm-hmm. Ini juga akan dipastikan melalui proses-proses yang ada di mekanisme pengangkatan anak atau adopsi.
1: Oke. Baik, itu kalau secara administrasi ya. Kemudian bagaimana Pak dari lembaga ya, dari LKSA memastikan kalau setiap anak ini mendapatkan lingkungan yang aman sebelum kemudian ditempatkan dalam pengasuhan keluarga itu, Pak Ruli?
2: Ya, tentu sebelum penetapan ada proses yang harus dilalui ya oleh calon orang tua angkat. Dan perlu kami sampaikan juga sebenarnya mekanisme pengasuhan anak oleh keluarga pengganti, ya bukan keluarga biologis ya Mbak ya, keluarga pengganti itu ada beberapa Mbak. Jadi seperti kasusnya Pak Anto tadi, itu adalah kita sebut sebagai pengasuhan oleh kerabat atau kinship care. Lalu kemudian ada yang namanya titip asuh atau foster care. Lalu ada yang namanya perwalian, tadi sempat disinggung oleh Bu Ii. Lalu yang kita bahas saat ini adalah tentang adopsi. Jadi ada empat paling tidak lini apa namanya instrumen pengasuhan anak oleh keluarga pengganti itu. Dan masing-masing sudah ada aturannya, sudah ada payung hukumnya, baik PP maupun permensosnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa kita akan memastikan kelayakan sebelum penetapan. Jadi ada jumlah proses ya yang harus dilalui, mengkaji dokumen, lalu home visit ya, asesmen langsung, wawancara kepada calon orang tua pengganti tersebut, itu harus dilakukan. Nah, jangan lupa juga bahwa ada peraturan mengenai bimbingan dan pengawasan. Nah, itu juga diatur di salah satu permensos mengenai pengangkatan anak, di mana orang tua yang mengangkat anak itu harus setidaknya setahun sekali itu melaporkan kepada dinas bagaimana perkembangan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun. Okay. Nah, kalau di kami, di Harum, kami punya mekanisme untuk orang tua pengganti, kami memiliki pendampingan yang kita sebut sebagai pertemuan rutin orang tua pengganti. Nah, di situ kita laksanakan 3-6 bulan sekali. Di situ kita melakukan sharing, melakukan penguatan kepada para orang tua angkat, orang tua asuh ya, orang tua pengganti ini termasuk di perwalian untuk mengobrolkan tantangan-tantangan mereka dalam pengasuhan, lalu menyampaikan kendala ataupun kalau diantara mereka ada yang mau naik level ya, misalkan dari titip asuh naik ke perwalian misalkan, atau dari perwalian mau naik ke pengangkatan, kita juga akan diskusikan dan kita akan fasilitasi untuk memudahkan para orang tua ini untuk bisa menempuh setiap tahapan prosesnya. Gitu Mbak.
1: Oke. Pak Ruli, apa sih Pak kesalahan yang paling sering gitu ya dilakukan masyarakat ketika mau mengasuh atau mengangkat anak? Kalau dari pengalaman Harum sejauh ini?
2: Iya, masyarakat mempersepsikan ini Mbak, jadi proses legal untuk pengangkatan anak, ya khususnya adopsi, ini ribet. Jadi dalam mindsetnya ini sudah ada, wah ini mesti ribet, ini mesti repot ini, jadi mesti bulat dan makan waktu lama. Nah ini yang kemudian membuat masyarakat kita menempuh jalan pintas. Nah oleh karena itu, edukasi mengenai kenapa sih perlu ribet dan tanda kutip ya, itu penting. Itu juga harus kita gencarkan ya di masyarakat untuk kita melakukan awareness ya, penyadaran ke masyarakat secara luas. Jadi bahwa proses pengangkatan anak ya itu kan perbuatan hukum. Nah ini memiliki konsekuensi-konsekuensi tidak hanya secara fisik tapi juga secara hukum, secara suci. Kan barang ya kayak apa COD atau apa gitu-gitu ya kayak tapi ini yang harus kita yakinkan pada masyarakat bahwa proses legal yang sedemikian rupa ini adalah sebuah konsekuensi, sebuah keniscayaan yang memang harus ditempuh demi kepentingan terbaik anak dan demi kepentingan terbaik mereka juga. Banyak sekali kasus misalkan ketika menunda-nunda untuk menjelaskan asal-usul anak. Ya, kemudian kasus misalkan tidak menyembunyikan, bahkan kalau tadi menunda, bahkan tidak disampaikan asal-usul anak ini secara sebenarnya. Atau kemudian memalsukan dokumen. Saat ini aman ya, tetapi banyak sekali kasus yang kemudian di satu saat mereka mendapatkan kendala yang sangat luar biasa. Misal, ketika orang tuanya, orang tua angkat, orang tua dan anak angkat dari proses yang ilegal ini kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke luar negeri, pindah ke luar negeri misalkan. Nah, pihak beberapa negara dari luar akan memverifikasi, Mbak.
1: Oke.
2: Nah, verifikasi dokumen itu apakah betul-betul dilakukan secara proper atau tidak. Nah, ketika ketahuan, maka negara yang menjadi tujuan pasti menolak anak

0: nikahan juga, itu yang sering kali kita bikin ngenes ya Mbak ya. Kadang-kadang ini saya tadi banyak yang ngomong, nggak apa-apa Mbak ya, cerita
1: aja. Boleh, boleh dong Pak, ini sharing punya kayak dari Harum sendiri, gimana jadi, melihatnya. Oke, oke.
0: Jadi
1: oke.
0: Misalkan yang diangkat ini anak perempuan.
1: Terus?
0: Lalu kemudian saatnya dia dewasa, dia menikah. Nah kemudian salah satu orang tua ayah angkatnya yang tidak melalui proses legal ini kemudian meninggal.
1: Okay.
0: Nah dia kan harus dinikahkan oleh wali.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah ayah angkatnya meninggal kan, anak ini karena tidak tahu, dia pikir ayah angkatnya adalah ayah kandung kan. Nah sehingga ketika dia menikah harusnya walinya dong, misalnya ayah angkatnya ini punya saudara laki-laki, harusnya mereka yang menjadi wali. Tapi yang terjadi adalah nggak ada yang berani jadi walinya.
1: Oh.
0: Karena tahu kerabatnya bahwa anak ini memang bukan anak kandung dari saudaranya yang meninggal tadi itu, ayah angkatnya itu. Nah, akhirnya kan jadi kemelut, jadi konflik.
1: Ya, ya.
0: Nah, anak ini setelah dia menjadi dewasa dan akan menikah. Coba kita bisa bayangkan kondisi psikis dan mental yang anak yang mengalami seperti ini ya Pak, meskipun dia sudah dewasa, pasti dia akan terpukul, pasti dia akan merasa ditipu ya, ditipu selama ini, bahwa oh ya Allah, selama ini memang aku gak pernah ditunjukkan asal-usulku dari mana, aku gak pernah tahu sebenarnya orang tua kandungku siapa. Jadi itu yang seringkali gak disadari masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya legalitas pada saat proses baik pengangkatan, perwalian maupun titip asuh. Gitu, Mbak.
1: Oke, itu ya legalitas dan juga transparansi itu ya yang sangat penting untuk awalnya. Oke, nanti kita akan bahas banyak juga kawan terkait dengan eksploitasi. Tadi kita sudah bahas banyak yang tentang adopsi seperti apa. Tadi juga sempat ada yang menyinggung terkait dengan yang mengarah ke eksploitasi anak. Tapi kita jeda dulu sebentar. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang sudah sambung lagi mengingatkan. Ada yang mau gabung nanti bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kita prioritaskan yang mengirimkan voice note dan juga telepon ya. Di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: punya otak nggak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya mengatakan.

0: silakan menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat sama semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 081262131981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jento pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk beberapa pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp. Ini tadi ada Bu Desi, terima kasih banyak, jam 8 lebih 40 menit. Unsur eksploitasi anak itu apa saja, Kak? Nah, ini mungkin dari Bu Husnul ya, bisa dijelaskan seperti apa, Bu Husnul?
1: Ah, baik, terima kasih Bu Desi tadi.
0: Bu Desi,
1: ya, pertanyaannya ya.
0: Betul, Bu.
1: Ya, unsur eksploitasi anak itu apa saja? Memang kalau dibilang eksploitasi anak itu luas ya, unsurnya apa saja? Ketika mereka tidak menempatkan anak pada tempatnya, ketika mereka tidak menempatkan anak sesuai dengan umurnya, itu juga masuk. Nah, bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak itu? Ada eksploitasi ekonomi, ada eksploitasi sosial, seksual, ada eksploitasi sumber daya. Nah, eksploitasi ekonomi kadang kita lihat juga ya di jalan-jalan itu ada anak-anak kecil yang disuruh orang tuanya untuk minta-minta, anak yang disuruh ngamen, itu eksploitasi ekonomi. Mungkin tadi masuk juga yang siapa tadi ya, Pak Anto.
0: Oh iya.
1: Anak yang diajak untuk ngonten, itu juga udah masuk eksploitasi ekonomi. Kemudian kalau eksploitasi seksual, bagaimana unsurnya terkait anak-anak yang masuk dalam eksploitasi seksual? Sebenarnya ada beberapa case yang sudah kita tangani. Anak-anak ini ada yang dimanfaatkan untuk diperdagangkan. Jadi saat ini, mohon maaf nih, ada aplikasi MeChat itu yang sengaja memperdagangkan anak-anak di bawah umur.
0: Okay.
1: Kalau seperti itu sudah masuk di eksploitasi seksual. Mm-hmm. Kemudian eksploitasi sumber daya, yaitu bagaimana mereka melakukan eksploitasi sumber daya, anak mungkin dimanfaatkan untuk bekerja, mengolah lahan. Kadang kan kalau zaman dulu kita bantu orang tua, ujung-ujungnya sih bantu orang tua, cuman sekarang sudah masuk di ekspektasi. Seperti itu sih, Mbak.
0: Baik. Bu, lalu bagaimana langkah kepolisian ketika menerima laporan dugaan perdagangan atau bahkan eksploitasi anak, Bu?
1: Nah, ketika kami menerima laporan terkait eksploitasi anak atau dugaan mungkin tadi adopsi ilegal juga ya. Nah, kami tentu melakukan penyelidikan. Nah, di sini kami penyelidikan ini di awal pun sudah menggandeng pihak-pihak terkait. Nah, untuk adopsi ilegal, kami ini sebenarnya sudah tergabung di tim perwalian. Di situ ada juga dari Dinsos, ada juga dari LKSA, ada juga dari Kejaksaan, ada Dinas Kependudukan, ada dari Kementerian, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari UPT PPA. Jadi di Kota Malang ini sebenarnya sudah terbentuk tim perwalian. Okay. Kalau di wilayah lain saya kurang paham ya, tapi di Kota Malang ini alhamdulillah sudah terbentuk. Dan itu sangat bermanfaat buat kami. Tentu kalau untuk case-case seperti adopsi ilegal, kami koordinasi dengan beliau-beliau yang tergabung dalam tim, apakah benar prosedur perwalian ini, apakah sudah sesuai prosedur, apakah sudah melalui asesmen di masing-masing lembaga ini. Kemudian kalau terkait penanganan di kasus eksploitasi anak, tentunya kami juga di awal melakukan penyelidikan. Nah, apakah benar anak-anak ini tidak ditempatkan pada tempatnya? Apakah benar anak-anak ini dimanfaatkan? Nah, tentunya kami melakukan penyelidikan dan kami menggandeng pihak-pihak terkait yang sering bekerja sama dan kami kolaborasi adalah Dinsos dan UPTD PPA. Karena memang terkait anak ini, kayak saat ini aja kami sedang menangani kasus eksploitasi anak, kami bagaimana caranya mendapatkan perlindungan juga untuk anak ini, gitu. Jadi kami komunikasi dengan Dinsos karena kami tidak punya shelter atau tidak punya penampungan. Jadi mau tidak mau kami juga harus menggandeng dari Dinsos, gitu. Kemudian bagaimana terkait perkaranya, ya tentunya kalau untuk perlindungan anak ini sangat-sangat diutamakan, karena memang undang-undang perlindungan anak ini saat ini memang luar biasa, kasusnya banyak sekali. Jadi kami kalau terkait eksploitasi anak memang harus penanganan cepat, ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini tadi ada Bu Kurnia juga yang menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional. Semoga selalu sehat, sukses ke depan. Allah menjagamu. Anak-anak bukan komoditas, tapi kenapa tayangan di medsos, terutama di tayangan drama, di TV-TV, adegan berantem, kekerasan, dan lain-lain, ini tidak, intinya tidak baik untuk memori anak, kok pemerintah tidak melarang ya? Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Mungkin boleh dibantu Bu Ii ya, tentu ini rasanya kolaborasi ya Bu Ii ya, dari beberapa OPD juga penting dilakukan. Silakan Bu Ii.
2: Iya, terima kasih Mbak Wulan. Tadi Bu siapa?
0: Bu Kurnia.
2: Iya, Bu Kurnia. Tayangan-tayangan itu memang ada beberapa yang menurut saya juga masih kurang sempurna ya.
0: Iya.
2: Tapi pernah kita ada kegiatan dengan beberapa media, termasuk kami mendatangkan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan itu sudah terhubung dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Karena kami sampaikan terkait tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Kemudian terkait tayangan-tayangan seperti itu, memang peran keluarga dan masyarakat memang harus kita tingkatkan, gitu ya. Termasuk kalau anak-anak kita, adik-adik kita di sekitar kita, memang perlu ada pendampingan di saat menonton tayangan-tayangan seperti itu. Makanya peran keluarga itu memang sangat-sangat diutamakan. Itu
0: Mbak. Baik. Kemudian ini tadi ada Mas Irfan yang mengirimkan video dan ada satu voice note. Kita coba putarkan ya di visual radio, tapi sebelumnya coba saya putarkan voice note-nya dulu deh kalau gitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Siti Cat. Luar biasa, ini saya posting lagi video yang pernah saya posting ke kirim ke Sidiket dan bahan-bahan. Mumpung sekarang pembahasannya lagi inline dengan apa dengan anak ya. Ini anak ini kasihan sekali gitu. Dia setiap hari, kalau enggak kadang dia pagi, mulai pagi gitu. Ada dua orang perempuan membawa dua orang anak perempuan ini ditaruh, ditinggal di situ di perempatan Madyapuro, di perempatan exit tol. Ada di lampu merah itu. Kadang datangnya sore juga, kadang mulai pagi sampai sore, kadang hujan-hujan pakai jas hujan. Nah ini bagaimana ini? Pada saat pernah saya tanya dari mana rumahnya, di mana, katanya di Kampung Topeng. Saya nggak tahu di Kampung Topeng itu sebelah mana. Tapi yang jelas anak-anak ini dipekerjakan dan hak-haknya perlu kemudian di ini ya, saya kasihan sekali gitu. Okay. Terima kasih, mohon ditangani dinas sosial.
0: Okay.
3: Saya Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Mas Irfan juga mengirimkan videonya, kawan, sambil kita tampilkan di visual radio.
4: Saja, belum ada penanganan. Gak tahu dinas itu kalau penanganan apa ya? Nantinya dibina atau sekedar dilarang begitu kan? Soalnya dia dengan anaknya dua orang, sama ibunya, sama ada bayi, dan ada suaminya.
0: Oke, ini tadi tercapture tidak ya sama videonya?
4: Masih di sini saja, belum ada penanganan.
0: Baik,
4: tahu
0: baik.
4: Dinsos itu kalau penanganan apa ya?
0: Oke, Mas Irfan, terima kasih banyak ya. Ini menyampaikan laporannya. Perempatan exit tol Madyapuro ini ranahnya apakah masih masuk kota atau sudah kabupaten ya, Bu Ii?
2: Ya, Mbak Ulan.
0: Ya, ini tadi kalau dari laporan Mas Irfan soal dua anak perempuan ya yang sudah cukup lama di perempatan exit tol Madyapuro minta-minta seperti itu, Bu Ii, bagaimana ini, apakah ranahnya masih di Dinsos P3P2KB Kota Malang atau sudah di Kabupaten Malang?
2: Madyapuro masih wilayahnya Kota Malang, dan itu memang sudah masuk di radarnya kami ya, dan itu sudah berulang kali. Pertama itu ya oleh Satpol PP, kemudian dimasukkan di kampnya dinas sosial yang dari Kampung Topeng. Itu kami masukkan kamp 3 hari, kemudian kami pulangkan dan mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi dan kami ambil lagi, dimasukkan ke kampnya dinas sosial selama ini. Nah, kemudian setelah itu kami rujuk ke PT Balai PMKS Sidoarjo. Nah, mungkin di sana 6 bulan. Ini UPT lagi, dan mungkin kembali lagi. Jadi apa ya, lebih ke mental sebenarnya ya, mental yang ada di pinggiran jalan itu, karena memang pemerintah sudah seringkali sama razia, memasukkan ke kamp, kembali lagi, kena razia lagi, kemudian masuk ke kamp lagi, kami kirim ke Sidoarjo 6 bulan, kembali lagi. Jadi memang perlu pelibatan masyarakat ya, kan. Memberikan wawasan yang lebih tepat untuk mencari sisi-sisi ekonomi yang tidak melibatkan di pembangunan.
0: Baik, tapi ini apakah masih orang Kota Malang, warga Kota Malang atau luar Malang, Bu? Dari ya, hasil
2: Malang, tepatnya perubahan di wilayah Cemoro Kandang.
0: Oke. Baik, Bu. Ya, mungkin titip, Bu, ya. Ini tadi laporan yang baru saja masuk. Ternyata kembali lagi, Bu, ini di perempatan Eksit Tol Madiopuro. Mungkin untuk penanganan lanjutan ya. Ketika kembali lagi seperti itu terus berulang, lalu apa, Bu, yang jadi opsi terakhir yang barangkali bisa diupayakan lagi? Jadi yang bisa diupayakan sekali lagi dari Dinsos, Bu?
2: Ya, sekali lagi ya, tupoksi saya itu merazia, masuk 3 hari, kemudian lagi, dimasukkan kem lagi 7 hari. Setelah 7 hari itu, kita langsung, jika menemukan kembali, maka kita akan kirim ke provinsi tempatnya di Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
2: Nah, kalau kemudian 6 bulan di Sidoarjo kembali lagi seperti itu, ya, memang sisi mentalnya memang yang perlu kita benahi. Gitu. Karena memang pemerintah sudah sering kali merazia orang yang ada di Madiopuro. Gitu.
0: Oke. Baik, Bu Ii, ini tadi ada Bu Bening yang menyampaikan ketika anak-anak dimobilisasi untuk menyambut kedatangan pejabat pemerintah atau menghadiri acara seremonial peringatan Hari Besar Nasional. Biasanya anak-anak sudah hadir dan menunggu lama, sementara pejabat pemerintah datang terlambat sampai lebih 1 jam. Tapi anak-anak diminta tetap ceria, senyum, padahal sudah bosan dan capek banget. Ini bisa masuk eksploitasi juga atau tidak ya, Bu Bening, jam 9 lebih 9 menit. Silakan Bu Husnul. Baik, bisa di-unmute dulu.
1: Terima kasih Bu Beni untuk pertanyaannya. Jadi, ya, sudah ya, ya Mbak ya?
0: Ya, silakan Bu Husnul.
1: Ya. Terima kasih Bu Beni untuk pertanyaannya. Ketika anak ini sudah hadir lebih dari 1 jam, kemudian dari pihak pemerintah ya, belum hadir gitu ya, jadi anaknya dipaksa tersenyum. Nah, ini memang seringkali terjadi ketika di mungkin acara-acara protokoler atau upacara-upacara, sebenarnya seringkali. Memang kalau dibilang eksploitasi, ya masuk juga, unsurnya masuk juga. Cuman di sini mungkin kita lebih ke saling introspeksi diri ya, kita bisa menyampaikan ke pihak-pihak mungkin penyelenggara atau pemerintah, jangan terlalu lama anak ini berada di lapangan, karena kan mereka juga dari fisiknya kan juga harus diperhatikan seperti itu. Karena ya yang sampaikan Bu Bening itu memang ada sih, sering bahkan gitu, anak-anak sudah menunggu lama, mungkin menyambut ada pejabat yang datang, kayak gitu-gitu.
0: Baik, Bu Husna. Oke, karena kita juga sudah di sesi terakhir ya, nanti saya akan minta statement terakhir, pesan terakhir dari beberapa narasumber yang terhubung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita mulai dengan Bu Husnul. Bu Husnul, ini dalam momentum Hari Anak Nasional ya, apa satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya semakin sadar ya kalau anak ini bukan komoditas tapi

0: ini individu gitu yang memiliki hak untuk dilindungi dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Silakan Bu Husnul.
1: Terima kasih. Di momen Hari Anak ini, kami dari unit PPA mengucapkan selamat Hari Anak. Pesan dari kami dari aspek hukum, intinya kami menyampaikan untuk masyarakat semuanya, sayangi anak, penuhi hak anak, karena anak ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi apabila kita tidak menyayangi dan memberikan hak anak, maka kita bisa dijerat dengan hukuman. Ya, itu aja pesan dari kami, intinya sayangi anak-anak kita.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Husnul. Saya kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, pesan terakhir ya yang ingin ditambahkan di kesempatan kali ini untuk masyarakat setelah kita cukup banyak bicara di spesial edisi Hari Anak Nasional, anak bukan komoditas. Silakan Pak Ruli.
2: Ya, terima kasih Mbak Ulam. Saya jujur cukup excited ini tadi dengan partisipasi respon dari pendengar ya, Citycat FM, seperti yang terakhir disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi dan juga banyak yang lainnya juga, termasuk Bu Bening tadi itu juga demikian. Jadi masyarakat, alhamdulillah hari ini kita melihat masyarakat masih peduli dengan anak.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau saya boleh menghimbau pada kita semuanya yang ada di sini adalah mari kita meningkatkan kepedulian kita kepada anak-anak ya, yang mereka adalah jangkar ya masa depan Indonesia saat ini, dengan berkolaborasi bersama-sama. Mari kita suarakan, mari kita awasi bersama bagaimana kita semuanya memastikan hak anak terpenuhi. Anak tidak mengalami eksploitasi, penelantaran, dan terpenuhi hak mereka, khususnya hak atas kasih sayang, atas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena anak adalah sosok yang masih rentan. Jadi kita wajib untuk hadir membersamai mereka dan memastikan mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara wajar. Jadi ayo awasi bersama-sama, kita manfaatkan kanal yang ada ini, seperti contohnya di Malang City Gate ini, untuk bisa menyampaikan untuk menjadi pengawas supaya praktek-praktek salah ya yang ada di masyarakat ini segera ditindak.
0: Ya, baik Pak Ruli. Ya tadi sempat terputus Pak Ruli ya. Intinya harapan Pak Ruli ya, menginginkan sama-sama semuanya ini punya peranan ya, termasuk ketika ada beberapa indikasi yang mengarah ke eksploitasi, adopsi yang ilegal, itu bisa segera ditanggapi begitu. Luar biasa Pak Ruli, terima kasih banyak. Saya juga mau minta catatan terakhir ke Bu Ii. Bu Ii, di kesempatan kali ini apa yang ingin ditambahkan? Silakan Bu.
3: Ya, ini terakhir ini. Perlindungan terhadap anak harus berlandaskan dengan kasih sayang.
0: Iya.
3: Kan terhadap hukum. Mari kita wujudkan kemudian aman, ramah, dan layak bagi setiap. Selamat Hari Anak Nasional ke-46 tahun 2020.
0: Baik, terima kasih banyak kawan, bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Semoga perbincangan hari ini semakin mengingatkan kita kalau melindungi anak itu bukan hanya tugas keluarga atau pemerintah, tapi tanggung jawab semuanya, semua masyarakat. Mari pastikan setiap anak dapat haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi. Jika menemukan dugaan adopsi ilegal atau pelanggaran hak anak, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena pada akhirnya anak bukan komoditas tapi generasi penerus bangsa yang tentu ini juga harus dalam perlindungan kita. Terima kasih banyak seluruh narasumber dan kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak di talk show pagi hari ini. Saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 9 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لتسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين وقاتلوا

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita simak seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun ajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu wonten kula malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau idza hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa? Penggawean kok mau idza hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis seneng. Saking senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52, Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal ngajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong boto ae pengajian. Pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kyai Nazim niku ono golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah. Wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone. Terus watok tan wong seneng pengajian ngene. Jadi ana tiyang niku sowan kiai. Niki kiai kula maringi napa ta napa niki. Ana apa? Niki bojo kula niki rewel mboten karuan. Mboten kaya nalika nganten anyar. Nalika ngancen anyar apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina 2 yuta niku kok isih ngamuk mawon. Sapa jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti jenenge. Wong desa ae jenenge Madona. Lho ngono ngleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren? Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa ya? Quran ayat piro, surat apa? Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ngoten modele. Ustaz-ustaz zaman now. Jadi wonten dawuhe Kanjeng Nabi iki sokeh niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Kula pun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten niki. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ana ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah ndadi. Lagi ya jenenge ora ana gunane. Mau itu hasanah. Ya ono ya ini sergepe kaya ngono sing dimau itu hasanah ya tetep ngono iku potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Mulai macam leheran ayam pun, bangane rano benar. Tapi terus kalau pikir ni saat ni pikir bareng, ni niru Kiai Nazib macam bareng sampai mikir saat ni. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, muludan ae ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham lah wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini daine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaahe sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dhe kok meneng ae? Dhe mau kiai no kok dijawab terus mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiai ini ustate mubaleke pengajiane isine pengajian apa carane? Lho kok isih meneng ae. Tak tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Daine. Nek cara aku, lho sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling enggak bertanggung jawab. Lah iku kabeh tuwa emplokna ning zaman ngono ae. Ya ini. mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing melete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku kepengin roh rupane. Tapi mungkin ono yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah, karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis sholat, Kanjeng Rasul sholat sih. Kanjeng Nabi wa sholat lagi sholu kamaru ahitum usholu dosa lato sirokabe kaya aku. Ini kalau ini orang sholat rapo ngejak sampean sholat, kalau kangelan gue lihat contoh sholat itu kaya kaya gue lihat kaya Habib Lutfi aduh banget kan. Kalau pidato neneng kene kan gulek kiai neng kono kangelan. Kanjeng Nabi mboten. Di Nabi indak haji dawuh, "Khudzu anni manasikakum." Kowe nek haji, njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis itu. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi menika dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Taala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten saderenge ngengken tiyang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografine Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten namane namine? Apa Gus? Namane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuwe ra karuan untuk ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku lemeke dilemek nama pinak niki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani kali Kanjeng Nabi. Sampean niku lho, wong sepuh kok mboten eret-eret rene ku apa mbok aku wae sing dikongkon sowan alit yang sepuh Kanjeng Nabi masyaallah to ing urma kalih jahanom sampeyan ningali sejarah Kanjeng Nabi niku jahanom-nom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Kaya apa Kanjeng Nabi? Ora peduli muslim ora muslim, mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi nih. Ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan. Wong ngelu sirahe iki. Ngejak loman iki buah akhire setengah mati, teleke digoreng meneh. Ngejak rukun ndekne dhewe provokator, gawene gawe fitnah, gawene nyalah-nyalahno wong, ndekne dhewe gak iso benerke.
2: Dungono dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul, dimulai dari dirinya sendiri, dicontoni karo awake dhewe. Arang-arang. Kula muni arang-arang berhati-hati, mungkin ana kiai sing nyontoni dhewe ya ana kiai sing ngono. Tapi mbah akeh mbah sithik ra Allah alam. Yang sing kula tingali niku kanthah niku omongane karo lakune ora cocok. Nek Kanjeng Nabi kan abar fi qaulillah. Wala banan. Nabi niku cocok tindakan dan apa yang didakwae karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau.
1: Dilalah kesane Allah. Akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi nek ajak-ajak. Dadak ana sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nomno gak kenal apa. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku Pak. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Niku aja-aja janiru Kanjeng Nabi. Ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sakniki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku niku. Niku senenge Mas, seneng donya niku pol. Dadi nek sakniki niki mau dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang ala metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk, mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duwe lape, seneng duwe lape. Sing ora sapa aja. Wong namine Mudin, cara kene apa namine? Lebih sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin niku akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun Malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji 32 tahun. Ini sampean takokake Kiai Nadim. Masyaallah dalile semua kene niku. Sampean takoki ngajine pirang tahun? Ora ono 15 taun ono. Sampean ngaji kali Pak Harto 32 tahun. Malakah sampean. Ngerti Malakah sampean? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun Malakah niku. Kayak Gus Nadir niku. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lu kok keliru? Bete napa ngalfiah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku Malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa. Kiye sepuh niku nek sampeyan tinggal ya pidato arang-arang dalil niku kan. Kiye nom momon sing dalilan. Kiye sepuh-sepuh ora tau dalil. Mun Malakah dalil goleki dhewe kono. Cocok nambah omonganku. Wis Malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebe cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Ngantek kesel. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa. Di bawah sadar, sudah otomatis, Malakah. Apa-apa yang kira-kira tidak ada duit, terus rasa dipikir. Terus mesti api mau balik, sampai kayak amplok kok tipis, sampai undang nas jajal, gak teko. Gitu, otomatis. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya raksukul li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan, materi.
2: Soale mbiyen Pak Harto nalika mulai mimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampai nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa niku wong kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa tapi durung tahu krungu sektine nalika pelantikan

Pak Harto niku Pak Subhan nalika iku dadi pimpinan MPR. Allah yakam Pak Subhan ZE. Iki sub kiambake niku wah rivale Pak Harto CS niku namung Subhan. Wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulane nalika pelantikan Pak Harto minta ada yang doa. Baik, jadinya Pak Subhan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ini senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jarene Subhan wis Kiai Bisri ae sing donga ben ra mandi ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Angking mandine dungane. Lah wong ngaji 32 tahun. Pun mboten trima ngelotok, ora trima malah kampun ngamalno ilmune Pak Harto. Mulane nalika ana bokong truk muni. Gambare Pak Harto mesem. Piye le? Enak zamanku to. Maca sampean. Kula jawab, nggih mesti mawon, Mbah. Wong biyen Soeharto nek mok sampean tok. Sakniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine. Oh gak kacau iku piye? Ngilmu mencet wong ya wis ahli gak. Ngakali wong ya wis meletet wong NU ya wis. Niku wonten istilah nunut urip nur ummah untuk napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. Wah, mergo sing dianggep merawasi NU to. Mergo ono ketoke kelemar-kelemar. Tapi nek ono gawe kok terus ngene kita gak kanggo kan potongane. Kula nate matur kali Gus Dur Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah, iya kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. No. Wis normal mojo rokokan. Oh, Jepang maju maju maju. Wah, bar mojok ngerokok gitu gitu 30S ansur kurang ngebuan saat ini saya dikuh salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU ansur mergon dikerang sing dipakak bar niku terus mojok nah iya kalau ngodok kali Gus Dur itu kayak ngeluh nasib kok begini Gus Dur kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur niku. Loh Gus apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia loh mulia jawabin la ilah illallah ya us mata ini diskusi no. Iya ya us nak terima us mulia ya us jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiambake dadi presiden kula lokno no kula tutung sampean dulu saya suruh saya ajak diskusi ndak mau cukup dari satpam sekarang sampean jadi presiden ini golek pembantu angele rakar bolak-balik tol kapak tol kahasan mantek alu siap bareng kaget-kaget kabeh wong.
pancen enggak gelem, maksud saya ya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha warga Indonesia, padha-padha pembela NKRI. Masuk ora pantes engko dadi presiden. Iya, engko ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampai kalau kandar ini NU yang dibangga-banggaan itu kayak Nadim sinten namanya Rois Am, pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratu Syekh Muhammad Hashim Hasan. Hadratu Syekh Muhammad Hashim Hasan sampai kenang ya rumiin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u labinati istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter lek harfiah Maha Kiai Muhammad Hashim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing ngetekno NU. Niku panutan niku. Hadutusnya Hashim Asy'ari niku embae Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ora ono. Kula niku nate pameran delok pameran lukisan ana lukisan Hadratu Syekh apik banget gedhe banget. Sing nglukis Cina. Tionghoa. Oh tak kok lho sampeyan kok nglukis ini. Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh podo karo Syed Asad ini. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Matur jawabnya. Tidak ada, tidak ada. Putrane Kiai Cidan. Nuh kok kan sing kenal putrane Kiai Handal Syekh. Bapak Gus Dur Kiai Abdul Wahid Hashim. Niku melok gawe ini UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok Jepang lali kok niku nate takok kali Kiai Wahid Hashim kenapa kok Kiai Wahid Hashim sendiri takok ini Jepang. Mereka ngerti Kiai Wahid Hashim ini sampai menggawai bahasanya Kiai Nadim itu sampai enggak paham representasi dari umat Islam tradisional ditakoi iki engko nek Indonesia merdeka kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa. Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata tu Hashim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan ngaten menika. Sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabane kata tu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to, mesti ini. Mungkin itu ya sebaraan, seperjuangan Kiai Wahid, Muhammad Hatta, langsung sinten namine Kahar Muzakir, Kiai Wahid Hashim, tapi itu ini sejajar. Tapi Hadratu Syekh jawab ibu itu Soekarno dengan tegas, Soekarno dia yang bisa menyatukan.
niki hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam. Wong njaba-njaba kok ngerti mbok ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU ora ngerti. Ora dinggo membanggakan diri.

wong-wong Jakarta kata kok gak pati gagah nong NU gagah-gagah ini kok jenengan kok dimantep nong kali ini kan ya iya zaman nol nih wong ini kula mboten usah mantep pake malih. Paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampeyan tinggal ya tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe. Nggih sampeyan. Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugerah. Amin. Kene mbok biasa maca mbok ora wong kene iki. Jadi agama iku anugerah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anugerahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugerah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji ngantek apik karo wong kabeh menika anugerah Gusti Allah kabeh. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugerah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lha padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Ora enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat duhur. Asal mergo kaji wong ngerti anugerah. Kaji ku anugerah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugerah masih sumir sekali. Karena rumasane sorono barang ngoten. Salat barang anugerah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wau. Niku sing dingendikake sanad niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung ka Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Tanah. Dadi nek ana ustaz terus muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya anjing Nabi ku tanggane. Kok iso muni ku anjing Rasul bersabda iku ndek krungu ndek apa? Tanggane ta apa? Lah sampean, lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inamal amal binian. Kulo saged jawab. Kulo saking guru kulo Kiai Bisri Mustofa, saya yang guru kulo Kiai Ali Maksum, saya yang guru kulo Syekh Yasin Al Fadani, saya yang guru kulo Syekh Abdul Halim Mahmud, kulo kandak nom. Temen tak kok itu ni kok. Mangke bapak kulo saya ditembak. Kulo kok iso muni inam al amal sok Kanjeng Nabi, kulo kandak nom Mustofa. Loh, kulo saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kok, kalau saya Syekh Faleh terus saya ngantek saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saka malaikat Jibril, malaikat Jibril saka. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Nah. Walah wis gak terbit nah ya saiki ya. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-banding aku. Enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok nginak-nginakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kulo niku dibuli kok. Munine agama niku gampang. Lha kulo dalili

kula dalil sahih Bukhari enek ning muni muslim enek. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah dawuhke ora mu adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki hadis sahih. Innadina yusrun. Ora adinu yusrun. Innadina. Ngerti apa ora kowe? Inna iku fungsine. Sungguh agama itu mudah. Lu ngono isih nenyang. Oh itu hanya hadis saja ya, Pak. Lu mau Quran piye? Ayat Quran. Kiai mbok tantang. Gak tahu maca kowe. Yuridullahu bikumul yusra. Ora mau mandek semono, tapi wala yuridu bikumul usra. Ada takkit iki. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Orang ngesake angel udah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, wala yusaddadin illa qalaqa. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelentel kabeh. Waduh. Lah niku diguyu wong NU niku belajar agama kali kiai-kiai sing penguwa. Rumangsane yo ngajine kiai-kiai niku mboten namung tenggene Wali Songo. Teng Mekah, teng Haromen mereka atau tu Syekh barang Mbah Bisri, Mbah Wab mereka sedaya ngaji model ijazah, model sanad kabeh. Nek ngaji ikhya ya tekan Imam Ghazali. Nah mau kono bolak balik muni tak penting kiai-kiai itu ulam, tak penting, penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimaksudna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti, ning sosmed ngono ya akeh sing ngikuti ya. Nganti ana sing takok kalih kula. Lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah, followere kok kathah sanget. Lho iki piye? Wa fauqa kulli dzil ilmin alim, di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin, duh. Di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh.

Bangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 siang, jam 6 pagi. Kawan, layanan kesehatan Kota Malang layak jadi percontohan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Oktavianus saat menyambangi Puskesmas Cisadia Kota Malang kemarin 30 Juli. Ia memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Nakes. Bahkan beberapa inovasi akan diadopsi ke program nasional. Wamenkes juga mengaku terkejut karena sistem di Kota Malang sudah mampu menampilkan asal wilayah pasien secara rinci, mulai dari puskesmas pengirim atau SIPUS, kecamatan, sampai alamat tempat tinggal. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnu Muarif menyampaikan, peningkatan pelayanan puskesmas sudah selaras dengan dasa bakti wali Kota Malang, yakni ngalam tahes. Kawan, Polda Jatim ungkap kasus peretasan ratusan website untuk judol. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peretasan terhadap 260 website milik sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol, Julius Abraham Abbas mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti Polda Jatim dalam memberantas kejahatan cyber yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan ruang digital. Pelaku diketahui memanfaatkan celah keamanan website untuk mengambil alih domain, kemudian menjual aksesnya melalui Telegram. Website yang diretas selanjutnya digunakan untuk memuat promosi judi online sehingga merugikan para pemilik situs. Lebih lanjut, Polda Jatim menghimbau masyarakat dan pengelola website agar lebih waspada serta memperkuat sistem keamanan digital. Kawan, Prabowo dorong elektrifikasi transportasi nasional dengan energi hijau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penggunaan energi hijau di sektor transportasi. Menurut Prabowo, ke depan transportasi publik termasuk kereta api akan menggunakan energi terbarukan supaya lebih ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperluas penggunaan kendaraan listrik, mulai dari truk, bus, mobil hingga sepeda motor, guna mengurai ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini dengan saya Bulan Indriani untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya yang sedang bersiap ya, khususnya bersiap untuk mobile di sekitar Kota Malang. Hati-hati yang sekarang ini posisi berada di sekitar Pakisaji kemudian berencana mengarah ke Kota Malang karena kondisi di pagi hari ini tampak sudah mulai ramai. Kalau tadi waktu saya lewat sih sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan truk gitu ya yang bermuatan tebu, bahkan sesekali untuk pengendara yang mau melintas itu harus di stop dulu gitu ya, karena ada beberapa truk yang harus nyebrang untuk mengarah masuk ke ini lingkungan pabrik gula Kebon Agung, tapi tidak terlalu lama, mungkin hanya beberapa detik saja begitu dihentikan, baru kemudian kalau sudah selesai dibuka lagi dan arus sudah kembali normal. Seperti itu kurang lebihnya untuk pantauan di pagi hari ini. Nah, mungkin Anda yang pagi hari ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami seperti apa. Anda bisa kirimkan di 0811-3600-911. Ini tadi ada Bu Ika, terima kasih banyak Bu, kondisi pagi hari ini di depan apartemen Begawan. Coba ya, kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada video jam 6 lebih 8 menit dikirimkan oleh Bu Ika. Kondisi pagi hari ini tampak sudah mulai ramai dengan dominasi kendaraan roda 4, kemudian terkait dengan laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Ika, ini terkait dengan luapan air yang ada di area depan apartemen Begawan ya. Ternyata pagi hari ini masih ada, dan sebelumnya kita juga sudah coba komunikasi baik dengan jajaran PDAM, Perumda Tugu Tirta, termasuk juga kita sudah komunikasi dengan rekan-rekan DLH, tapi lagi-lagi ini masih terjadi kawan, kita masih coba untuk follow up. Bu Ika, terima kasih banyak Bu ya, sudah kembali update-kan pagi hari ini seperti apa kondisi di sana. Jadi mohon waktu, kita akan coba bantu untuk komunikasikan. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di area lainnya selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, pagi hari ini kita sedang live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana untuk berbagi informasi di kolom komentar @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM. Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
0: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
0: HP?
3: Bukan.
0: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
0: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kondisi cuaca cenderung cerah berawan ya. Dan untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas, hati-hati. Tadi Bu Ika sempat menyampaikan update ke kami bagaimana kondisi di apartemen Begawan, karena Bu Ika beberapa hari terakhir ini melaporkan terjadinya luapan air ya. Jadi limpahan air ini ternyata dari drainase yang ada di sana. Nah, tadi Bu, kita juga sudah coba komunikasi ke Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly. Informasinya ini bukan pipa dari Perumda Air Minum Tugu Tirta ya. Jadi nanti bisa komunikasinya lanjut ke DLH. Nah, kita juga masih coba untuk follow up ke tim pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, karena dokumentasi juga sudah disertakan dari Bu Ika. Jadi mohon waktu Bu Ika, sebenarnya hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 itu sudah dilakukan ini ya, pembersihan ya Bu Ika di sana. Jadi kondisi drainasenya itu memang penuh dengan sampah, sehingga air itu tidak bisa mengalir dengan lancar karena terhambat oleh sampah itu. Jadi airnya itu meluap gitu ya gambarannya, dan sudah dibersihkan, termasuk juga sudah ada komunikasi dengan Bapak Ketua RW setempat gitu ya, untuk menyampaikan ke warganya sama-sama membersihkan wilayah ini dan menjaga kebersihannya. Ini kemungkinan ya, kemungkinan ada sampah baru atau seperti apa. Nah, ini kita juga masih belum tahu. Yang jelas limpahan air ini masih terjadi di sana. Nah, ini tadi kita sudah follow up, jadi mohon waktu Bu Ika ya, semoga nanti segera ada penanganan cepat, karena sudah beberapa hari terakhir ini bahkan Bu Ika juga sempat melihat ini kan kondisi cukup licin, sehingga pengendara juga rawan terjadi kecelakaan di sana. Ada Pak Arif, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Arif, ini tadi mengirimkan lewat voice note ya. Oke, kita coba putarkan Pak Arif, ini soal apa? Kondisi di Jalan Veteran ya. Coba kita putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Veteran ini masih ada orang jualan, ini masih ada mobil yang jualan nasi pecel. Nah, ini mobil ini ya, dari kemarin juga sama, ini orangnya juga sama, kayaknya enggak ada kapoknya. Ini kalau bisa ini petugas ini langsung bawa mobilnya aja, enggak usah dikeluarin kalau dia enggak janji atau apalah. Yang jelas kasih efek jerah gitu. Nah, ini memel ini orang ini kayaknya, ini juga berbulan berhari-hari kok masih ada jualan, dan yang jualan cuma orang ini aja. Ini nanti kalau dibiarkan terus ya, nanti yang lainnya jadi ikut. Ya, ini mobil jualan nasi pecel, nasi kuning, melempel ini orangnya. Itu aja yang punya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Arif untuk informasinya. Nanti kita coba komunikasikan ke rekan-rekan Satpol PP ya. Tapi sayang sekali ini tidak ada dokumentasinya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di Jalan Veteran yang punya update informasi, mungkin melengkapi laporan dari Pak Arif ya, ada foto ataupun video begitu, boleh nanti Anda tambahkan kawan.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Baiklah, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi di pagi hari ini masih terpantau aman saja, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi ketika Anda masuknya dari Gate Singosari, kemudian di ruas Pandaan, nihil antrian, sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Dan untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga nihil antrian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baiklah, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di pagi hari ini terkait dengan laporan Pak Arief soal PKL yang ada di Jalan Veteran, kita juga masih coba hubungi rekan-rekan dari Satpol PP Kota Malang melalui pengaduan hotline-nya ya. Tadi sudah kita kirimkan dan voice note-nya juga sudah kita kirimkan. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana ada dokumentasi foto yang bisa disertakan, nanti kita juga akan coba teruskan. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Nah, untuk Anda yang sekarang ini mungkin juga sedang on the way ke kantor karena sekarang ini juga masih di hari Jumat, tapi tenang saja, besok sudah weekend ya. Untuk Anda yang hari ini juga harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya, rasanya menyenangkan ya ketika kita bekerja kemudian disupport dengan internet yang lancar. Nah, tapi berbeda ketika kita lagi enak-enak kerja gitu ya, tiba-tiba internetnya lemot. Nah, kondisi yang seperti ini ketika dibiarkan berlarut-larut ini bisa buat emosi. Daripada emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis ya untuk biaya instalasinya. Untuk informasi lebih lengkap bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.
1: Saya sejak kecil itu adalah dibesarkan ya di lingkungan pendidik, karena ayah saya itu adalah seorang guru. Nah, kemudian saya kuliah di UB, Universitas Brawijaya. Setelah selesai S1, saya menjadi dosen, karena persyaratan ya di dalam untuk menjadi dosen itu cukup dengan S1 saja, karena waktu itu belum harus S2. Selanjutnya kami menempuh jenjang pendidikan selama menjadi dosen, baik S2 maupun S3 ya, karena dari pepatah begitu ya, long life education, bahwa pendidikan itu adalah sepanjang hayat, sehingga saya harus menempuh ilmu ya untuk perkembangan ilmu, karena seperti diketahui bahwa ilmu itu adalah berkembang terus, jadi tiada henti-hentinya, sehingga belajar selama hayat di kandung badan itu harus. Ternyata untuk menempuh ilmu itu juga harus diikuti dengan perkembangan-perkembangan karier selama menjadi dosen. Jadi saya menjadi dosen dan kemudian menjadi ketua jurusan. Dengan ilmu yang saya punyai, itu membuat feasibility study untuk berdirinya suatu fakultas. Dan alhamdulillah, berdirilah satu fakultas yang disebut dengan Fakultas Teknologi Pertanian.
2: FTP berdiri tanggal 26 Januari 1998.
1: Berikutnya kemudian menjadi pembantu dekan atau wakil dekan kali yang sekarang. Kemudian menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah sebagai pembantu rektor 1 atau sekarang disebut dengan wakil rektor 1 di UB. Dan saya itu ada yang paling lama, yang menjabat selama 2 periode. Saya sebagai dosen itu harus melakukan suatu penelitian-penelitian. Ya, dari penelitian-penelitian itu adalah mendapatkan suatu ilmu. Nah, ternyata ilmu itu selalu berkaitan dengan perkembangan karier. Saya cukup berbangga dengan perkembangan ilmu itu, dan saya bisa mendirikan juga program studi teknik lingkungan yang sampai sekarang. Jadi memang di samping untuk mengejar kariernya begitu, perlu untuk mengembangkan keilmuannya ya, supaya karier itu bisa meningkat sesuai dengan apa yang didapatkan ilmu itu. Saya Profesor Dr. Insinyur Bambang Suwarto dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Renegade FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan masih dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah masuk ya. Ada dari Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ini tadi informasinya forward ya. Entah dari mana ini. Intinya menyampaikan kondisi pasar kembalian pagi hari ini, pantauan jam 6 lebih 45 menit kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio, sebenarnya ini posisinya tidak masuk ke area Jalan Zainal Zaksa, tapi kita bisa lihat bagaimana masih banyaknya pedagang yang ada di kanan dan kiri jalan ya. Terima kasih banyak Pak, nanti kita sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah. Kemudian untuk informasi lainnya Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp. Kabar selanjutnya, ini juga kabar yang cukup menarik ya buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi mungkin merasa kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan.

Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Anda juga bisa kawan dengan cara mengunjungi ya di decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, setelah ini kita juga akan masuk di Ijen Talk ya. Ini mungkin bisa nanti Anda manfaatkan di sesi Ijen Talk kali ini, khususnya yang biasa melintas di sekitar Raden Intan. Kemudian Anda masih menemukan beberapa kendala ini kaitannya dengan bus yang masih sering ngetem di sana. Dan kabar terakhir sih waktu itu City Gate sempat menerima adanya bus yang melawan arah ya untuk bisa masuk ke SPBU. Nah, nanti kita akan diskusikan terkait bus ngetem di luar terminal Ajosari sampai kapan. Ini untuk topiknya ya bersama dengan tiga narasumber. Pertama, kita tentunya juga hadirkan Kepala Terminal Tipe A Ajosari Mega Perwira Donowati. Kita juga bersama dengan Kepala UPT P3 LLAJ Malang Dishub Provinsi Jatim Muhammad Binsar Garah Siregar SHMM. Kemudian kita juga undang dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husen. Anda berkesempatan untuk join interaktif dengan memanfaatkan WhatsApp, dan kita juga tentu mendahulukan ya yang on air langsung sekaligus yang mengirimkan voice note di 0811 3600 911.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami Malang. Masjid Jami Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami Malang. Jalan-Jalan Plus.